Suryo Dadari, Pro 4 RRI Malang, FM 105,3 MHz dan AM 891 KHz. Suara Budaya Nusantara. RRI

Bang Po pengen tahu lebih dalam soal Piala Dunia. Eits, jangan kemana-mana, dengerin dulu nih. Buat Abang Po para pecinta bola, jangan sampai kelewatan ya. Pantengin terus program-program spesial yang beda dan eksklusif tiap harinya, cuman di RRI. Bukan cuma bahas pertandingan, skor atau siapa yang ngegolin, atau juga komentar. Tapi di sini, Abang Po bisa nemuin cerita-cerita unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai bahasan teknologi di balik lapangan hijau. Serunya lagi, Abang Po juga bisa ikutan gabung dan nimbrung langsung secara live di Pro 4 tiap hari. Ayo deh Abang Po, bikin hari-harinya makin seru bareng program-program RRI yang ngebahas dunia sepak bola dan juga Piala Dunia. RRI, radionya sepak bola Piala Dunia 2026.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita

0: foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti-hoax ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Stop. Sebelum terlambat, kita antisipasi. Jangan terpancing.
4: Kita itu beda. Beda pendapat, beda pilihan, dan beda agama, suku, dan budaya.
5: Kita itu sama. Sama-sama ingin perdamaian. Sama-sama ingin dihargai.
6: Damailah, walaupun kita berbeda. Lakukan yang terbaik untuk bangsa. Toleransi adalah saling menghargai, bukan saling menghakimi.

0: Pendengar, Anda pasti tidak asing lagi dengan menggunakan kertas. Sebelum kertas ditemukan, orang menuliskan sesuatu di atas buku yang berbahan bambu, batu, ataupun pada dinding-dinding goa. Nah, era pembuatan kertas modern yang disebut menjadi cikal bakal sejarah kertas yang akhirnya mendunia, berkembang pertama kali di Cina yang dibuat oleh seorang pejabat di masa pemerintahan dinasti Han bernama Cai Lun sekitar tahun 105 Masehi. Nanti pada abad ke-16, kertas mencapai wilayah Amerika dan secara bertahap menyebar ke seluruh dunia, termasuk Indonesia. Di Indonesia, kertas pertama kali dibuat di Ponorogo pada abad ke-7 yang terbuat dari kulit kayu pohon. Kertas yang telah dibuat di Ponorogo tersebut dipergunakan sebagai media menulis para biksu yang belajar agama Buddha di Kerajaan Sriwijaya. Namun, meskipun sudah dapat membuat kertas, Ponorogo tidak menuliskan peristiwa pada kertas, melainkan pada sebuah lempengan tembaga. Hal ini ditegaskan pada temuan abad ke-9 di Desa Taji tentang peristiwa keagamaan Buddha.
1: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simpel, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.
2: A'udzu billahi minas syaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Sesulih kang hameng kuwajib ingsun hang ruwet sukertaning para kadang. Mugo resik rerkete larut lelarane temah berkah suko kang sinandang.
3: Ruatan masal RRI Malang akan diadakan kembali. Pelaksanaan ruatan masal Minggu 5 Juli 2026 pukul 7 pagi di RRI Malang bersama dalang Ki Haji Joko Stiono STMMT. Pendaftaran dibuka mulai 10 Maret sampai 1 Juli 2026. Segera daftarkan diri Anda melalui WA Humas RRI Malang di 081-3333-6074 atau bisa datang ke RRI Malang Jalan Candi Panggung 58 di jam kerja, Senin sampai Jumat mulai pukul 8 pagi sampai 4 sore. Ruatan Masal Minggu 5 Juli 2026 dipersembahkan oleh Radio Republik Indonesia Malang.
2: Lestarining budaya adamel raketing nuswantara wasana.

0: Ya, ini hewan apa?
1: Oh, itu. Itu namanya kuskus.
0: Kalau ini gambar hewan apa?
1: Yang ini tapir dan babi rusa.
0: Lucu ya?
1: Iya.
0: Ya, yang ini adik tahu. Ini gambar harimau kan? Kayak yang di ruang tamu kita.
1: Iya ya.
0: Kata kakak, itu asli ya? Diawetkan itu apa sih ya?
1: Itu loh.
2: Hewan langka. Kalau bukan kita yang lindungi, anak cucu kita nanti cuman bisa melihat di ensiklopedia.
3: Hai semuanya. Saya ada sini, hai. Ya, ini pegang apa tuh?
4: Badminton sama main voli.
5: Alhamdulillah waktu seleksi di Bulungan, alhamdulillah Nunukom juara 1, terus mewakili Provinsi Kalimantan Utara ke tingkat nasional.
6: Sebelum anak saya masuk ke sini, jauh sekali perbedaan dengan mereka setelah sekolah di sini.
7: Pendengar, setiap anak pasti memiliki bakat yang terpendam. Lalu bagaimana ya jika bakat tersebut tertutup oleh kekurangan? Kali ini, saya mengajak Anda untuk mengikuti kegiatan anak-anak disabilitas di Kabupaten Nunukan yang tak disangka-sangka mampu menembus batas, memenangkan berbagai kompetisi di tingkat daerah, provinsi maupun nasional, meskipun mereka memiliki keterbatasan fisik. Hal ini diungkapkan oleh Pak Simon, yang merupakan kepala sekolah luar biasa Kabupaten Nunukan.
8: Puji Tuhan, siswa kami bahkan sudah sampai pada tingkat nasional. Jadi prestasi di tingkat kabupaten, di tingkat provinsi, dan tingkat nasional. Nah, yang paling kami syukuri, ya salah satu siswa kami atas nama Epi itu telah meraih medali emas di tingkat nasional cabang olahraga boce. Ada juga menari, ini sudah sampai tingkat nasional, kemarin masuk 10 besar FL2SN. Dan beberapa juara-juara di tingkat provinsi, misalnya juara 1 badminton, kemudian menyanyi solot, pantomim, lari 100 meter putri, kemudian ada juga lari 100 meter dan 200 meter putra. Kita juga sering tampil di event-event yang dilakukan oleh pemerintah. Kita berusaha untuk menampilkan kreasi dari anak-anak SLB dengan berbagai seni, misalnya nari. Ini ya, nari ada dua, nari tunggal dan nari gabungan. Kemudian ada puisi. Terus yang kemarin di lomba nari se-Kabupaten Nunukan, pelajar se-Kabupaten Nunukan, SLB Nunukan keluar sebagai juara 3.

0: Salah satu siswa penyandang disabilitas adalah Rohil. Ia memiliki bakat bernyanyi sejak ia berusia 5 tahun, walaupun ia merupakan seorang tunagrahita.
1: Aku ingin nyanyi sama teman-teman semua di Sebenulkan.
0: Selain Rohil, siswa berprestasi lainnya adalah Nilam. Gadis cantik yang menempuh jenjang pendidikan menengah pertama ini merupakan seorang penyandang tunarungu. Meski memiliki keterbatasan pada fungsi pendengaran, hebatnya ia begitu gemulai dan mampu menyesuaikan gerakan dengan musik tarian ketika kami mengikuti proses pembelajaran menarinya bersama sang guru tari yaitu Ibu Sari.
2: Setiap hari Sabtu kita ada latihan rutin untuk menari. Alhamdulillah waktu seleksi di Bulungan, alhamdulillah Nunukom juara 1, terus mewakili Provinsi Kalimantan Utara ke tingkat nasional. Alhamdulillah dari 34 provinsi Kalimantan Utara masuk 10 besar.
0: Kami pun kembali menyusuri SLB. Di ruang berbeda kami menyempatkan diri berbincang dengan Ferry yang juga merupakan siswa tunagrahita. Dengan semangat ia menceritakan tentang dirinya yang begitu menyukai olahraga lari, badminton dan voli yang bahkan mengantarkannya mendulang prestasi hingga ke tingkat kabupaten di Tanjung Selor, tingkat provinsi di Samarinda, dan tingkat nasional di Jakarta.
3: Lari, badminton, sama main voli, udah, Jakarta, Tanjung Selor, Samarinda, dan Omi, umat umat.
0: Kehadiran Rohil, Nilam, dan Ferry membuktikan bahwa anak berkebutuhan khusus juga dapat belajar dan memiliki prestasi layaknya anak normal yang harus terus didukung oleh orang tua untuk bisa dikembangkan. Namun di sisi lain terdapat hambatan bagi orang tua siswa di Kabupaten Nunukan seperti yang diungkapkan oleh Abdul Baba.
4: Alhamdulillah sangat luar biasa Bu ya, sebelum anak saya masuk ke sini jauh sekali perbedaan dengan mereka setelah sekolah di sini. Banyak hal yang kita tidak bisa memberikan di rumah yang mereka dapatkan di sekolah ini. Dan alhamdulillah itu sangat berguna bagi anak saya nantinya. Cuman persoalan sekarang sekolahnya itu sendiri kan terlalu jauh dari perkotaan Bu. Ada tadinya udah sekolah sini justru sekarang udah berhenti. Kenapa? Karena kejauhan. Contoh itu ada kampung di sini yang namanya Mamolo. Tadinya itu di sana juga ada murid SLB yang sekolahnya di sini. Jaraknya itu Bu antara Mamolo sama Binusan itu ibaratkan dari timur ke barat Bu. Jarak tempuhnya itu sampai 3 jam. Jadi pulangnya sini jam 12 tuh nyampe nya jam 3 sampai setengah 4. Bahkan ada yang mungkin ndak tahan karena kelamaan itu sampai mabuk dan sebagainya.
0: Terlepas dari hambatan yang ada, semangat anak-anak disabilitas di Kabupaten Nunukan perlu dicontoh. Bahkan bisa menjadi pemacu motivasi bagi anak muda atau dewasa yang masih dalam proses mencapai impian.

kaum disabilitas. Tak bermaksud mengeluh, kami mensyukuri anugerah yang diberikan. Walau kami tahu kami berbeda, mata kami tak mampu menatap indahnya dunia, telinga kami tak dapat mendengar merdunya nada, mulut kami tak mampu menyerukan namamu, langkah kami tak mampu goyahkan dunia, dan kami aneh berlari ke sana kemari. Kami terasing seperti terbuang. Seribu wajah di dunia ini sama seperti kami. Apakah kami harus mengurung diri karena berbeda? Apakah semangat kami untuk hidup harus sirna? Tidak. Kami memilih hidup. Kami memilih berjuang dengan keterbatasan, karena kami mencintai dan menghargai apa adanya. Kami memang berbeda. Kami lain dari kalian. Kami lahir sebagai anak berkebutuhan khusus, tetapi bukan untuk dihina, tidak untuk direndahkan. Kami tidak tahu, kami tidak mengerti mengapa kami dilahirkan demikian. Kami merelakan semua ini karena Tuhan lebih tahu untuk apa kami dijadikan. Kami percaya Tuhan punya rencana untuk kebermaknaan hidup kami di masa mendatang. Kami akan menjalani tanpa rasa sesal secuil pun. Kami berharap di suatu saat nanti kami dapat meraih bintang yang paling tinggi.

0: Satgas Alkomatika, Prosekawan Radio Republik Indonesia Malang, Suara Budaya Nusantara, Matur Sumanuwun sanget kagem panjenengan. Para kadang pamireng ingkang tasih setya tuhu nggih kalian budhe mes sesarengan enjing menika dinten Minggu tanggal 24 Mei 2016. Ya oke, baiklah. Oh, nak buriatin sing ati gabung ya. Kita terima dulu. Assalamualaikum, bilujeng enjing.
1: Sugeng enjing, budhe me yang cantik. Penyari
0: terima kasih. Monggo Ibu.
1: Senengi nomor satu.
0: Oh, nomor satu ya.
1: Nomor satu mendapat lagu. Mapak Sinden.
0: Mapak Sinden. Oke. Okay.
1: Iya, lagunya enak sekali.
0: Monggo Ibu, padha atur salam kagem sinten.
1: Kula paringaken dhateng. Niku anu apa Bu Anggi, ayo tanteni suarane. Bu Marlena, Bu Sumyaten, Bu Sri Gati, Bu Devi Embong Arab, Bu Sri Ponco, Bu Sri Purnomo, Bu Sri Yana, Bu Sri Utami. Sri Trini wake.
0: Yeah.
1: Bu Bandan. Mama Dika, Mama Trian, Mama Ati.
0: Oke.
1: Okay. Pak Vicky, Bu Vicky, Pak Edmoyo, Pak Eko Rembun, Farid. Semuanya ya. Semuanya semoga panjang-panjang rezeki temanku semuanya.
0: Amin.
1: Hati-hati ya musim pancaroba ya.
0: Jangan
1: minum es sayang teman.
0: Oh iya betul, setuju
1: minum
0: saya.
1: Minum air putih 8 gelas sehari, betul lah.
0: Ah betul.
1: Iya.
0: Iya wes.
1: Umpama saya membaca anu ada petik timur utara barat selatan itu ada artinya boleh.
0: Boleh tapi enggak lama-lama soalnya saya mau baca berita.
1: Oh iya, enggak lama kok ini.
0: Oke, okay, langsung.
1: Semuanya timur. Artinya hati-hati jaga umur, betul?
0: Betul.
1: Utara, urip itu sementara, betul?
0: Betul.
1: Selatan, pingin hidup sehat, sering-sering membaca selawatan, betul?
0: Oke.
1: Barat, urip iku akhire nak yo nang akhirat, betul? Jangan lupa temanku ya, hati-hati jaga umur. Uripku sementara, pingin sehat juga. Mau ke selawatan, gak bisa selawatan. Sallallahu Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu.
0: Oke.
1: Astagfirullah, betul?
0: Ya, terus.
1: Itu selawatkan, jangan lupa temanku semuanya membaca selawatkan dan tolak balak ya, biar enggak ada penyakit, enggak ada alangan apa-apa, betul lah Bu Mei.
0: Betul. Terus apa lagi tadi?
1: Itu anu lek selawatkan itu gitu lek tolak balak ngene astagfirullahaladzim.
0: Iya.
1: Innahu kana khabaro.
0: Okay.
1: Jangan lupa ya. Astagfirullahaladzim. Innahu kana khabaro kemana-mana.
0: Siap.
1: Ya.
0: Oke.
1: Okay.
0: Oke, okay. Tadi timur hati-hati menjaga umur. Terus tadi utara urip sementara.
1: Urip
0: terus
1: sementara.
0: Barat
1: kalau selatan itu hidup anu pengin hidup sehat, pengin hidup selamat itu sering-sering membaca selawatan. Selawatan lah iso dene.
0: Oke, okay, terus.
1: Ke barat. Urip iku akhire yo nang akhirat.
0: Oke.
1: Iya, nang akhirat. Jadi hati-hati ya. Harus rukun-rukun karo tonggone, suka amal, banyak amal. Betul lah dene.
0: Oke, okay, terima kasih.
1: Ya, assalamualaikum. Dadah lala.
0: Dadah po, matur semanuan Ibu luar biasa ya pesennya ya. Oke. Okay. Oke, okay, luar biasa Bu Riatin ini memang ya. Jadi tadi timur, selatan, utara, barat semuanya sama Bu Riatin diartikan. Jarene Bu Riatin nek nanggek timur iku artine hati-hati jaga umur. Nek utara itu hati-hati urip itu sementara. Kalau barat lek pengin sehat ojo lali selawat nanti ya. Terus kemudian barat itu urip iku akhirnya yuk akhirat. Matur semanuan ya Bu Riatin. Ini sungguh bermanfaat sekali pesannya dari Bu Riatin ya. Kita ingat-ingat matur semanuan ya. Oke Bu Tin, terima kasih. Sebelum saya baca berita, kulo nggih gadah informasi ini terkait harga rata-rata Provinsi Jawa Timur wonten tingkat konsumen nggih. Wonten tingkat konsumen Jawa Timur ya pada tanggal 24 Mei kalau ibu nemlekur. Nah regone beras nih para kata Mbak Mirang aku ateng informasi no wingi ku 14.000 911 saiki mudun 14.700, mudun 211 rupiah untuk beras medium per kilogramnya 12.978, hari ini naik 446 ya, atau 3,44%, sebesar 13.425 rupiah. Dan gula kristal putih hari ini mengalami penurunan 218 dari 17.218 menjadi 17.000. Untuk minyak goreng curah per kilogramnya hari ini mengalami penurunan ya, dari 20.540 jadi 19.875 rupiah. Untuk minyak goreng kemasan premium per liternya dari 21.548 menjadi 21.000, turun juga. Dan untuk minyak goreng kemasan sederhana per liternya tidak ada kenaikan, tidak ada penurunan, masih di angka 18.568. Dan untuk minyak goreng minyak kita per liternya dari 16.328 hari ini turun menjadi 15.775. Daging sapi paha belakang ya, per kilogramnya hari ini mengalami penurunan dari 124.138 rupiah menjadi 123.750 rupiah. Dan untuk daging ayam meras per kilogramnya dari 34.597 rupiah per kilogram menjadi 34.000 rupiah per kilogram. Dan untuk daging ayam kampung per ekornya hari ini turun 10.774 ya, atau 15,22% dari 70.779 jadi 60.000 saja. Dan untuk telur ayam ras per kilogramnya hari ini naik ya, tapi cuma 9 rupiah saja, dari 25.616 jadi 25.625. dan untuk telur ayam kampung per kilogramnya hari ini turun sebesar 14,79% atau 6.825 dari 46.225 menjadi 39.000 rupiah. Oke, kita akan beralih ke cabai ya. Cabai merah keriting per kilogramnya hari ini tidak ada kenaikan, masih tetap di angka yang sama, 43.895 rupiah. Dan untuk cabai merah besar per kilogramnya hari ini turun sebesar 6.718 ya, luar biasa, dari 47.718 menjadi 41.000 rupiah. Untuk cabai rawit merah per kilogramnya hari ini juga turun sebesar 1.152 rupiah atau 1,56% di angka 72.750 rupiah. Oke, untuk bawang merah per kilogramnya hari ini juga turun dari 41.036 menjadi 40.500. dan untuk bawang putih sincohonannya per kilogramnya hari ini juga turun 1.339 atau 4,77% dari 28.088 menjadi 26.750 rupiah. Gih, makatan kalau mau para kadang pamireng informasi mengenai komoditas ya, untuk rata-rata ya, harga rata-rata Provinsi Jawa Timur di tingkat konsumen pada tanggal 24 Mei 2026. Terima kasih banyak, matur sembanuun kagem panjenengan. Tetap stay tune mawon wonten 101.3/4 RRI Malang, Suara Budaya Nusantara. Monggo mangke ingkang badhe pinarak kalian kula mantun berita nggih, Bu Sri Utami. Setelah jam 8 kita buka

0: pas jam 8. Wancinipun pawarto enggal.
1: Pawarto enggal pukul 8 waktu Indonesia Barat Minggu 24 Mei 2026 produksi Radio Republik Indonesia Malang. Saudara pendengar, menjelang Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah, lapak penjualan hewan kurban mulai bermunculan di berbagai sudut kota Malang, termasuk yang berada di dekat kawasan pemukiman warga. Agar keberadaan lapak tersebut tidak menimbulkan keluhan terkait bau kotoran ternak, maka pemilik lapak harus mengantongi izin lingkungan dan menjaga kebersihan. Menanggapi hal tersebut, Bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Dispangtan Kota Malang menegaskan bahwa penjualan hewan kurban bersifat sementara sehingga tidak memerlukan izin khusus. Namun penjual tetap wajib memperoleh persetujuan lingkungan setempat dan menjaga kebersihan lokasi utama. Dokter Hewan Dispangtan Kota Malang, Dokter Hewan Anton Pramujiono mengatakan izin lapak hewan kurban umumnya cukup melalui RT dan RW setempat. Untuk itu, menurut Anton, keberadaan lapak tidak boleh mengganggu kesehatan masyarakat maupun lingkungan sekitar. Karena itu, penjual wajib mengelola limbah ternak dengan baik. Selain aspek lingkungan, kesehatan hewan yang diperdagangkan juga menjadi perhatian utama. Dispangtan secara rutin mengingatkan pedagang agar hanya menjual hewan yang sehat dan layak kurban. Ia menambahkan, kebersihan lokasi harus dijaga sebelum dan selama dan setelah masa penjualan berakhir. Anton juga mengajak masyarakat berperan aktif mengingatkan pedagang apabila kebersihan kandang maupun lingkungan sekitar mulai terabaikan. Menurutnya, kolaborasi antara pedagang dan warga penting untuk memastikan aktivitas penjualan hewan kurban berlangsung aman, sehat, dan nyaman bagi semua pihak. Kita beralih ke berita kedua, saudara pendengar. Pelemahan nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat mulai dirasakan pelaku usaha tahu dan tempe di Kota Malang. Kenaikan harga kedelai impor yang menjadi bahan baku utama produksi menyebabkan biaya usaha meningkat dan menekan omset para perajin. Ketua Primer Koperasi Produsen Tahu Tempe Indonesia atau Primkopti Bangkit Usaha Kota Malang, Camdani, mengatakan kenaikan harga kedelai terjadi secara bertahap sejak menjelang Lebaran hingga saat ini. Menurut Camdani, harga jual kedelai saat ini Rp10.600, sementara harga sebelum Lebaran Rp9.600. Kenaikan harga sekitar Rp1.000 hingga Rp1.100 per kilogram dan tidak terjadi sekaligus, melainkan melalui beberapa kali penyesuaian harga. Ia menjelaskan sebagian besar kebutuhan kedelai perajin tahu dan tempe di Kota Malang masih bergantung pada pasokan import. Berdasarkan informasi yang diterimanya dari importir, kedelai mayoritas berasal dari Amerika Serikat. Samdani menuturkan hampir seluruh perajin tempe di Kota Malang menggunakan kedelai import karena ketersediaannya lebih terjamin dibandingkan kedelai lokal. Ia menilai persoalan utama bukan terletak pada kualitas kedelai lokal, melainkan mudahnya minat petani menanam kedelai karena dianggap kurang menguntungkan dibanding komoditas lain. Meski harga terus naik, Samdani memastikan stok kedelai untuk kebutuhan produksi di Kota Malang masih relatif aman. Namun pelaku usaha berharap nilai tukar rupiah segera membaik agar harga bahan baku tidak semakin terbebani. Maksud kami membebani industri tahu dan tempe yang menjadi salah satu penopang ekonomi kerakyatan. Baik saudara pendengar, demikian tadi Pawarto Enggal pukul 8 waktu Indonesia Barat dan tentunya juga bisa Anda akses langsung di portal rri.co.id. Saya Bu Demi yang bertugas mengucapkan selamat pagi dan selamat menjalankan aktivitas.
0: Katen Pawarto Enggal, Perempat RRI Malang. Kinanggian malih Pawarto Enggal, ing pas jam 09.00.

Abang Po pengen tahu lebih dalam soal Piala Dunia. Eits, jangan kemana-mana, dengerin dulu nih. Buat Abang Po para pecinta bola, jangan sampai kelewatan ya. Pantengin terus program-program spesial yang beda dan eksklusif tiap harinya, cuman di RRI. Bukan cuma bahas pertandingan, skor atau siapa yang ngegolin, atau juga komentar. Tapi di sini, Abang Po bisa nemuin cerita-cerita unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai bahasan teknologi di balik lapangan hijau. Serunya lagi, Abang Po juga bisa ikutan gabung dan nimbrung langsung secara live di Pro 4 tiap hari. Ayo deh Abang Po, bikin hari-harinya makin seru bareng program-program RRI yang ngebahas dunia sepak bola dan juga Piala Dunia. RRI, radionya sepak bola Piala Dunia 2026.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami.

0: partisipasi. Kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
0: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Sering gak sih dalam pergaulan kamu mendengar kata ini?
4: Gencana.
5: Excuse me, thank you, kumao.
3: Tapi pernah gak sih kamu dengar atau kamu katakan?
6: Tabe.
7: Matur nuwun.
8: Dagawel. Rancak bana.
3: Bahasa adalah bentuk komunikasi yang menggambarkan identitas kebangsaan kita. Jangan sampai kamu mencintai budaya asing sampai kamu mengasingkan budaya sendiri.
0: Ini infonya.
9: Sangat. Sangat adalah istilah dalam bahasa Sunda yang menggambarkan suasana angker atau aura negatif. Di rumah kosong, di hutan, bahkan di tempat-tempat yang sepi, gelap, kotor, lembab yang tidak pernah dihuni oleh manusia, sangat ini identik dengan suasana angker dalam tanda petik, ada penunggunya.

0: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simpel, WNI usia 16 sampai 25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.
1: A'udzu billahi minas syaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Sesulih kang hameng kuwajib ingsun hangruwat sukertaning para kadang. Muga resik rerkete larut lelarane temah berkah suka kang sinandang.
2: Buatan masal RRI Malang akan diadakan kembali. Pelaksanaan ruatan masal Minggu 5 Juli 2026 pukul 7 pagi di RRI Malang bersama dalang Ki Haji Joko Stiono STMMT. Pendaftaran dibuka mulai 10 Maret sampai 1 Juli 2026. Segera daftarkan diri Anda melalui WA Humas RRI Malang di 081-3333-6074 atau bisa datang ke RRI Malang Jalan Candi Panggung 58 di jam kerja, Senin sampai Jumat mulai pukul 8 pagi sampai 4 sore. Ruatan Masal Minggu 5 Juli 2026 dipersembahkan oleh Radio Republik Indonesia Malang.
1: Lestarining budaya adamel raraketing nuswantara wasal.

Bunda Riatin ya. Oke, warung kaul tasis sarangan kalian para kadang pamireng setu. Ayo ke mawon ya. Terima kasih banyak, matur sembah nuwun. Nggih, para kadang pamireng kalau injing wau sampun kalian Ustazah Widi tentang penyembelihan Ismail oleh Ibrahim, itu temanya yang mengajarkan kita tentang keikhlasan gitu ya. Tapi anjane kadang kita tuh sering bilang ya wes ikhlas aku, tapi setelah itu masih kepikiran sak minggu, sak ulan, setahun, rong tahun, sik loro, sik kecewa, sik abot ya. Dan ternyata memang ikhlas itu tidak semudah ucapan. Ikhlas itu proses. Aduh, ya Allah Gusti Pangeran. Ya betul sekali ya. Jadi itulah tema pagi hari ini. Anjene wong belajar ikhlas iku enggak gampang. Gampang awake dhewe lek ngomong yo. Ya wis aku ikhlas, tapi mari ngomong ngono awake dhewe sik mikir sak minggu, sak wulan, setahun, rong tahun, telung tahun. Esik loro jarene ikhlas, esik kecewa jarene ikhlas, esik abot jarene ikhlas. Dan anjene yo ikhlas iku anjene enggak gampang ya kan. Yo butuh proses. Kadang atine awake dhewe yo perlu waktu lah ya. Digawe bener-bener iso nompo kahanan asik. Ya jadi kayak ini mau apa jenenge menjelang hari raya Idul Adha iku lho. Saiki kan dilungkas tanggal 27 28 iki yo. Rasane pas yo lek awake dhewe iku belajar tentang kerelaan kita. Wah, tentang berbagi, tentang melepaskan sesuatu demi kebaikan yang lebih besar. Wah, yo Bu Demi kok tadi bijaksana, bijaksini. Yo, lek ngomongne Idul Adha apa dulur sing kepikir daging lah yo. Tapi mungkin sebagian dari kita ingat waktu zaman dulu ya. Apa meneh sing duwe omah ndek cedheke masjid ini ya. Tadi kita sudah bisa menyaksikan bagaimana kesibukan orang-orang yang ada di sekitar masjid ya, untuk ikut membantu mempersiapkan. Jadi ingat ya suasana zaman-zaman dulu, ibu-ibu sing nyiapno bumbu, terus arek cilik sing playon ngono maksudnya ya, wis pokoknya ya. Terus ada juga yang diam-diam, maksudnya selalu bekerja diam-diam, datang paling pagi, pulang pagi paling akhir, gak kakek ngomong, iya kan? Ono sing ngono kuwi.

0: Anak lagu judulnya Mabak Sinden. Ya wes lah pokoknya kita itu bisa melihat ya bagaimana kesibukan nanti jelang Idul Adha gitu ya. Mungkin bapak-bapak sing nyiapno opo kebutuhan untuk penyembelian hewan kurban, terus ibu-ibu sing mulai sibuk nyiapno bumbu, terus sawai dewe. Itu suasana-suasana di kampung, tapi di sini juga saya bisa saksikan juga ya, karena saya sudah 3 tahun ini kan jadi dekat masjid ngatanya. Tapi apa ya sing tak eling-elingku ya ono lho wong sing teko iku meneng-meneng teko paling dhisik mulai paling akhir ya, dan enggak kagak omong, enggak terlihat, tapi tenagane ku sing paling wake dipakai. Kadang disitulah kita belajar ya arti ikhlas, dari ikhlas yang sebenarnya membantu tanpa harus dipuji begitu ya, perkataan Pak Mireng. Tapi sayangnya memang kita tuh manusia biasa. Nah, menurut panjenengan ikhlas niku terus pun dise? Atau kate berbagi karo Bu Deme tentang bagaimana Anda mengenang kembali masa-masa waktu jelang Idul Adha di kampung panjenengan, semoga lho nggih. Ya udah, saya akan coba sapa Bu Sri Utami yang kang sampun rawuh wonten warung Gaul. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Budhe mes sugeng enjing.
0: Sugeng enjing. Terus pun tiba wartose, Bu.
1: Kalau wae kang nomor sepindah, kalau wae Bunda Riatin nggih. Kalau tak lajeng atur salam nggih Budhe. Kula selak niki lho ngedusi kucing kinclong Asokawati.
0: Oke, siap siap siap Ibu, silakan silakan.
1: Kersane ayu ngoten lho, mumpung wonten srengenge nggih Budhe.
0: Oke.
1: Kagem Bunda Riatin. Bu Prapto wonten pemandian. Ning Tias, Mbak Sri Bella, Bu Sri Gati, Bu Sri Purnomo, Bu Sri Ponco. Bu Sriana, kata Srine nggih Budhe?
0: Mboten napa-napa.
1: Lajeng Bu Sumiatun. Bunda Sofia. Lajeng Pak Sarii, Mas Faris, Pak Grandong, Pak Bojes, Pak Bambang, Pak Widi, Bu Widi. Mas Aceh yang kang wonten Kalimantan nggih. Napa mboten kondur teng Jawi niki Mas Aceng niki Riyadin korban niki nggih Budhe?
0: Betul. Karena keluarganya sudah di sana semua.
1: Oh, sudah di sana semua ya. Oh, sampun kraos teng mriko Budhe. Nggih. Nggih, tase midhangetaken RRI Budhe nggih.
0: Iya dong.
1: Nggih, mugi tansah pinaringan kawilujengan nggih Mas Aceng teng Kalimantan. Kula niku Bunda Riatin nyuwun apa lagune Mapak Sinden sampun niku nggih.
0: Sampun.
1: Kula kok nyuwun gerajakan Banyuwangi mawon pun.
0: Oke, siap, nanti ditunggu ya, Bu.
1: Nggih, sampun matur sembah nuwun.
0: Sami-sami. Monggo.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: enak ya lagune lur ya, ambek bahas tentang keikhlasan marono lagune Bapak Sinden. Sing nyanyi bapak-bapak ya. Loh, kok ngono? Mapak tok budhe, mapak sindene iku lho kate tanggapan ngono jerene. Ya wis lah lur ya lek ngomongno ikhlas ya. Apa ya? Dalam hidup kita sehari-hari gitu ya. Kita juga sering ya diminta untuk berkorban gitu. Aku iki paling sering berkorban. Ngene iki aku kudu nangis aku. Lajarane ikhlas iki kan ikhlas iku kan saya belajar iki saya proses ya. Ya, akeh korban apa budhe? Korban perasaan. Kala korban koyo ya menahan egoku terus menjaga ucapan gitu kan kadang-kadang ya lek muring-muring ngono kan ya pengen nah itu juga berkorban saya ya. Terus memaafkan kesalahan orang lain. Itulah saya bersyukur karena Bude itu orang yang punya kelapangan hati untuk memaafkan orang lain ya. Karena enggak mudah loh itu. Karena saking seringnya disakiti, curhat ya Bude. Gak, iki aku ngomong kok cek kena 3 pelajaran awake dhewe kabeh. Karena terlalu sering disakiti jadi kita tuh makin belajar, oh makin ikhlas, makin mudah memaafkan ya. Karena ada satu kalimat yang pernah saya dengar. Aduh, ya Allah, Gusti Pangeran apa ata Bude mesu iki? Ya ora apa-apa. Wong aku iki kate ngomong kok iso aku di anu iku lho. Apa Bude? Aku iki gak curhat yo. Inilah pentingnya menjaga apa ya kesabaran ya. Karena ada satu kalimat yang kalimatnya sederhana ini ya. Sing paling ngapot iku dudu awak dhewe wae. Tapi merelakan. Ngono ya Bude, iya. Kalimatnya iku lho pendek ya. Tapi maknyus ya. Ya karena apa ya awak dhewe menungso kadang ya mampu untuk membantu tapi masih pengen apa ya pengen ketok sik butuh apa lek bahasane lek saiki ku pali-pali palidasi apa ngono lho ya dadi sik kepengin dianggap sing paling wapi ngono padahal ikhlas iku kan jarine lho ya jarine iki ikhlas iku jarine ku gak ono suarane alias sunyi gitu ya jadi tidak ramai gak ruame ngono ya ayo belajar bareng Bude. Bude tak belajar bareng kalian panjenengan nggih. Yang indah dari Idul Adha ini apa berkat Kang Pamireng adalah tentunya kalau kita ngomong jelang hari raya Idul Adha ya, ya ngomong no sabar, ngomong no ikhlas, segi makna dari Idul Adha itu kan banyak banget ya, tentang kerelaan, tentang kepatuhan gitu ya. Sing jelas aku ngenteni daging, kira-kira oleh per aku juarang mangan daging sapi lo anjene tamu. Jadi ini Bude was oke. Iya, aku orang kaya, pengusaha terkenal di Jawa Timur. Terus masalahnya di mana? Kau bisa moreng-moreng karena PDW. Gak, wes. Aku ngenteni daging, muka-muka aku oleh daging tahun ini ya. Tapi yang lebih penting itu diberikan yang memang orang yang membutuhkan. Bude masih jarang makan daging sapi, tapi alhamdulillah makan daging ayam hampir setiap hari begitu ya. Oke deh kalau begitu saya mau lanjut lagi katemu terlagu Ustazah Widi ngapunten. Oh iya, saya tak wajak no sih ya. Bapak dan Ibu Widi matur sumanuwun ya. Mas Faris apa iki? Mas Faris warung gaul ya. Wis pokoknya salamnya puancet ya. Pancet digawe-gawe iku-iku ae wis ya. Ya pokoknya kabeh mas-masan iku disalami kabeh mas penyiar, terus mbak-mbak penyiar, terus ge Bude menya. Wis pokoknya sugeng makaryo ngono jerene Mas Faris. Matur suwun ya Mas Faris. Lagunya Vita Elvia sing ninu-ninu-ninu. Oke, terima kasih. Wes aku apal kabeh wes apal ya lek Mas Faris salame ge Mas Bagas, Mas Ruli, Mas Faki, Mas Aji, Mas Ari, Mas Topik dan semuanya wes ya. Oke? Dan Mbak penyiar semuanya. Oke, kalau gitu saya akan coba menjaluk lagunya apa, Mang? Sik ya Mas Faris ya. Sebelum kita putar lagunya, saya carikan dulu, kita dengarkan dulu informasi berikut ini.
1: Assalamualaikum.
2: Shalom.
3: Namo Buddhaya.
1: Salam kebajikan.
2: Tuhan memberkati.
1: Om Swastiastu.
3: Mungkin kita tidak bersaudara dalam keimanan, akan tetapi kita bersaudara dalam kemanusiaan. Aku, kamu, dia dan mereka adalah Indonesia.

Makanan tanpa penyedap rasa atau monosodium glutamat seringkali kurang lengkap. Namun, tahukah Anda jika MSG bisa membahayakan kesehatan Anda? Berikut alasan bahaya konsumsi MSG bagi kesehatan. Yang pertama, pusing. Pusing merupakan dampak buruk yang paling umum dari MSG. Selain itu, pusing berpotensi menjadi migrain yang menyebabkan berbagai masalah kesehatan lain yang berulang. 2. Gugup. Konsumsi MSG juga bisa meningkatkan rasa gugup, mati rasa, kesemutan, atau sensasi terbakar di wajah dan juga leher. Orang yang banyak mengkonsumsi MSG lebih sering mengantuk dan tubuhnya lemah. Selain itu, MSG juga meningkatkan resiko penyakit neurodegeneratif seperti Parkinson, Alzheimer, dan sklerosis. 3. Jantung. Konsumsi MSG juga bisa memacu detak jantung lebih cepat. Selain itu, rasa nyeri di bagian dada juga tak terkalahkan. 4. Bahaya untuk wanita dan anak-anak. MSG juga bisa mempengaruhi kesuburan wanita. Selain itu, juga tidak cocok untuk anak-anak karena bisa meningkatkan resiko terhadap gangguan organ tubuh. Masalah lain dari bahaya MSG yaitu tekanan darah, gangguan lambung, tiroid, diabetes tipe 2, obesitas, dan asma. Selain itu, MSG juga bisa menyebabkan ketidakseimbangan hormon, autis, alergi, hingga kerusakan retina.

0: Sekarang, kota ini merupakan danau raksasa yang disebut Danau Bandung Purba. Perlahan danau tersebut surut. Terlihat sisa-sisa dasar danau berbentuk cekungan-cekungan kecil membentuk telaga yang penuh dengan bebatuan. Di telaga itu tumbuh pohon-pohon mangga di sekitarnya. Melihat kondisi itu, warga yang tinggal di sekitar kawasan tersebut memiliki ide untuk membuat nama. Dengan spontan, tercetuslah nama Buah Batu. Kata buah diambil dari pohon mangga, karena dalam bahasa Sunda, buah berarti mangga. Sedangkan kata batu diambil karena telaganya yang penuh dengan batu. Nama Buah Batu akhirnya dipakai hingga sekarang. Kini, Jalan Buah Batu menjadi kawasan bisnis yang maju, terbukti dengan banyaknya pusat perbelanjaan, toko, dan sekolah. Jalan Buah Batu adalah penghubung kawasan kota dengan daerah Bandung Selatan.
1: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.
2: A'udzu billahi minas syaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Sesulih kang hameng kuwajib ingsun hangruwat sukertaning para kadang. Muga resik ror kete larut lelarane temah berkah suko kang sinandang.
3: Buatan masal RRI Malang akan diadakan kembali. Pelaksanaan ruatan masal Minggu 5 Juli 2026 pukul 7 pagi di RRI Malang bersama dalang Ki Haji Joko Stiono STMMT. Pendaftaran dibuka mulai 10 Maret sampai 1 Juli 2026. Segera daftarkan diri Anda melalui WA Humas RRI Malang di 081-3333-6074 atau bisa datang ke RRI Malang Jalan Candi Panggung 58 di jam kerja, Senin sampai Jumat mulai pukul 8 pagi sampai 4 sore. Ruatan Masal Minggu 5 Juli 2026 dipersembahkan oleh Radio Republik Indonesia Malang.
2: Lestarining budaya adamel raraketing nuswantara wassalam.

Satuskan 1,3 Pro Sekawan Radio Republik Indonesia Malang, Suara Budaya Nusantara. Matur sumanuwun kagem sedaya ya kemawon. Engkang sampun sarapan kalian Bu Deme, Bu Sri Purnomo. Waalaikumsalam nggih Bu. Matur sumanuwun. Niki selendang biru kak selendang koneng. Salah aku muter Bu. Halo Bu, sejauh pernah gak apa-apa ya Bu, gak sendang biru aja, gak kuning ya. Bude, dalam Bunda Leha matur sembanuan ya. Terima kasih Kak Gempan Jenengan Uki, Bu Leha. Terima kasih banyak. Ini Bu Sri Purnomo, selendang kuning Kak Gempan Wiran Sedoyo, sehat Kak Gempan Bude Panjenengan, kesehatan sekeluargi, Sugeng Makaryo matur sembanuan. Oke, terima kasih setua ya kemauan ya, Bude kata kora-kora ya guys, pokoknya di GKPI jaga kesehatan dan I love you semuanya ya. Oke, baiklah kalau begitu. Ya apa Bu, iki diterusno tak selendangi.

0: Nih, kalau kayak gini udah mirip belum nih tanda tangannya?
1: Apaan sih? Belum.
2: Eh, pada ngapain sih ini berdua?
0: Enggak kok. Ini lagi niru tanda tangannya, bos. Soalnya si bosnya lagi keluar kota tuh. Sedangkan laporannya harus segera diselesaikan.
2: Astaga, beraninya kalian. Awas loh, pemalsuan tanda tangan pejabat lembaga pemerintah dapat dijerat dengan pasal 263 ayat 1 KUHP dengan ancaman pidana maksimal 6 tahun penjara. Emang kalian mau dipenjara karena memalsukan tanda tangan? Ayo!
3: Indonesia mempunyai seragam yang khas untuk para pelajarnya. Untuk anak SD berwarna merah putih, SMP berwarna biru dan putih, serta SMA berwarna abu putih. Tapi tahukah Anda, ternyata dari warna-warna tadi ada maknanya. Untuk SD misalnya, menggunakan seragam dengan kombinasi merah karena melambangkan antusiasme dan semangat yang tinggi. Sedangkan warna biru yang dipilih sebagai warna seragam SMP karena melambangkan percaya diri dan mandiri karena siswa SMP sudah mulai masuk masa remaja. Dan warna abu pada seragam SMA mencerminkan kedewasaan dan ketenangan.

0: Sini deh, aku mau kasih tahu kamu cara biar aman terus. Pertama, rajin-rajin minum vitamin biar kuat lari-lari dari virus. Kedua, sering-sering cuci tangan, terutama habis pegang barang, buat jaga diri, kayak sapu, kemoceng, atau raket. Ketiga, tutup mulut. Kalau lagi batuk, bersin, sama pas nelpon orang buat minta tolong. Keempat, harus jaga jarak, biar bisa kabur dan ngumpet kayak aku sekarang.
1: Dede, gimana kamu?
0: Aku break dulu ya, biar gak ketahuan.
2: Tahun 2023, 15.972 kasus kekerasan terjadi pada anak Indonesia. Jika Anda melihat, mengalami, amankan mereka atau laporkan ke pihak berwenang.

0: Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat, kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
1: Wancinipun Pawarto Enggal.

Wedari Ilmu, Pro 4 RRI Malang, FM 105,3 MHz, dan AM 891 KHz. Suara Budaya Nusantara. RRI.

Selamat pagi anak-anakku di rumah. Wah, luar biasa ya. Minggu yang cerah ini. Kalau sore kan memang hujan ya. Apalagi beberapa hari ini sudah musim hujan. Nah, anak-anakku di rumah, walaupun kita tetap di rumah, kita tetap jaga kesehatan. Kita bertemu lagi di panggung gembira libur sekolah duniaku ceria. Wah, suaranya semangat. Hari ini ditemani dari temanmu dari TK mana ya? Pastinya kali penasaran ya. Anak-anakku di rumah, sekarang yang bersama Bu Eli, temanmu dari Kecamatan Lawang. Nah, tepatnya dari TK Islam Sabilul Muksinin, dan kita bersama kelas B2. Anak-anakku di rumah, kita sapa yuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.

0: wabarakatuh.
1: Iya, libur sekolah. Iya, anak-anak di rumah tentunya juga harus ceria karena kita minggu ini ditemani teman-temanmu yang luar biasa. Yuk ya, penasaran kan? Nah, di TK Sabilul ada Ibu Indah Winarsi selaku kepala TK dan ada ibu-ibu gurunya yang luar biasa, Ibu Siti Khotijah, Ibu Fatmawati, Ibu Sri Setianingsih, Ibu Arini, Ibu Purweni, Ibu Rohmania, Ibu Wahyuningsi, Ibu Adita, Ibu Akhidatul, Dwiki Darmawan, Bapak Hari, Mas Ahmad, Mas Ibnu, Bapak Satemun, dan Ibu Purtining. Wah, luar biasa ya. Selamat datang Ibu di RRI Malang yang kita cintai ini. Nah, anak-anakku di rumah sudah tidak sabar ya. Nah, pastinya kalian kangen sama suara merdu teman-temanmu dengan albanjarinya. Wah, yuk kita dengarkan selawat lontong tahu lontong.

0: Sate oleh Ananda, Arsila, Arin, Diana, dan Faika.
1: Tentang sosok pemimpin atau panglima perang dalam budaya kita ini Sulawesi Tengah, di mana semangat perjuangan

0: Iya, anak-anakku di rumah, itu sebagai pembuka yang luar biasa. Al-Banjari dari TK Islam Sabilul Muhsinin. Nah, selanjutnya kita akan dengarkan suara merdu temanmu dari TK Islam Sabilul Muhsinin. Kita akan dengarkan sebuah lagu Selamat Datang yang akan dinyanyikan bersama-sama.
1: Jadi peningkatan aliran oksigen di dalam peredaran darah. Selain itu, tertaut juga akan memicu pelepasan nitrogen oksida atau nitric oxide. Nitric oxide merupakan zat kimia yang melindungi jantung dengan cara mengurangi

Iya, di RRI Kota Malang selalu ditunggu anak-anakku ya. Nah, selanjutnya tadi kita sudah dengarkan suara merdu teman-temanmu dari TK Islam Sabilul Muksinin. Dan selanjutnya kita akan dihibur dengan sebuah lagu Anak PAUD Kabupaten Malang.

Iya, hanya PAUD Kabupaten Malang bermutu berkualitas, masa depan cemerlang. Iya, luar biasa ya anak-anakku di rumah. Kalian tetap duduk manis, masih bersama temanmu dari Kecamatan Lawang, dari TK Islam Sabilul Muksinin. Ya, selanjutnya kita akan dihibur dengan sebuah permainan tepuk. Wah, penasaran kan? Ya, kita akan dihibur tepuk 4 kata ajaib. Nah, yuk kita dengarkan bersama-sama. Iya, maaf, tolong, terima kasih, permisi. Luar biasa, itulah yang kita tanamkan di anak PAUD Kabupaten Malang. Itu adalah karakter yang terbaik sejak usia dini. Iya, anak-anakku di rumah, tadi kita sudah bermain tepuk. Sekarang kita akan bermain dengan sebuah lagu bahasa Inggris. Nama-nama hewan. Ya, Bu Eli panggil ya. Ananda Abil, Anta, Wasran, Zafran, Azam, Naufal, Akila, Nora, Riri, Fia, Alesa, Lia, dan Albi. Thank you.

0: Iya, itulah tadi ya. Luar biasa keberanian untuk berbahasa Inggris dalam sebuah lagu Nama-nama Hewan. Anak-anakku di rumah, tadi kita sudah diajak menyanyikan sebuah lagu dalam bahasa Inggris. Sekarang kita akan diajak bermain apa ya? Yuk kita panggil dulu Mas Adam dan Mbak Rania. Nah, anak-anak di rumah, Mas Adam dan Mbak Rania ini akan mengajak kita berpuisi. Wah, puisi apa sayang? Puisi apa sayang?
1: Guruku.
0: Iya, guruku. Yuk, kita akan dengarkan. Inilah puisi guruku.
2: Virginius bahkan menghabiskan waktu 2 minggu di Sumba loh untuk mengeksplorasi budaya dan alat.

0: adik-adik, anak-anakku di rumah, tadi kita sudah dengarkan sebuah puisi yang sangat indah, yaitu Guruku. Dan selanjutnya, anak-anak di rumah, kita akan dihibur dengan sebuah lagu Guruku Tersayang dan akan dinyanyikan bersama-sama.
1: Siapa ya? Guruku Tersayang. Kembali.

Luar biasa ya. Itulah tadi guruku tersayang. Anak-anakku di rumah, selanjutnya kita akan dengarkan suara merdu Ananda Putri, Rafa dan Aira. Akan membacakan surat Al-Fil dan terjemahannya.

Ya, anak-anakku di rumah, itu tadi ya, kita sudah dengarkan surat Al-Fil dan terjemahannya. Selanjutnya, disiapkan ya saya, Bu Eli panggil Kamil, Nizam, Albi. Ya, duduk-duduk di atas aja gak apa-apa. Ya, pinter. Andra, Zian, Arya, Kale, Ais, Lia, Faika, Arshila, dan Arin. Ya, anak-anakku di rumah, teman-temanmu ini akan menyanyikan sebuah lagu, Tegakkan Sholat.

sholat yang lima waktu. Luar biasa. Banyak sekali nasihat di situ. Anak-anakku di rumahnya harus tetap tegakkan sholat yang lima waktu seperti teman-temanmu dari TK Islam Sabilul Muksin. Dan selanjutnya kita akan diajak bersama-sama untuk menyanyikan sebuah lagu, 7 Kebiasaan Anak Indonesia Hebat.

0: Iya, itulah tadi kebiasaan, yaitu 7 kebiasaan anak Indonesia hebat. Nah, sekarang kita akan diajak bermain tepuk. Nah, kita akan bermain tepuk jempol dan senyum. Dilakukan bersama-sama.
1: Nyom.

Iya, luar biasa ya. Itulah tadi tepuk jempol dan senyum. Nah, sekarang Ibu Eli panggil ya. Ananda Andra, Zian, Afik, Alessa, Udin, Diana, Feli, Nora, Aira, Akila, dan Kale dalam doa naik kendaraan.

0: Iya, itulah tadi doa naik kendaraan. Tadi waktu ke RRI sudah berdoa? Sudah. Tadi ke RRI naik apa? Oh, naik bis. Iya, anak-anakku di rumah. Nah, teman-temanmu semangat sekali untuk menghibur kalian di rumah dengan yaitu kita sudah naik bis ya ke RRI untuk anak-anak di rumah. Tetap duduk manis, kita masih bersama TK Islam Sabilul Muksinin. Libur sekolah
1: sudah.
0: Iya. Selanjutnya kita akan dihibur sebuah lagu Jawa. Iya, inilah sebuah lagu Padang Bulan dinyanyikan bersama-sama.

Luar biasa ya. Nah, itulah tadi sebuah lagu Padang Bulan. Wah, lengkap loh, penasaran kan? Main ketika Islam Sabilul Muksinin. Welcome ibu gurunya semuanya. Ya, yeah. Anak-anakku di rumah, tadi kita sudah dengarkan lagu dalam bahasa Jawa. Nah, sekarang kita dihibur lagu nasional. Ini kita dengarkan ya, lagu Bendera Kita.

itulah jiwa kita Indonesia. Anak-anakku, tadi kita sudah dengarkan bendera kita. Dan sekarang tidak terasa ya, sudah hampir kita akan berpisah dengan temanmu dari TK Islam Sabilul Muksinin. Tapi jangan khawatir, kita akan masih diberikan sebuah hadiah, sebuah lagu Macam-Macam Air. Yuk, Bu Eli panggil ya. Anana Naufal, Ricky, Arka, Afiq, Anta, Adam, Putri, Via, Silvi, Rania, Rere, dan Feli. Ya. Mm-hmm.

Nah anak-anakku, sebelum kita berakhir di RRI ini untuk sore hari atau pagi hari ini, maka kita akan memberikan sebuah hadiah, yaitu lagu RRI Abadi. Semoga RRI selalu jaya di udara.

besar. Anak-anakku di rumah, itulah kita kebersamaan bersama Tika Islam Sabilul Muksinin. Wah, kalian pasti sudah tidak sabar menunggu. Minggu depan kita akan bertemu kembali. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Wedare Ilmu, Pro 4 RRI Malang, FM 105,3 MHz dan AM 891 KHz. Suara Budaya Nusantara.
1: RRI.

0: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual. RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
3: FM 105,3 MHz dan AM 891 KHz. Pro 4 RRI Malang. Suara Budaya Nusantara.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual. RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
3: Masjid selalu diidentikan dengan kubah. Gimana sih ceritanya? Sejak abad ke-7, hampir seluruh masjid di dunia selalu menyertakan kubah sebagai elemen wajib. Kubah juga selalu diidentikan sebagai arsitektur khas Islam. Namun nyatanya, kubah bukan berasal dari budaya Islam. Jauh sebelum Islam lahir, kubah sudah menjadi arsitektur populer di wilayah Laut Tengah, Mediterania, yang dikelilingi benua Eropa, Afrika, dan Asia. Kubah sendiri berasal dari bahasa Latin yaitu domus yang berarti rumah. Sedangkan nama kubah yang juga digunakan di Indonesia untuk menyebut bangunan bentuk setengah lingkaran itu berasal dari bahasa Suria yaitu kubah dan dipopulerkan di tanah Arab. Masjid berkubah pertama dalam sejarah Islam dibangun di Yerusalem, Palestina antara 685 Masehi hingga 690 Masehi oleh Khalifah Abdul Malik bin Marwan dari dinasti Umayyah. Kubah memang sangat populer di era Umayyah, bahkan istana-istana Khalifah di Suriah selalu dihiasi dengan kubah-kubah yang disebut Kubat Al-Khadra atau Kubah Surga. Kebiasaan ini juga terus diaplikasikan pada arsitektur Islam hingga saat ini.

pengen tahu lebih dalam soal Piala Dunia? Eits, jangan kemana-mana. Dengerin dulu nih. Buat Abang Po para pecinta bola, jangan sampai kelewatan ya. Pantengin terus program-program spesial yang beda dan eksklusif tiap harinya, cuman di RRI. Bukan cuma bahas pertandingan, skor atau siapa yang ngegolin, atau juga komentar. Tapi di sini, Abang Po bisa nemuin cerita-cerita unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai bahasan teknologi di balik lapangan hijau. Serunya lagi, Abang Po juga bisa ikutan gabung dan nimbrung langsung secara live di Pro 4 tiap hari. Ayo deh Abang Po, bikin hari-harinya makin seru bareng program-program RRI yang ngebahas dunia sepak bola dan juga Piala Dunia. RRI, radionya sepak bola Piala Dunia 2026.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Wah, aduh, foto. KTP mana KTP? Aduh, mana muka lecek lagi pagi-pagi.
4: Woi, Nin.
3: Pagi-pagi udah bikin heboh sekosan. Rik, lihat nih, aku dapat chat lowongan kerja. Hanya duduk manis depan komputer, bisa jadi miliarder. Cukup registrasi dengan mengirim foto selfie bareng KTP. Mana ada kerjaan macam kayak gitu? Yang ada, kamu kena tipu.
4: Hah? Kena tipu?
3: Foto selfie bersama KTP, itu data rahasia registrasi layanan online. Kalau kamu mengirim foto selfie ke orang gak jelas, mereka bisa bikin akun atas nama kamu. Terus, foto selfie dan KTP kamu itu bisa dijual di pasar gelap. Kemudian data kamu bakal dipakai sesuka hati sama pembelinya. Kamu mau?
4: Ih, takut.

Wedari Ilmu, Perempat RRI Malang, FM 105,3 MHz dan AM 891 KHz. Suara Budaya Nusantara. RRI

Scrower terus berjalan menyusuri lintas baja, tidak peduli siang atau malam, terik atau hujan. Demikian pekerjaan ini.

0: ini mulai dikenal di Indonesia ketika pertama kali kereta api masuk ke negeri ini. Bans Krauer dengan penuh kecermatan memeriksa tiap jengkal rel dan di tangannya lah keamanan dan keselamatan rangkaian lokomotif yang setiap saat melintas dipertaruhkan.
1: Mantap, Bis. Sebuah kita kok.
0: Sang Bans Krauer atau petugas penilik jalan kereta api, pahlawan yang sering luput dari perhatian, harus tetap berjalan kaki, menapaki kerakal-kerakal tajam, menyusuri rel dari satu stasiun ke stasiun berikutnya, menantang maut di lintasan baja.

0: Aduh, siapa sih yang bakal sama pinggir jalan? Bikin polusi udara aja. Permisi, Pak. Maaf, kalau bisa jangan bakar sampah di sini ya, Pak. Soalnya asapnya bisa ganggu jarak pandang pengendara dan bisa buat celaka orang lain.
1: Alah, Bapak tuh udah biasa bakar sampah di sini. Aman-aman aja kok, nggak pernah ada kecelakaan.
0: Jangan bakar sampah sembarangan deh. Bisa jadi ulahmu membahayakan orang lain.

0: Bedhidhing adalah sebuah istilah dari masyarakat Jawa untuk menyebut perubahan suhu yang sangat dingin menjelang malam hingga pagi, sementara pada siang hari udara terasa panas menyengat. Perubahan suhu seperti ini biasa terjadi pada bulan Juni hingga Agustus. Biasanya ditandai dengan kulit kering karena kelembapan udara yang rendah.
1: Memang betul bahwa ini sesuatu yang lumrah terjadi di saat musim kemarau. Di mana di saat musim kemarau itu dominan angin yang bertiup adalah angin monsun dari Australia, membawa udara bersifat kering dan dingin. Kemudian yang kedua adalah jumlah tutupan awan selama periode musim kemarau yang relatif sedikit, sehingga radiasi yang diterima oleh muka bumi itu akan dilepas begitu saja, tidak ada yang penahannya, sehingga daerah dengan yang terdekat dengan permukaan bumi akan lebih cepat menjadi lebih dingin, terutama puncaknya di saat pagi hari.
0: Untuk mengatasi hal ini, usahakan agar tetap berolahraga, memperbanyak minum air putih, dan makan buah-buahan yang mengandung vitamin C. Bila perlu, Anda bisa konsumsi madu atau mengoles bagian tubuh yang kering dengan minyak zaitun. Jadi, selalu jaga kesehatan ya.
2: Pro 4 RRI Malang. Suara Budaya Nusantara.

0: Ngapain? Sibuk amat, Neng.
1: Ini, scanning dokumen-dokumen.
0: Mau kemana scan dokumen segala? Mau ngelamar kerja?
1: Enggak. Ini mah cara buat ngamanin dokumen fisik kita. Amit-amit kalau ada bencana kebakaran, banjir, gempa bumi, jadi kita tetap punya backupnya.
0: Oh, gitu. Ya wes, aku mau scan-scan juga.
1: Apaan yang mau di-scan?
0: Duit lah. Biar ada backupan kalau lagi bokek.
1: Dasar sotoy.
2: Satus Gangsal 3 Pro 4 RRI Malang, Suara Budaya Nusantara.

sampun mapah dateng arep meja nomor

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Kakak, adek mau minum.
4: Kakak ambilkan ya.
3: Jangan banyak-banyak, sedikit saja ya. Mama bilang hemat air.
4: Pinternya adekku. Ini dek minumnya, kakak mau buang air dulu ya.
3: Kakak, kan mama bilang jangan buang-buang air.
4: Kakak sakit perut dek, mau buang air besar, bukan dibuang-buang airnya.
3: Oh begitu.
5: Tanamkan kebiasaan hemat air pada anak-anak kita sejak dini. Setiap tetes air begitu berharga.
6: Satus Gangsal 3 Pro 4 RRI Malang, Suara Budaya Nusantara.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Oh, Tae, yang panas sekali lah hari ini. Terus-teruslah aku berkeringat.
2: Bang! Santai kali abang di bawah pohon rindang itu ya. Kenapa?
1: Iya ini. Ini hari panas betul. Menyengat ke kulit.
2: Hele. Itu kan gara-gara abangnya itu.
1: Lah, kok gara-gara abang?
2: Ya iyalah. Itu tengok itu ha. Abang bikin asap rokok, polusi kendaraan, sampah plastik, jajanan plastik pun dibuang sembarangan kayak gini ha.
1: Lah, apa hubungannya?
2: Aduh bang, polusi udara dan sampah plastik itu melepaskan senyawa kimia karbon dioksida, monoksida dan metana. Ini mencemari udara dan membuat pemanasan global.
1: Oh, jadi kita juga ya yang bikin pemanasan global ini?
2: Bukan global, Bang. Global.
1: Iya. Yeah.
3: Anda masih bersama kami di Pro 4 RRI Malang. Suara Budaya Nusantara.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Hei, motor baru nih bos, custom lagi.
4: Iya dong, biar kekinian. Emang motor kamu, motor butut.
3: Yeay, gini-gini duit sendiri nih belinya. Di custom gitu emang udah sesuai sama aturan.
4: Nah, emang ada aturannya?
3: Ya ada lah.
4: Emang apa aturannya?
3: Jadi buat motor modif-modif gitu, mesti sesuai dengan aturan juga. Harus tetap ada lampunya, ada sennya, ada speedometernya. Suara exhaustnya juga nggak boleh ganggu orang lain. Nah, kalau modifnya sampai ngubah standar dari motor asli, mesti ngurus STNK baru. Ada tuh di UU nomor 22 tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan.
4: Waduh, gitu ya? Kalau gitu, yuk anterin aku sekarang.
3: Lah, mau kemana?
4: Ngurus STNK baru dong.
3: Ntar gue traktir. Ya udah deh, ayo.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Abang Po pengen tahu lebih dalam soal Piala Dunia. Eits, jangan kemana-mana. Dengerin dulu nih. Buat Abang Po para pecinta bola, jangan sampai kelewatan ya. Pantengin terus program-program spesial yang beda dan eksklusif tiap harinya, cuman di RRI. Bukan cuma bahas pertandingan, skor atau siapa yang ngegolin, atau juga komentar. Tapi di sini, Abang Po bisa nemuin cerita-cerita unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai bahasan teknologi di balik lapangan hijau. Serunya lagi, Abang Po juga bisa ikutan gabung dan nimbrung langsung secara live di Pro 4 tiap hari. Ayo deh Abang Po, bikin hari-harinya makin seru bareng program-program RRI yang ngebahas dunia sepak bola dan juga Piala Dunia. RRI, radionya sepak bola Piala Dunia 2026.

0: Dulur, ojo lali, rungokno terus 105,3 Pro 4 RRI Malang, Suara Budaya Nusantara.
1: Surup Suryo, Pro 4 RRI Malang, FM 105,3 MHz dan AM 891 KHz, Suara Budaya Nusantara. RRI

Assalamualaikum, selamat siang pendengar. Hari ini Dias yang akan menemani Anda di program Jelajah Nusantara. Dan kali ini saya akan mengajak Anda berkunjung ke Kabupaten Sumedang, Jawa Barat. Kuda Renggong merupakan seni tradisional yang populer di Sumedang, berupa atraksi yang menampilkan pertunjukan seekor kuda yang melakukan gerakan menari dan berjalan dengan mengikuti suara alunan musik tradisional Sunda. Kuda Renggong sering dipertontonkan dalam acara hitanan. Sebelum seorang anak dihitan, anak akan diarak mengelilingi desa di atas punggung kuda Renggong, diikuti oleh anggota keluarga yang menari di depannya. Pendengar, setelah ini saya akan mengajak Anda berkeliling ke Kabupaten Sumedang, Jawa Barat. Pastikan Anda selalu bersama kami di Jelajah Nusantara, Program 4 RRI Malang.

FM 105,3 MHz dan AM 891 KHz. Pro 4 RRI Malang. Suara Budaya Nusantara.

Salah satu wisata alam yang menarik di Sumedang adalah Situ Cilembang yang terletak di Desa Hariang, Kabupaten Sumedang. Wisata alam berupa danau ini terletak di tengah hutan yang rimbun sehingga belum banyak diketahui oleh wisatawan. Di sini Anda akan ditawarkan air danau berwarna biru jernih yang terlihat sangat indah. Anda bisa berenang di sini atau sekedar menikmati suasana alam yang asri.

0: pendengar, sekarang saatnya kita mencicipi kuliner khas Kabupaten Sumedang, yaitu kadedemes. Merupakan oseng-oseng berbahan dasar kulit singkong yang diolah menjadi tumisan bercita rasa pedas dan dibumbui dengan rempah seperti bawang merah, bawang putih, cabai, dan kencur. Meski terdengar sederhana, hidangan ini memiliki cita rasa gurih dan tekstur yang kenyal.
1: FM 105,3 MHz dan AM 891 KHz, Perempat RRI Malang, Suara Budaya Nusantara.

Saat berkunjung ke Sumedang, jangan lupa untuk membeli oleh-oleh khas daerah ini. Tahu Sumedang menjadi ikon kuliner khas Sumedang dan populer untuk dijadikan sebagai camilan atau oleh-oleh. Memiliki cita rasa gurih dengan tekstur renyah di luar dan lembut di dalam. Biasanya akan lebih nikmat bila disantap bersama cabai rawit.

Nah, pendengar, itulah sekilas mengenai Kabupaten Sumedang. Semoga bisa menjadi inspirasi bagi Anda yang ingin berlibur ke Sumedang, Jawa Barat. Selamat sore dan sampai jumpa di Jelajah Nusantara episode selanjutnya.

Saudara pendengar, sesaat lagi tepat pukul 14 lebih 49 menit, saatnya kumandang adzan asar untuk wilayah Malang Raya dan sekitarnya. Selamat mengikuti.

Saudara pendengar kaum muslimin muslimah dimanapun Anda berada, selamat menjalankan ibadah sholat ashar dan mudah-mudahan amal ibadah sholat Anda diterima Allah Subhanahu Wa Taala. Amin amin ya robbal alamin. Dan segera kita lanjutkan kembali acara berikut ini.

0: pas jam gangsal ulas. Wancinipun pawarto enggal.
1: Abo tiga sonten Radio Republik Indonesia Malang berumpat suara budaya Nusantara. Wancinipun ngaturaken pawarto enggal. Perkadang jagat media sosial wingking menika dipun rameaken kalian kabar munculipun pocong abal-abal ingkang dipun sebat keluyuran wonten ing wilayah Malang Raya. Narasi kasebat viral saksampunipun wonten unggahan tangkapan layar status WhatsApp saha video ing saperangan akun media sosial. Nanging Polres Malang namtokaken inggo wekdal menika mboten wonten laporan resmi napa deming temuan fakta magepokan kalian sosok pocong begal. Kados dene ingkang rame dipun aturaken utawi dados pirembagan wonten ing media sosial. Kasih Humas Polres Malang AKP Bambang Subinanjar paring pepenget dumateng masyarakat supados mboten gampil pitados dumateng informasi ingkang dereng terverifikasi kaleresanipun. Mekaten pawartos enggal kula pun Siswanto Galuhaji.
0: Mekaten pawarto enggal perempat RRI Malang. Pinanggian malih pawarto enggal ing pas jam 16. Surup Suryo, perempat RRI Malang, FM 105,3 MHz dan AM 891 KHz, Suara Budaya Nusantara. RRI

Untuk menyatu di FM 105,3 MHz Radio Republik Indonesia Malang, Perempat Suara Budaya Nusantara. Juga bisa dinikmati melalui pemancar AM ya. Gelombang AM-nya di 891 kHz. Dan juga bisa menikmati di live TikTok-nya ya. Barengan saya Cak Pentol, kita bergoyang senggol.

yang pertama. Ada 1000 kali sayang, mimpi yang hilang untuk anda semuanya ya. Yang suka dengan dangdut Malaysia nih.

0: Manut alur goyang masih yo ono.
1: Gak perlu lagi goyang tipis-tipis. Goyangi langsung dikandeli. Warnanya overgain, Mbak. Oh iya, tak golehane sih.

ada juga Rosmala, mencurinya pentol. Request cinta jadi benci, Tasya Rosmala ya. Oke, ditunggu ya Rosmala. Sampun saya oke, matur nuwun. Terima kasih banyak ini perhatiannya untuk Royal apa ini, Clarity.

Kita sepenuhi permintaan dari Rusmala ya. Ada lagunya Cinta Ada Jadi Benci, Ritasia Rusmala. Kok namanya mirip ya belakangnya. Mas Joko, makasih Cak, sama-sama Rusmala. Ada juga Sunarse.

Selamat sore juga yang baru saja menemukan FM 105,3 MHz Radio Republik Indonesia Malang Berompat, suara budaya Nusantara. Kita sedang bergoyang senggol. Ini terkhusus yang sedang berlibur di Kota Batu atau di Kota Malang dan di wilayah selatan Kabupaten Malang. Selamat berlibur aja.

Selamat sore juga untuk Tahu Mekar Sari, Imro Atul, Satrio Mamungga, ada juga Mas Zainal Arifin, Muas aja, Cak Markom, ada juga Imam Zaki, selamat sore ya. Apa kabar juga untuk Benzu Marta? Selamat sore juga Kam, gimana kabarnya Kam? Sehat terus nih Cak Markom ya. Ada juga Mada Hajasa.

dan juga geng 99 Mas Sugi, dan juga Mbeng, selamat sore Mbeng. Mirsa Arema, ada juga Kiki Dwi. Asik, selalu goyang memang.

sehat, salam selalu juga ya. Malang menyapa. Terima kasih juga nih. Sehat terus untuk Ben Sumarta ya.

0: Cinta jadi benci sudah saya aturkan. Menika kula Agung Sangung si, Agung saking Singosari. Oke deh Mas Agung, sehat terus ya. Salam untuk keluarga besar yang ada di Singosari. Ada juga nih sahabat saya yang selalu setia untuk mendengarkan lagu-lagu khususnya goyang senggol ya. Siapa lagi kalau bukan Bapak Suranto. Salam bahagia, selamat sore untuk Cak Pentol. Ya, salam bahagia juga ya. Ini untuk semua pendengar RRI Perumpat dapat salam dari beliau nih. Salamnya salam apa Cak? Salam goyang senggol. Nah ya, pokoknya selamat menikmati acara goyang senggol sampai tuntas. Diiringi hawa yang sedikit panas. Untuk yang ada di Singosari, pokoknya salam kuwabe, ada masjid no. Terang benderang nggih Mbah wonten ing mriku. Mriki terang benderang terus rada cemlekit. Apane sing cemlekit? Ini hawanya. Hawanya kulit kah? Bukan, hawanya hati juga. Aduh tuh. Oke deh, yang mau bergabung silakan. Ini saya buka di 081555691053. Halo, selamat sore.
1: Selamat sore dan salam bahagia untuk Cak Pentol ya. Dan semua pendengar Perumpat RRI Malang ya.
0: Siap.
1: Terima kasih karena WhatsAppku sudah dibaca dan terima kasih juga karena berkenan mengangkat WhatsApp call saya.
0: Ya ya, mesti aja kok ya. Namanya pendengar itu kan berhubungan langsung dengan penyiar. Apa artinya adanya seorang penyiar kalau tidak didengarkan? Ya toh, ya toh.
1: Betul Bapak, yang penting semua pendengar harap santun dengan penyiar kan gitu ya.
0: Iya
1: ya, dong. Nih. Sore ini betul apa tadi apa? Bahasa Jawanya apa? Jelekit apa?
0: Cemlekit, cemlekit. Panas.
1: Cemlekit. Oh,
0: iya. Kalau bahasa Jawa lagi cemlekit.
1: Cemlekit karena saya enggak fasih ngomong Jawa tapi ngerti cemlekit gitu ya.
0: Oke. Okay.
1: Iya, iya. Salam-salam ya.
0: Oke, okay, lanjut.
1: Untuk Bapak Ahmad Irwan di Bandung. Untuk Bang Aji Santoso yang hari ini ada acara di Turen ya.
0: Betul, betul
1: sekali. Dengan komunitasnya ya, semoga acaranya lancar ya.
0: Oh iya.
1: Begitu katanya. Juga untuk Bu Titi, siapa? Bu Lestari ya. Bu Lestari ya.
0: Oke, betul.
1: Untuk Bunda Riatin dan untuk semua saja benar RRI Perumpat ya.
0: Oke.
1: Yang terakhir tentu aja enggak boleh lupa, enggak boleh lalai, harus ingat selalu untuk Cak Pentol yang sore ini sudah baca WhatsApp saya dan angkat telepon saya.
0: Terima kasih.
1: Selamat bertugas Cak Pentol sampai tuntas nanti. RRI terus menggerakkan untuk Indonesia.
0: Oh iya.
1: Oke.
0: Selamat sore dan terima kasih nih. Terima kasih juga untuk Mbak Indar ya. Gimana kabarnya Mbak Indar? Kangen rawone hari aku. Pemene cewa mbae seger sing rada akeh ngejentenan. Ada juga Mbak Titik Widya Lestari, wela dirasani neng kono metu neng kene. Wong iki kan gak sabar pokoke. Loh nandi kok mlebu metu iki? Oke juga terima kasih banyak untuk Mas Rebin Koplak ya sore hari ini. Aduh tadinya lagi atit ya. Biar disuwuk mbahnya nanti. Atit apa yo? Oke Mbak Titi cari sinyal yang tepat ya, cegak pedat-pedot ini ya. Nah boleh menek genteng gak popo ya. Halo assalamualaikum. Goyang senggol.
2: Waalaikumsalam.
0: Goyang senggol.
2: Makin digoyang makin seasik-asike.
0: Oke deh, ini ada salam dari Mbak Indar.
2: Selamat sore Mbak Indar.
0: Ada juga nih salam Mbak Indar ini titip nak salam nang Mas Rebon apa Mas Rebin ya.
2: Masa nang
0: urang
2: Pak.
0: Hah? Rebon itu urang ya.
2: Lamang kan nih?
0: Tapi
2: lak bongko.
0: Barangkali ada yang namanya Rebon ya, maaf ya ini guyonan aja. Iki ya durung-durung bongkok-bongkok no.
2: Loh. Men gak ngerti ta, Cak?
0: Apa?
2: Kang Rebon sing Rebon niku bongkok.
0: Lah. Oh, Rebon.
2: Oh iya, Kang Rebon sing Rebon niku bongkok.
0: Oh iya. Lek urang kaya urang terus itu apalagi udang yang besar itu namanya udang apa yang paling gede di urang
2: windu.
0: Wong Jawa ngarani urang windu, tapi ada namanya sendiri itu kalau bahasa Indonesia itu. Kalau itu sama udang yang gede-gede itu bongkok gitu, penak. Lek udang cilik-cilik ya duduk bongkok. Bingki.
2: Mungker.
0: Bingki.
2: tinggi. Oh iya, lek gede gawe O, lek cilik gawe I.
0: Iya ini, maaf Mas Rebin salah ketik. Waduh, sudah kenal Mas Rebin juga ini Mas Mbak Indar. Wis tahu anu rasa nomine Mas Rebin. Mine Mas Rebin gak milih bintik lho.
2: Ngelolor aja.
0: Ngelolor. Wah ini kok ya kayak gitu nih lo, gak enak saya itu sama Mas Rebin.
2: Lah iya namanya Min, Min.
0: Oh Min, namanya Min. Lagi masa apa Min? Kamblasan Min, wongi Min. Lo entah seneng ngilek kamblasan. Uhuy.
2: Yo sampe nih jangan lo ngono kula aku kalem jodoh jarene keringen ono wong seneng jarene seneng
0: ojo manmin manmin ini Mbak Indar lagi atit dile
2: lah makanya itu cak ojo banter banter aku diam
0: nanti tambah atit lo Mbak Indar nganjo hadir oke damar murup terima kasih
2: aku atut lo cak iku mang kan yo Kang Rebeni pamer-pamer mie, pamer-pamer pentol.
0: Pamer aku.
2: Iya, caca-caca dipamer-pamerkan dek situ.
0: Oh, iya.
2: Karo Kang Reben.
0: Iki jarene aku pilek. Plek apa pilek? Oh, plek. Lo barusan bertiga sama Mbak Titi. Ini di live-nya Cak Reben. Mhm. Kaca-aja, Ben. Oke. Okay.
2: Cak Rebin weh jan dumeh kanak cacake lho cak weh ngrayu ngrayu
0: ora urus ora apa-apa
2: jan rayuane jan mau tenan ya bakul
0: lho kait biyen lho
2: iki mau kan karo Mbak Indar karo Cak Rebin kita ngobrol-ngobrol iku mau tasan
0: oke pokoke gak buka wadiku ae Rebin tak kuwatake mubeng.
2: Cari sopo.
0: Ini si sebentar ya ada.
2: Orang usah.
0: Si menengok. Ada dalang sampel apa sampel? Oh sampel. Sampai tiru sampel. Iki titik gupuye jembol.
2: Yuk poy cak.
0: Sugengnya menten derek perumpat. Kang penyiar selamat bertugas sukses selalu. Terima kasih. Ini ada Nur Laila Herbal. Salken host. Salam kenal.
2: Salam kenal juga.
0: Nah gila
2: pindah kok bisa galang di sampel-sampel no,
0: sampel
2: sampel ini padahal itu adik nih pentol ya
0: ya gudu ya cilok lah
2: itu ya sepupu aja si An
0: sampel itu kakang nih sampel adik nih simpil lana lo.
2: Oh tak baik lah sepupuan
0: sebentar iki Bunda Melati host Asia Bunda selamat sore ya no semprol kok yo sempol masih tetep salah hai kurang asem meripati kurang gak kocok meripati ngerai
2: iya orang naiku yo yo nyadaro ta lek kesandeng aku cacake opo sing ora dadi morat marit
0: temenan ojo maneh ngono
2: ojo meneh meripate watine morat marit sak diguar
0: temenan ya jantenan oke deh
2: aduh ya sepurane cak ya tanpa mengurangi rasa hormat anje tak sengaja atine cacak cek morat marit
0: oke enggak majalah
2: enggak majalah ongkorane saiki wis mengkeret
0: lah oke dilanjut lagi
2: ya aku lagunya apa cak sing penak
0: ini sudah tak siapin jeritan hati
2: aduh jeneng
0: Mbak Titi Mbak Titi jaluk lagu sing penak ya
2: siapa itu?
0: Mbak Indar gak wani jaluk dewe kece
2: wedi cak wedi murah koyo aku
0: iya
2: aku kan orang dewe wedi
0: gak duwe blas wong anjene
2: rodok
0: anjene rodok ngene
2: iya rodok sing kayak iku mau lah waras-waras.
0: Oke deh.
2: Ya, engko lah wis karep ngono e cak tak ketike.
0: Ini lagune. Dari Bunda Melati salam kenal Mbak Titi.
2: Oh, salam. Salam kenal juga Mbak.
0: Yana,
2: Bunda adi, Melati.
0: Adike sing ndek Solo ya Jogja. Hadir Kak. Oke, adikku sayang sing ndek Solo iki.
2: Selamat sore di Solo adikku sayang juga. Pokoknya adik cacake ya adikku.
0: Ini Mbak
2: Yune cacak ya Yuku.
0: Bunda Melati ini dari Pakesaji.
2: Oh, hari pakai saji. Ya kita bertetangga lah.
0: Cari ini indar. Wani yo, boten kula boten wantun.
2: Kula boten wantun Mbak Indar, kula wantune kali Caca mawon.
0: Mbak Rehana. Paham aku arai. Oke deh lagunya.
2: Ojo. Jadi, ojo ngono aja sampean iku lho jan garai wong.
0: Golek tata kok no mas. Golek tata kok no masak apa kapok lu.
2: Anggite ngene iku lak male adem panas awakku wedi ta kok.
0: Masak apa Mas? Lho Mbak Titik nyanyi jare ini.
2: Lho, kan saya itu sebagai penyanyi toh, Cak, Cak.
0: Nah, ini Mbak Titik salam kenal dari pusat Solo ini. Nah, gue lho.
2: Salam kenal juga dari pusat Solo. Sing Mbak Melati ku tak
0: Cak. Bukan ini. Pak Adinda yang ada di Solo.
2: Oh, Adinda ne cacake. Berarti Adindaku ya.
0: Oh, duduk gak mesti.
2: Lah aku adik Caca, lah iku adik Caca, Adinda ne cacake ya. Berarti Adindaku juga.
0: Ini salam juga kenal sama Mbak Indah Carlos. Salam kangen dari Sudimoro, Mbak Indah Karangploso. Heeh.
2: Oh, Mbak Indah, Mbak Indar.
0: Ini namanya
2: kok mai padha jenenge?
0: Putri Barcelia.
2: Beda ta?
0: Beda.
2: Putri
0: Barcelia yang ada di Solo.
2: Oh, selamat sore, salam kenal juga yang di Solo. Okay. Ya maaf karena orang wakir iki ya jari cacake ya ngene iku ora tau waras.
0: Lho ya nanjane. Mama Alvin salam kenal. Iki teko Mimin Pujon semuanya salam keuangan Pol. Oke Min, gimana kabarnya? Pujonku aman enggak?
2: Selamat sore Mbak Pujon.
0: Iki wong Pujon itu sugihan sapi.
2: Iya.
0: Ono
2: sing awet
0: ya. Sugih sapi terus.
2: Sapine awet ya.
0: Iya ndek sebalo ku sih.
2: Sing
0: awakmu biyen cilikane.
2: Sing rantep.
0: Heeh, cilikane kan nangis. Nangis aja kuno
2: kate gendeng. Bisa rai lah cak.
0: Pak Mubian pas tak ajak dulin runo nangis kate gendeng ngepuh sih. Aman suge susu no oke. Okay. Ini lho wong Pujon ini kan. Lek jaman biyen
2: lek jaman. Aku ngene mamane duwe paralon dawa no enak cak yo.
0: Iya.
2: Nang Pujon.
0: Ini lek jaman biyen, lek jaman saiki enggak, lek jaman biyen iki yamin iki wong Pujon iki wis wedok-wedok akeh sing nyuwun susune.
2: Lah ndek nggonku cak, wong lanang-lanang lek isuk ngeterno susune.
0: Oh ya, ya berarti ya bener iku. Ngepuh mari ngepuh terus mari ngono di apa diresiki terus mari di ada emailkan terus disuwun.
2: Oh, lek ndek Pujon disuwun ya?
0: Heeh.
2: Lek ndek kene gak cak? Diterno sak diterno ya digoceng ngono.
0: Oh, ada imunisasi lek iku.
2: Oke deh. Pujone budal kerja.
0: Oke deh, duduk sing iku ya karepe ya jembek aku. Oke deh. Ya
2: iya budal kerja. Lah pengumpulane sapine pengumpulane kan ndek Precet kono.
0: Oh, ndek Precet to.
2: Iya, yes, jadi Precet dan kenangan.
0: Jadi ini apa gue ngarani Mbak Indar R karo H. Lho iki apa ya? Bedane apa to Mbak Titi? Oh, Mbak Indah karo Mbak Indar iki lho bedane R karo H. Gila.
2: Oh iya, tak kira itu satu orang.
0: Enggak, ini dua nih.
2: Beda orang.
0: Malah Indar ini negesai. Apa nih sih digonceng? Nggak suka aku, nggak suka aku lek ngono Indar ini. Aku kan.
2: Sementakan Mbak Indar, sementakan Caca. Apa nih sih digonceng? Oh Caca lo sih biasa.
0: Rawon nih sih tak gonceng tak ada irantang. Bi, aku mesti lek runu kun jaluk cambai sih ngakeh.
2: Yo ngono kuwi ya Mbak Eling koyo adikne Talaca, calene nang Mbak Indar.
0: Ndik diceritane ana rawon dieling, rawon ya disendoki. Gak ono rawon dieling wis gak iso lek eling. Oke deh, wah iki gladur iki.
2: Ya rawone dipolo ae.
0: Yo cek mecer-mecer. Iku gak iso koyo soto, rawon, gulai iku gak iso awake dhewe iki mangan dengan cara yang dicontohkan Rasulullah ndak iso. Iku ambek
2: sing. Ya jaib ta.
0: Lah lek iku ambek 3 jari. Waduh yo. Lawone gurung mlebu jarine nyonyot. Jarine nyonyot.
2: Ya bali kelulusan ta, Cak? Lek ngono iku. Kan biasa lek kelulusan cap 3 jari.
0: Ya.
2: Ya wes, Cak. Tutupno lek nyambut gawe ku sing temenanan.
0: Terima kasih. Aja
2: ngingi-ngingi. Kok lerak-lirik ae lek nyambut gawe.
0: Nah.
2: Oke, jadi lirikku komputere. Oke, terima kasih, aku tak lanjut, tak ngenteni.
0: Oke, matur nuwun.
2: Suwun nggih, Cak.
0: Sami-sami.
2: Ngapunten nggih, Cak.
0: Sami-sami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jembar koyo. Oke, deh, ini ada Mbak Indar. Sukai no live, Cak, mentol. Lek Indar senengane on air karo Bandemin. Nah. Oke deh Mbak Titi, wis nyanyi-nyanyi iki jarine Nur Naila Herbal ini. Oke deh, terima kasih. Ini ya untuk yang semuanya ini sudah hadir. Ini monggo ayo golek sinyal sing tepak. Sapa dulurku iki? Nomere sapa to iki? Halo, assalamualaikum, goyang senggol. Halo, assalamualaikum, goyang senggol. Halo, assalamualaikum, goyang senggol.
3: Halo, halo.
0: Siapa tau ini kok kretek-kretek ini?
3: Waduh, kretek-kretek.
0: Nah, dengan siapa, di mana?
3: Lawang itu.
0: Nah, ya, kok nyalah no lawangi, suara ini sing krotok-krotok kok. Mas Bayu, mobil Karang Ploso, selamat sore juga ya. Halo. Nomor 6. Eh, golek sinyal sing apik dulu ini. Aku tuas hola halo tok ae. Halo. Oke, golek sinyal sing apik dulu, dibaleni dulu ya. Sambil menunggu jenengan dapat sinyal ini kita dengarkan dulu. Ada Suci. Suci sapa iki? Suci Bayi Lawa, cerita hati. Jadi Nur Laila, sakno cacak kalau aku nyanyi yo rusak kuping. Stel nomberot cak, ben semangat yo berot engko to yo. Jam 6 engko tak gawe berot. Dandutan dulu. Lagunya lama. Yo cak Imam Sobiren, racik nomi nyemek-nyemek. Rebin sinali remek. Rodok nang arep rapat

0: Wong buah. Iha ho Pak Po, halo juga. Apa tau wong buah iki rek?
1: Asal jangan kau hina.
0: Dan juga Cak Tuwe. Mas John. Babe Mo, selamat sore Babe ya.

Ben Sumarta goyang. Dan juga Truwe Lulu. Selamat sore dan terima kasih banyak loh.

gawakno senyume ya teko kene. Mesti guyu gah aku. Bunda aku oleh Raja Pentol aku njaluk lagu, monggo silahkan.

0: sing dijaluk hari ini lagunya lawas-lawas. Lagune Gubuk Derita. Oke, ditunggu bundaku.
1: Asal jangan kau hina.
0: Andukku kembloh ngrungokno lagu iki, rasain lho.
1: Banyak

dan juga Farhan. Ini untuk Mas Riono ya, yang minta lagu je, anu, apa lagi ngaran itu? Sepiring berdua. Sedih kan gue ngelanang ya cak, ya iya no. Untuk apa disedihkan? Juga Mami Ati, selamat sore lo Mami. Kui lo juga sedih lo samu. Ada juga yang ada di Kalimantan, selalu hadir. Santi Suseno, sehat terus ya. Salam untuk keluarga. Selamat sore juga untuk Pak Suwarno yang ada di Jalan Sudimoro. Veronica,

apapun kau relakan. Jangankan digubuk derita, makan sepiring berdua, bahkan hujan pun basah berdua. Oh. Salahmu sendiri ditunggu ya.

0: yang sudah bergabung sore hari ini, terima kasih banyak ya. Yang jaluk dibaketi neng tulang bawang enggak sakno aku lek dirubung semut. Nah iya betul sekali, ini sedulur apa jenenge Pak Sugiantoro, sedulur lawas nih. Halo, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam, selamat sore. Goyang senggal, goyang senggal. Duh asiknya.
0: Ya Allah, ya Allah. Siapa ya tau ini dengan ya siapa Allah. Dimana ya, tau ayo.
1: Ya Allah, ya lali kare wongnya. Ya lali kare suaranya tau ya.
0: Ya Allah, ya Allah ya, ya. Beh, ambune ketoro ya, ambune kena banyu dono mulia. Udah kurang. Ya
1: lali kare ambu.
0: Ya ambune ketoro. Ambu keringet dono mulya iki.
1: Mas keringet dono mulya aku mau diopi-opi Mbak Titi karo Mbak Indar pisan ngene Kang. Tapi aku mau wis dikenekno aku mau Kang, hati-hati ben
0: koyo lek munggah
1: yo munggah. Tapi sing diomongne saiki aja ngantek tak omong mingku. Lah aku kaya male bisu aku ora iso omong apa-apa
0: ngene iki. Asem iku sik-sik diluk ben. Pean oleh salam teko Mas Zadim iki. Aduh salam untuk dulurku lanang Pak Zadim ya. Ini
1: oke.
0: Yang ada di kolam pancing, pokoknya tahes terus bos ini. Ah, jantenan.
1: Ya, siapa Pak Zadim?
0: Pak Zadim, itu bian sekda.
1: Oh, Pak Zadim.
0: Ini sekda Kota Batu.
1: Kolam pancing tenang. Mancing-mancing tenang, Kang. Beda karo Bu Indar, karo Mbak Titi. Mancing-mancing terus, saya ingin mau.
0: Ya, apa ya, Mo? Kak kok gondol?
1: Iya, ora. Aku tak gondol. Kimpulnya kurang gede, Kang. Selasup-selasup,
0: eh. Ah, sih, ini ditakoni wong teko tulang bawang. Iki teko
1: tulang bawang ini gitu, Kang.
0: Tulang bawang ini Sumantra.
1: Bih-bih, Jawa rangka. Pulau Jawa ya, Kang, ya.
0: Wong iki ndono mulya wates ya, Cak.
1: Lah iya iya ta ya. Kerajaan kula ndono mulya Malang Selatan piye to?
0: Mapane ning wates jan bener iki berarti Mbak anu bundaku ya teko wates ya.
1: Ya iya ta. Lah lek wong ndono mulya ki jujur-jujur lo, Kang. Jujur kacang ijo. Ditenan.
0: Percaya aku, percaya. Percaya lek kabeh jujur iki lho.
1: Heeh, lek ana kendangane aku kudu gial-gial lah ya kula ngene iki.
0: Ya jantenan dikendangi. Kendangi sithik-sithik.
1: Lah tenan wae aku jantenan. Aduh, asik-asik.
0: Jarine
1: Minggu ceria bolo.
0: Jarine titik Kang Rebin aja buka RHS.
1: Ora. Gak. Jadi aku ngene iki bingung lho iki, terusan pungun piye?
0: Jantenan.
1: Bundar manti-manti, titik manti-manti. Lah sirku iki aku karo Kang iki bloko sutae.
0: Ngene ben nek wong loro iku kowe gak usah melok-melok buka RHS. Engko RHS tak bukake dhewe.
1: Tapi aku jangan sarujuk Kang. Aku mau kan ya gelaya aku kaya Kange to. Lek aku urung munggah sampean munggah dhisik, aku mau kan ya ngono to. Lah begitu Kange munggah ya aku saiki ya lo Kang. Maksud iki lek cuap-cuap ngono lo Kang.
0: Oh ya ya.
1: Ya.
0: Lah. Aku mesak
1: melumpuk neng.
0: Piye? Mesak seliut iki mang duwe anu. Apa jenenge panjong kolo?
1: Wah ora. Ora, maksudnya mau kan donang omahku intine ngono lho Kang, mau kan.
0: Oh, medaya. Heeh,
1: iku mari ngene.
0: Gak ute-ute aku.
1: Enggak.
0: Nonggonmu gak ute-ute aku.
1: Enggak ngote mek dibuka mak biyak ngono. Dene iki karek wah, apa ya iya, apa ya ora ngono lha. Aku kan ya uang iki kan tergantung cara le ndelok to Kang.
0: Betul.
1: Iya to, angka 6 ngono kae lek didelok teko samping nganti jelas 6 to Kang ya. Lek kon dhuwur dadi angka 9 ya to. Lah aku kan yo ngene, ya kuwi kan yo penemu nu to Ti. Kuwi kan yo penemumu to ndat wendat.
0: Jadi ketok
1: mung gue reben.
0: Begitu dandang dibuka ketok aku sing beluk.
1: Iya beluk panggah lah aku debah lah aku
0: dirmek
1: iki ambune iki aku ngono.
0: Ben. Dalam belukku diambu toh Kak Bin. Terus pas mengambu belukku iki wong kuwi merem-merem apa ora Kak Bin?
1: Ya enggak, lek merem iki enggak Kang, lek merem enggak sakjane iki. Istilahe ngene lho Kang, lek wong desa jare Pak E sing ana Sumantra kuwi mau terkenyeng ngono Kang.
0: Heeh. Gak di apa lek kan terus nggawa sunduk dikenek-kenekno ngono Bin.
1: Iya sajane ngono kono Kang, tapi diadahi dhisik ada dine iki ya tapi istilahe iki nek tutupe Kang. Oh, lah tapi aku ya ngomong lah Kang, lemu nutup-nutup ono rapet lho Ti. Lemu nutup-nutupi rapet lho Bu Endang. Lah tapi keluke kuwi mau lah kuwi terus kon piye ngene iki aku jane bingung kelang le wong reben iki sajane kan wong jujur Kang sajane orang.
0: Berarti
1: sampean percaya reben jujur?
0: Gak.
1: Ya ada iso gak iki piye to?
0: Oh iya. Ben sik Ben. Ben. Iki nek wong ayu teko Bantengan Ben.
1: Nggih.
0: Ning kono ono daerah Bantengan apa ora?
1: Ya ono no. Ono no ngelu Sumberoto ngalor entik wates, wates mari ngono terus ngendi kuwi? Ya wis Bantengan, mari mates Bantengan. Wates nang ngidul ngulon Bantengan terus mari ngono nang Jolo Sutra.
0: Oh, berarti kidul dhewe.
1: Lah aku polahe opo? Lah aku apal Kang, aku mulang aku iki saiki nek Malang, ya to?
0: Sanding alasanku. Malang wae nek
1: anding alas ngendi kuwi Kang jenenge kuwi Kang?
0: Aku lali jenenge pokoke. Aku tau ilang nang kono.
1: Lah wis sampeyan mesti ilang lah soalnya sampeyan nek kono iki padha lho Kang.
0: Asem iki. Iki lho, iki lho. Enek sing nulis, bapakku nyeroto sae ya, Mbah. Ngono. Iki Mbak Eli teko pake saji, barang iki ya salam ning kowe.
1: Ya mesti Kang, mesti, mesti. Dadine kanca lawas, dulur lawas ya to. Ora eling karo Pak Suryani ya karo wong iki. Wah, lha ya kerusarane Robin iki tenan lho, Kang.
0: Heeh, tenan. Tenan
1: bingung. Ora mangan seminggu betah kan.
0: Enggak blas. Tetep bang.
1: Asik, yang tinggal.
0: Cari titik. Aku gak kuat blue. Blue pental, blue pental.
1: Ya. Mana cari Bu Endang ini lo Kang. Tambah nemen nopo mana le mari nganu mari kotak sembuan cari.
0: Gila digenah nemen eh karo bundaku sing jaluk kiriman pental gimana tadi dicuoli turut jalan. Iki omah kuwi kulon pasar Bantengan.
1: Oh, kulon pasar Bantengan. Wong nggih kulon dana mulia, Bu. Purworejo Kajan kulon iki dile ngelu.
0: Gampang nek wis ngono gampang pokoke janji kabaran mulih tak parani nang pasar Bantengan.
1: Napa sajane apa padha mantu napa priwon tiyang Bantengan niku?
0: Ora
1: ya
0: nggih. Golek anu lek ana Bantengan niku Pak padhos macanan.
1: Leres Bu, kula teang ngriku Bu, kula sering ngoten Jolo Sutra nggih sering kok Bu, kula niki Bu. Wah, jan elek-elek kula enten lek enten ngriki kula kan bakul bakso to nganu Kang.
0: Lah iya. Enten
1: ngriya kula kalih bakul lombok Kang. Pedes to
0: sen Bu. Heeh, aku roh. Kowe awakmu gak lek pedes sih roh aku.
1: Nggih, tapi istilahe ngono pedes pedese ngangeni lho Kang
0: lek. Lho iya, kabeh pedes ku ngrapongi. Mamula ana tembung kapok itu kapok lombok bin.
1: Lah kapok lembok kaya suarane kakang ngene iki ya. Lah enggak nyuwara sedina rong dina wong lejan ledong
0: dilek iki. Jenenge kapok lembok. Ning ana meneh. Nah, lek rujak iki lek pedes iki kapoke lembok, ning lek terluka hati iki jenenge kapok encit. Digoroi barang iku ya kapok encit.
1: Lek kapoke lombok paling-paling mek beda kare te Bang anu Bang ngenten Kang.
0: Iya,
1: kapoke ati, kapok encit kuwi mau bah. Akan aku buang kemana dan aku akan tutupi dengan apa? Sampai detik ini aku kok mendengarkan lagu aja saya ini sampai ndrodos
0: betul. Betul sekali. Betul tengah sawah, betul tidak salah.
1: Ya betul, saiki ngrungokne lagu kaya Mbak Tati, Mbak Titi kuwi jane kalungan anduke tenanan lho Kang.
0: Lah iku ngono masih gak ono nanduk teh lagu nandi-nandi yo kalungan nanduk wong jenis sambi becak.
1: Oh iya cocok preyo cocok Kang wis ati-ati sampean iki cocok penting hujan to. Wah sehat waras kuat selamat yo Kang. Perkara ledo kurang titik ngene iki wong preyo istilah bebet bibit bebet ngono tae yo.
0: Oke Jay, terima kasih banyak kehadirannya tak cepakne lagu
1: untuk semuanya. Aku dari Hamdan ATT Kang.
0: Oke.
1: Oke, wes pilih no sakle mu milih, aku pokoknya pengen goyang lagi ini minggu ceria, goyang tinggal Kang.
0: Oke deh.
1: Oke, ya cukup segitu aja ya Kang ya.
0: Yo.
1: Oke, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam, warahmatullahi wabarakatuh.
2: Penyanyi sekaligus penulis lagu asal Australia kita Alexander Erasmus.
0: Monggo niki kula bangunaken, saya bangunkan gubuk derita.

Selamat sore juga untuk Bu Marlena. Waalaikumsalam Bu Marlena. Cak, dalam saya request pengorbanan Mansur, ditunggu nggih. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Goyang senggol makin digoyang makin asik. Cak, dalam ada memori daun pisang ya. Golek nih bubun buatir. Nggih, matur nuwun. Salame kagem sedaya kimawon, kagem kula. Mugi-mugi minaringan kesehatan. Amin, amin ya robbal alamin. Dipun teng

0: Matur nuwun sampun maringi lagu pundutan kula.
1: Matur nuwun sanget lho nggih, Mbak. Sawah sami-sami. Maling calureng selamat sore sugeng sonton request penasaran ditunggu. Ada juga Cak David, selamat sore Cak David. Ada juga Opung, selamat sore Opung si Lu, apa sih bagi si Liwu.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam, Cak. Minta lagu Peluk Aku dari Caca Handika. Salamnya buat semuanya. Buat Cak Pentol, semoga diberi kesehatan rezeki yang berlimpah barokah. Amin amin ya robbal alamin. Ini matur nuwun untuk Abah dan Umi Widi ya. Ditunggu sesuai antrian pokoknya.

0: Selamat sore juga untuk Mas Theo.
1: Maafkan aku.
0: William. Oke, Dem, matur nuwun. Oke, pesenku sing akeh cambai. Ben buket.

Ini dilanjutkan lagu berikutnya. Ini untuk Bu Marlena ya, Pengorbanan. Kira lagu ini pantasnya gak sopo ya cak. Aduh ndak roh aku. Dan juga Princess Paradis, Mas Roy.

no. Sepanjang sejarah tidak usah menyesali perpisahan, tapi barangkali pertemuan yang membuat ada cerita. Antriku gak lali aja. Apa mang lagune tik lali aku.

kasih Cak lagunya sama-sama Bu Marlena. Untuk Bu Sri Purnomo dan Abah Umi Widi sabar ya. Antrinya sik.

0: Sudah saya hadirkan untuk menghiasi ruang dengar Anda ya. Ini untuk dulur-dulur semuanya yang lagi minta lagu. Matur nuwun sangat. Ini ada Pak apa Bu Sri Purnomo, ada Bapak Ibu Widi ya, Baumi Widi. Terus ada siapa mau Mbak Titik Widya Lestari sampai keliwat lagune ya. Oke deh, bukan perpisahan ku sesali tapi pertemuan yang ku tangisi. Bukan perpisahan ku tangisi tapi pertemuan ku sesali. Salah IDP lah buat di petuk. Bakso Kuat Solo, selamat sore juga ya. Ini lo Mas Dedik, terima kasih banyak kehadirannya. Yayan Gembul juga, ada Cak Yon Original. Nah pokoknya yang minta lagu ini suwabar dulu. Nah, aku juga bakal banyak bicara dulu. Ini tak puter nih lagu ini dulur-dulur situ sih. Ben gak gelong, ngono lo lek ngenteni lagu.
1: Dorongan dari masyarakat Inggris, yaitu 600 ribu warga yang menjalani diet.
0: Yang selalu terbayang-bayang dengan bayangan. Selamat membayangkan saja.

Selamat sore juga untuk Cak Gimo ya. Sehat terus semuanya. Yogi, selamat sore Yogi. Untuk yang ada di Turen sana sabar sih ya, mari lagu iki. Tak pinarakno lungguh sisihku.

0: Satu tembang permintaan yang ketelisut tadi sudah saya hantarkan, timbangannya diprotes ya. Ini tak terima daya dulu. Halo. Mesti iki, mesti lek ana wong wis siap nek ngono sing sik-sik gah aku.
1: Mulai dari gunung, pantai, lancane
2: lho.
0: Pene wis siap dadak ngono sik-sik.
2: Lah sampean wis siap.
0: Nah iya ta.
2: Lek wis sampean wis siap.
0: Lah gak rutah
2: Hansip. Ya lek sampean wis siap. Aku sih urung siap.
0: Hansip mang wis muni siap gerak.
1: Emang dia dikenal sebagai negara dengan
0: kekayaan.
2: Ya,
0: apa kabar sehat. Dirimu gimana kabarnya? Wis tambah tak kurung bobote.
2: Oh, wis tambah kala aktif, wis tambah tata. Nek apa dikurok-kurokno ta, Cak? Ya iso ta dikurok-kurokno.
0: Ya mosok
2: kalah. Ya dikurok-kurokno lambene lagi besaran ora kenek.
0: Heeh, mosok kalah karo sing dhuwur ngono ku ya.
2: Lah iya mosok kalah apa kalah karo sing dhuwur, sing dhuwur gemoe koyo ngono.
0: Kowe lek muni gemoy jan lahir batin nok.
2: Yo yo Taca lahir batin gemoy. Cak le salam ya.
0: Dari
2: kok sopo siki Cak, mbok sopo siki.
0: Nah yo mbok jangan sik.
2: Mbok koyo oh Pak Ismoyo.
0: Oh Pak Ismoyo. Iki jari reben mari tak timbang iki rodok melorot ngono jarine.
2: Rodok melorot.
0: Jari reben. Aku gak melok jari reben.
2: Lah sampean ngono lho Cak Reben sampean niku Mama Dika.
0: Heeh, Mama Dika juga.
2: Oh, Bunda Marlena.
0: Bunda Marlena sehat.
2: Sehat, Bun.
0: Ono Master Black bareng.
2: Oh, Master Black, Black Mas with Master Black.
0: Heeh, Black duduk tong.
2: Pokok Black Sweet ya Cak ya.
0: Oh iya, tak Black Sweet. Sweet Sweet.
2: Sweet. Kayak semunggah ya ngono Black Sweet ya. Wireng. Cowolang pol.
0: Blacknya mesti tapi Sweetnya urung mesti lagi.
2: Ya, kakak Sweet wes. Ya. Kak Sweet wes.
0: Aku ingin nane mulai hati mampir ora sido.
2: Mau udah tuh loh sama nih gue Cak. Mesti wes sama nih gue. Adiknya lah arep-arep sampai kayak.
0: Aku lo ditakoni lebih.
2: Jadi
0: Rebin nanggonku mana kapan?
2: Oh nanggonku mana gampang kula arepin tak mbek caca aku.
0: Lah ngono gak apa-apa lek katik nilapno aku tak jebret karet pentil we.
2: Enggak caca lamono sama nek tak tilapno Cak.
0: Ya gak ta yo wegan ta lek aku ditilapno ya aku kan sakit hati.
2: Mengenai pemanfaatan enggak, enggak, ora cak lek tak tinggal cak jo kuwatir.
0: Aku kan jadi purik.
2: Kok koyoke sampean kok koyo nganu sih Cak. Koyo ya apa yo? Ya apa yo?
0: Endel lah.
2: Kak, iya aku gak muni endel lah aku.
0: Lah ya apa yo?
2: Endel kan aku ya.
0: Iya ya kono ta masukin.
2: Cak lek gak endel cak. Kurang sih cak lek adik cak gak endel. Tapi adik cak lek gak endel.
0: Yo kadit neam.
2: Serta konservasi. Yo yo tak yo mas tapi. Ya wes, aku tak salam-salam sih.
0: Oke, lanjut.
2: Ya. Ana Cak Reben ya Cak yo.
0: Ono iku sik
2: ana sik.
0: Sik urip, sik urip.
2: Oh, sik urip aja. Oh, ya wes. Cak Reben terus Bunda Marlena.
0: Bunda Marlena.
2: Terus lah wong rembune sik urip wong
0: rembune. Ya, lah wong rembune kadang-kadang yo urip, kadang-kadang yo gak.
2: Kadang-kadang ya ayahap.
0: Ayahap.
2: Wes, aku gak wani banter aku ta. Wes, ada si gemoy yang di ujung sana.
0: Di ujung Gunung Gawi
2: sana. Selamat sore.
0: Gemoy, gemoy le salam moy.
2: Ya wes, muka sehat selalu gemoy.
0: Iya siap.
2: Terus juga ada Bapak Arki yang di mana aku di Ponagung ya Cak yo.
0: Iya betul.
2: Terus juga ada Neng Tias.
0: Tadi ada Bunda Melati di Pakai Saji.
2: Oh Bunda Melati, yeah. Ya salam kenal buat Bunda Melati, selamat sore. Juga ada Bu Pandan, Bunda Riaten, Bu Sri Purnomo, Bu Sri Utami, Bu Sri Gati. Oh lah aku dewe Cak.
0: Ya mbok lali ya wes dan semuanya.
2: Lali aku dan semuanya. Lagu aku juga lagu apa lagi Cak?
0: Jadi semua ke antri sih anjo, no memori daun pisang.
2: Oh, antri ya Cak yo.
0: Iya.
2: Jadi aku yo tak norok bunda aye.
0: Iya wes ngono pun.
2: Dari pas aku gak kemana lagu.
0: Iya tuas gelo.
2: Aku lek tak aku kok gak kemana tambah powek gelau tambah.
0: Itu was gelau tambah ngurang-ngurangi bobot.
2: Aku kok tambah kuru ya, mben ini roh capek teko ya.
0: Lah iya iki lho oleh salam teko patuk kerajaan Pak Ajak. Pak Jamal.
2: Oh, Pak Ajak sapa iku?
0: Pak Jamal.
2: Oh, Pak Jamal. Ya wis.
0: Oke.
2: Okay. Ya menten kemawon. Ya wis buat cacaku ya sama bertugas muka enggak capek.
0: Oke.
2: Okay, umur yang barokah, rezeki okay. Yang barokah.
0: Terima kasih.
2: Oh, jane ketemu lho, Cak. Saman waktu nyetel sparing berdua mah lho, Cak. Adine aku iku mangan ambek sego jagung.
0: Ora bayangno aku ning ngarepmu.
2: Lho, aku wis bayangno, Cak. Asli, sumpah wis bayangno aku. Terus marono kulupe kecepir. Sambele pete.
0: Jantenan. Sekatik seneng aku kabeh.
2: Heeh,
0: jamu enak kok. Bengoki wong Gunung Kawi. Yusri sehat ta jarine?
2: Alhamdulillah sapa iku?
0: Gemoy.
2: Oh, gemoy. Ya wis. Makasih gemoy.
0: Oke.
2: Salam sehat. Makasih ya, Cak.
0: Sami-sami.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Mbak Sri Gati. Ini aja juga yang dari Jember. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Goyang senggol makin digoyang makin asik lor. Oke deh kalau masih waktunya mencukupi, cintaku pasti kembali muksin alatas. Tolong diberangkatkan alias diputarkan. Oke, pokoknya waktunya nutut ya, aku gak janji. Salam buat Mas Faris, Bu Sri Gati, Pak Suranto dan semuanya pokoknya ya, penikmat perumpat RRI Malang, khususnya yang di acara goyang senggol. Selamat sore, tak tunggu ya lur. Ya, untuk lagunya terima kasih. Pokoknya semua berlek nutut ya, lek gak nutut aku ya nyuwun ngapura. Assalamualaikum, ini Arifin gak sih? Buat Cak Sadewo, Mbak Ismoyo, Mbak Yuli, Pak Yuli, terus Pak Ismoyo. Pokoknya kuwabe penggemar perumpat niki, penggemar baru. Kagem jak kentol, kak kentol sampe jak pentol sehat selalu. Secangkir kopi nggih. Suwabar pokoknya nutut aku kok gak janji. Pokoknya nutut tak sesel-sesel no. Bundaku yang ada di Pandan sana, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore goyang senggol. Minta lagu Istri Teladan. Terima kasih nggih. Ngapunten pokoknya golek kak keputer nggih kula nyuwun nyuwun apa jenenge pangapura. Antrine sik sak. Wah, wis pokoke. Nah, tak ngeteno godhong gedang sik.
3: Hujan nih.
4: Iya.
3: Aku jadi telas, anu telas, apa telas ku rek bosone rek. Aku jadi basah, kok jadi telas.
5: Meng.
4: Iya, Bang.
5: Kayaknya kamu lagi kehujanan ya?
4: Iya, dari tadi kehujanan.
5: Butuh tumpangan enggak?
4: Butuh.
5: Wah. Kesempatan aku bawa motor nih.
4: Ini Abang aku sambil ini.
0: Selamat sore juga untuk Mas Dwi Sastro.

0: Mas Adam, selamat sore juga ya. Salam rahayu oleh undangan nang ora rombo. Meneh tak enteni nok wayangan. Siap.
1: Asmara.
0: Jare manuk talur gebleh ya. Iya itu. Lah kok ya, aduh hujan, aku jadi telas. Masa jadi geblah.

sing tawa. Ledok mini apa ledok? Kentang. Aku mini ya arep, kentang ya arep. Pemene ledoke wong etane telot. Aku jan suwen aku. Ledoke jan pliket ngono lho. Endah Mustain. Syaidan. Kawulane Gusti selamat sore juga ya. Kabar lan narimo selamat sore. Tambah sore tuh dulur-dulur pada kumrutuk.

Selanjutnya lagu permintaan dari Abah dan Umi Widi ya. Semoga masih bersabar untuk menunggu lagunya saya putarkan sekarang. Peluk aku, Caca Handika dan Early Roll.

Susul lagu berikutnya, Istri Teladan ya ini. Nisan lawasan pokoknya, ini garapannya dulu Bunda Idalela ini. Saya pamit mundur dulu, terima kasih banyak atas segala perhatian, mohon maaf atas segala kesalahannya. Jumpa lagi dengan saya nanti pukul 6 sampai pukul 8 malam di acara Tejo Wangi Jien Grespol. Akhirnya saya pamit mundur untuk acara Goyang Senggol. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam, salam kebajikan. Om Ulun Basuki Langgeng, Rahayu, Rahayu, Rahayu untuk kita semuanya.

warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukranillah, salawan wa salaman ala rasulillah, amma ba'. Yang terhormat bapak-bapak, ibu-ibu pendengar Pro 4 RRI Malang serta teman-temanku semua, marilah senantiasa kita panjatkan puja dan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat, nikmat dan kasih sayang kepada kita sehingga pada saat ini kita dapat bersua di udara dengan penuh keberkahan. Salawat beserta salam marilah kita curahkan kepada junjungan Nabi Agung kita, suri tauladan kita, yakni Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Perkenalkan, nama saya Janata Lavanya Leticia Zulkarnain. Saya kelas 2. Saya usia 7 tahun. Saya sekolah di SD Islam Aswaja. Baiklah Bapak, Ibu dan teman-temanku sekalian, pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan ceramah tentang pentingnya menjaga kesucian. Bapak, Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Anda masih mendengarkan Pro 4 RRI Malang dengan gelombang 105,3 FM. Ada banyak hadis yang menerangkan pentingnya bersuci. Di antaranya adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Al-wudu'u syatrul iman." Artinya, bersuci itu merupakan sebagian dari iman. Beliau juga bersabda, "Buniyad-dinu 'ala madhafah." Artinya, agama itu didirikan atas kebersihan. Ada juga hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang berbunyi, "Al-dhuhuru nisful iman." Artinya, kesucian adalah sebagian dari iman. Gimana? Banyak kan hadisnya? Dan masih banyak lagi hadis tentang anjuran menjaga kesucian. Hal ini menunjukkan bahwa menjaga kesucian adalah sesuatu yang sangat penting. Leres nye. Bapak, Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Anda masih mendengarkan Pro 4 RRI Malang dengan gelombang 105,3 FM. Menjaga kesucian memiliki banyak keutamaannya. Di antaranya adalah bersuci merupakan kunci diterimanya sholat. Hal ini sesuai dengan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Miftahu sholati tuhur." Artinya, kunci diterimanya atau sahnya sholat adalah bersuci. Sehingga bila mana badan atau pakaian ataupun tempatnya najis, maka sholatnya seorang tidak akan diterima. Kebersihan juga merupakan salah satu hal yang disukai Allah. Hal ini berdasarkan hadis,

الكرم جواد يحب الجود فنظفوا أفتيتكم. Artinya, dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala itu suci yang menyukai hal-hal yang suci. Dia maha bersih yang menyukai kebersihan. Dia maha mulia yang menyukai kemuliaan. Dia maha indah yang menyukai keindahan. Karena itu, bersihkanlah tempat-tempatmu. Kesimpulan dari ceramah singkat ini adalah bahwa kita semua sebagai seorang muslim harus menjaga kesucian agar kita disayang Allah dan ibadah kita diterima oleh Allah. Demikian ulasan ini, semoga bermanfaat dan dapat menjadi acuan bagi para pendengar sekalian agar menjaga kesucian. Jangan lupa subscribe channel YouTube saya ya, Janata Lavanya. Akhir kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Abang Po pengen tahu lebih dalam soal Piala Dunia. Eits, jangan kemana-mana. Dengerin dulu nih. Buat Abang Po para pecinta bola, jangan sampai kelewatan ya. Pantengin terus program-program spesial yang beda dan eksklusif tiap harinya, cuman di RRI. Bukan cuma bahas pertandingan, skor atau siapa yang ngegolin, atau juga komentar. Tapi di sini, Abang Po bisa nemuin cerita-cerita unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai bahasan teknologi di balik lapangan hijau. Serunya lagi, Abang Po juga bisa ikutan gabung dan nimbrung langsung secara live di Pro 4 tiap hari. Ayo deh Abang Po, bikin hari-harinya makin seru bareng program-program RRI yang ngebahas dunia sepak bola dan juga Piala Dunia. RRI, radionya sepak bola Piala Dunia 2026.

0: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.
1: Ya Allah, A'udzu billahi minas syaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Sesulih kang hameng kuwajib ingsun hang ruwet sukertaning para kadang. Mugo resik rerkete larut lelarane temah berkah suko kang sinandang.
2: Ruatan masal RRI Malang akan diadakan kembali. Pelaksanaan ruatan masal Minggu 5 Juli 2026 pukul 7 pagi di RRI Malang bersama dalang Ki Haji Joko Stiono STMMT. Pendaftaran dibuka mulai 10 Maret sampai 1 Juli 2026. Segera daftarkan diri Anda melalui WA Humas RRI Malang di 081-3333-6074 atau bisa datang ke RRI Malang Jalan Candi Panggung 58 di jam kerja, Senin sampai Jumat mulai pukul 8 pagi sampai 4 sore. Ruatan Masal Minggu 5 Juli 2026 dipersembahkan oleh Radio Republik Indonesia Malang.
1: Lestarining budoyo adamel raketing Nuswantoro. Wassalam.
3: Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ashhadu an la ilaha illallah. Ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'ala salati, hayya 'alal falah. Qad qamatis salatu, qad qamatis salah. Allahu Akbar, Allahu

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: ما رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته.
1: Ya Allah, pemilik seruan yang sempurna ini dan solat yang akan didirikan, karuniakanlah kepada Nabi Muhammad wasilah dan keutamaan. Tempatkanlah ia di tempat yang terpuji yang telah Engkau janjikan, Ya Rabbal Alamin.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Assalamualaikum, Mam. Apa kabar? Mama sehat, kan? Kakinya sudah nggak sakit-sakit lagi, kan, Mam? Ma, hari ini alhamdulillah saya dapat bonus dari atasan. Terima kasih ya, Ma, sudah mendoakan anakmu ini. Ma, hari ini aku dapat masalah. Saya sedih sekali. Ma, lebaran ini saya tidak bisa pulang. Maafkan anakmu ya, Ma, karena tidak bisa melihat nisanmu, Ma. Maafkan, Ma. Seandainya Mama masih ada, pasti Mama bisa menjawab WA aku ini. Ma, aku rindu.
4: Rindu yang paling berat adalah merindukan mereka yang sudah tiada.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis. Dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual. FM 105,3 MHz dan AM 891 KHz. Perempat RRI Malang, suara budaya Nusantara.

0: 105,3 Pro 4 RRI Malang, Suara Budaya Nusantara.
1: Wiki Jawa Style.
2: Iumi, maseyo anyong haseyo kumawayo.

Nang Timur Ugi Wilujengnya Menten. Cak Kuntet 67 piye kabare dulur-dulurku abe Cak Kuntet sehat terus ye.

Siaran tak saat niki lagi gambare ono kok iso piye to kok. Tak sluwentik lho iki kok. Siaran tak om saiki mboten.

Adik-adikku balik-balikku bulik-bulikku kuwabe. Request bojoki biduan Cak Kaji ditunggu. Sulistyo Handayo, sampai jenenge sapa jeneng

Kusumat Maja Wilijeng Sonten Ugi Wilijeng Rawo Manunggal Wonten Engga Dicara Tejo Wangijian Grace Wall Gagrek Jedek Jeduk Sik Kanggo dulur-dulur tajinan Gunung Rongga Wilijeng Sonten Gunung dulur-dulur kuwabe sing enek Brang Kidul nggih sing enek Pagak sing enek Dono Mulyo Kalipare Sumber Manjing Wetan Kulon Kecamatan Dulur-dulur kang enek Bantur kabeh Wilijeng Sonten Khusus dulur-dulur Gondang Legi suwe terus kuwabe Pagelaran Segaran Gedangan Salam dari Gondang Legi Asia ya, Pak D Dulur-dulur kang wonten Batu Sedoyo kemawon nggih tanpa kacicir tanpa

0: Adis
1: Aldihanes Revolution
0: BDL
1: Tresno Waranggono
0: From Aldihanes
1: Aldi mader lagi Om Asiap Santi Suseno. Salam untuk keluarga Yang kerok kali rejon darungan saban le asiap dulur-dulur kali rejon darungan ku abe suwet boy. Resno barang gono sih ya wong. Wonten ugi pesona segoro.

0: Loh, ketemu mana wong iki? Loh, iya. Bolak-balik kepenak kepenuh ae. Ndang sehat, ndang seger waras, gak usah loro-loro, Mbak Indar. Kok tak suntik loh. Disuntik dokter loh. Sampai keliru. Yang kerok 135 matur nuwun sangat. Parimin. Menurut Mbah Pairan.
1: Aldi Hans.

Lujeng Solen. Eh Solen sampai nonton. Waktu muni sore mbek ketok-ketok molen mali Lujeng Solen rek. Ciloko ciloko. Kang Jum semoga sehat.

0: cinta tak terpisahkan. Menawi iki Pugo Hartono wilujeng sonten. Info horek le area gampingan. Mohon maaf durung kono info ini.
1: GL Koci.
0: Wilujeng dalu Maya Surabaya nyimak matur nuwun sang dulur Surabaya. Mbak Haryati, saya terus nggih.

This is ATPKL Project from Altihan Revolution.

Agam dulur-dulur kula sedaya ingkang katembe nambahaken 700.3 panjenengan serangan kula cak mentol nggih. Mboten ing adicara Tejo wangi Jien Grespol. Grek jedek jeduk.

Neng urep kemuning sari wilujeng midhangetaken. Mas Hendro Wijayanto. Wonten ugi Susila. Bunda Mar, assalamualaikum sugeng dalu Mas, wilujeng dalu ugi Bunda Mar. Apa Bunda Mar Lena ya iki? Siang kero. Duwun tembang di DJ Mysterious Girl. Bangsai Makde. Pokoknya gue tak golek nolek lagu nih sing versi Jawa kula putar.

Mawon, pertanyaan ini masih tuh biang kira sido apa gak? Lek sido wis oleh surat apa gurung? Mas Harito, matur nuwun tempur sari genyuun DJ Banyuwangian. Siap disiapkan. Pancen wayahe Banyuwangian.

0: Untuk dulur-dulurku yang dari Banyuwangi, sabar sih ya, Jember, Banyuwangi, Lumajang. Lagune wis tak jepane. Gagrek Banyuwangen. Uhuy.
1: Jebul kok ora ngerti karo aku.
0: Juliana Nada Wilujeng Santen, Warno Cerewol, Muhammad Soib, Magelang Wilujeng Santen Magelang, Pak Taslim, Ali Kreator Wilujeng Santen Ugi,

0: Anggo dulur-dulur Jember.
1: Moi.
0: Kundur dulur-dulur Tempur Sari Lumajang.
1: Iji.
0: Yang ngrasakaken Banyuwangi. Katon Rika.
1: Prise.
0: Sambogel wilujeng sonten.

pijat Aris meong. Salam kenal buat semuanya. Siap, Kang. Laris manis. Kapan aku dipijat? Sanbia. Assalamualaikum Sugeng Dalu, Cak. Sugeng Dalu ugi. Waalaikumsalam. Wonten ugi Risma. Maya Wilujeng Sonten.

Ngedugi enyia. Matur nuwun cahya Farel Kartolo, sehat terus pokoke nggih. Kang Dono sugeng dalu RRI saking Singosari. Oke deh, matur nuwun Singosari. Bangsai ingkang ngersakaken bangsa menika wonten pelampiasan 2.

Aduh, Ki Benceng Pamungkas pegel bar layangan. Yang istirahat yang sembujung. Si Nambi krungokne Tejo Wangi Jian Grespol. Sugeng dalu ya saking Mbak Sinyo, nggih matur nuwun sangat Mbak Sinyo nggih. Aturan binara. Ipun kabare menika. Mbak Sinyo apa Mbak Sinyo niki?

Nyak Grandong, selamat sore juga Nyak Grandong, Wilujeng Sonten Katuran Binara. Sekimelika sedaya menyiar matur nuwun sanget dan pendengar RRI tersayang. Siap

Bagaimana rasanya ketika menunggu panasnya setrika? Ngenteni panasnya setrika nih nggak strumera dicolok nih. Yo sampai membendu gue. Ono sing gak dicolok nih tapi terus panas. Oh bagi panas hati, delok wong kae. Ora, sebilih jeng sonten Elvin Tora.

Semina malekatur akan berujung santan, berujung pinanggian malekalian Radio Republik Indonesia Malang Kurumpat Suara Budaya Nusantara. Kasih serangan pulau jangan pendol. Kau teringat di Joro Tejo Wangi Jian Grespol.

yang dalugi kakem Pak R. RGM Blitar Sutamaji Nurjana yang dah widi jeng sonten sedoyo. Wonten ugi Mas Ipung Pujianto Kaldera Wahyu Bayu widi jeng sonten Sutamaji ugi Alia Cahyo Kurniawan Wilujeng Sonten Ugi Bengkel Agam Putra Sonten Ugi Pak Tosongo Songo Mas Mancung Mas Edi Pelitur Pripun kabari Mas Edi Pelitur

Asmo ngapas sopo ii. Assalamualaikum cak. Waalaikumsalam. Batang jateng hadir siap teras pantura. Salam untuk saudara-saudara. Dulur-dulure inyong kang enek batang kabeh. Pada sehat seger waras. Iye karepe.

Rugi nikmah rizki. Kabar Metropolis Wilujeng Santen. Wonten ugi rumani. Jagati lanang Wilujeng ya menten kemawon. Bujang Alvin. Wilujeng Santen, Wilujeng Rawuh.

0: Dusun.
1: Atur nuwun lagune sampun disumet Mak Diar.
0: Oke. Support boy.
1: Tragalang assalamualaikum lijeng sonten ya menol mugi-mugi pinaringan sehat selalu matur nuwun. Singapura menyapa Mbak Ni sehat terus ya salam kanggem dulur-dulur sing wonten Singapura sedaya. Lah jane awake dhewe tonggoan. Tonggoan piye to Cak? Panjenengan Singapura kula sing ngecet. Matur mbah nuwun Pak DA siap. Bos DJ keong racun. Keong racun sing basa Jawa nopo gawe?

0: ngersakan negara angin
1: 3, 8.
0: Lah sumangga sesarangan konco-konco kicau mania. Ujang Almin salam kenal sedaya pendengar RRI. Pak Dea siap sudah disampaikan. Kan lagon menika kinarya lagon pungkasan wonten ing Tejo Wangi Jian Grespol gagrak jedak jeduk. Kalau sing pun kagem panjenengan kang ngersakaken lan remen kalian lagon-lagon klasik gagrak anyaran. Jawangi tasih badhe nderekaken panjenengan.

genggong uli ujang santan. Pamit rin Mbak D, sehat-sehat nge. Ujang Alvin nge, ndereaken RRI selalu jaya di udara. Uye.

0: Tawi jeng santen.
1: Angge para kadang sunah budaya ingkang satu kini hormatan. Panjenipun lir gumendi iki. Mantu nyugoto panjenengan ingkang remen kalian versi jedak jeduk. Sameneika kagem panjenengan ingkang remen versi alusan, versi klasik, versi blues, versi jazz, versi bossa nova, langgam klasik. Jenengan tasih kedah nyawiji wonten ing FM 103.3 Radio Republik Indonesia Malang Perumpat, suara budaya Nusantara.
2: Satu Gangsal, 3 Pro 4 RRI Malang, suara budaya Nusantara.

Selamat cobaan talun nggih. Kang ngersakaken lagu lungi tinggal semoro. Sing wonten cobaan klotak hadir siap. Sehat nggih, Yeni.

Nek muter aku jek jerum-jerumbah kaya sumur. Kadung tak jeruk ne. Wingane cethek itu tak duduk ne. Atur nuwun Pak Evero.

Cewangi Jan Grace Paul enak tenan. Matur nuwun. Kang saking gasek lek gak salah. Tresno malingan.

0: Febri Cahyo, Gringsing Delius.
1: Wonten ugi Mbak Nino. Banyak.

0: Bapak Evero request lagu Blitar Patria. Pokok wonten singkang versi langgam nopo berarti keroncong kulo aturaken nggih.
1: Ayo mah.
0: Kopine diunjuk, Cak. Nggih, siap. Langgam kasmaran saking Nyiwal Dina. Kulo padha saking yang versi terbaru nggih. Amargi niki Jan Grespol Carjuk GP.

0: Nggih, para kadang sura budaya yang satu kinurmatan menika sampun watawis tabuh. Pitu dalu langkung 28 menit. Wah, jentenan. Assalamualaikum, matur nuwun sing kulanya. Nggih, Mas, kagem sedaya pamireng dinas saking Angantos Dining Z. Nggih. Wonten kersakaken banyu langit kala wau ki ngersakaken langit mendung kutha ngawi ning tak golekne sing gagrak anyar kok dereng wonten wonten ing lawas-lawas tok ini. Soalnya nampak ini adicaranya Tejo Wangi Jen Grespol Tembang Jowolan Banyuwangi sing Gres. Orang Gres lagu ini kemudian Gres versi ini. Kasu mangga akan ingkang badan dari Nyawiji sahabat awis kemudian ini 081-555-69-1053 okay. Ini katur kagam penjenangan ini pun ingkang badan dari Nyawiji. Halo, assalamualaikum. Halo, assalamualaikum. Tejo Wangi.
1: Assalamualaikum, Tejo Wangi dan Grespol.
0: Eh, jantenan.
1: Ya, jantenan, dan Grespol, jantenan.
0: Jantenan. Nanti sampun, waalaikumsalam.
1: Dalam?
0: Sampun.
1: Halo.
0: Halo.
1: Sampun, betul.
0: Oh, sampun toh. Lagi lah sampun. Ya, assalamualaikum, warahmatullahi wabarakatuh.
1: Terjan, peh. Istilahnya. Gendinge beda, suasanane kok ya beda
0: kan. Nggih to ame kedah mekaten manci.
1: Lah iya pe aku iki jan kaya iki lek rada tak tata iki ya piye, tapi lek tak tata ya piye, tapi dasarku ya kaya ngene, aku iki ngono.
0: Lah makane awake dhewe niku kedah saged ing segala bidang empan mawa papan.
1: Oh, lah nggih niku lho kang ngene wis. Ayo jantenan ya bombong rasanya manah ya toh sore mau iso bengok-bengok saiki masuk saliro karo ngenteni dagangan yoke payu yoke ngenteni
0: yoke no jantenan
1: weh jantenan ya tadine apa-apa gile waton sabar ya bakal subur
0: ya nggih nggih no pancen nggih monggo jadi sangune urip niku namung sabar
1: nggih.
0: Ya, nek awake dhewe nek ora sabar nggih berarti kereng ngoten.
1: Tapi tiyang niku lek mboten enten kerenge mbok anu kados ngendikan jenengan ndek nalika kala semanten niku lho. Nggih. Kudune ya nek sing kenceng, ya nek sing kendhung ngono lho ben jenengan kan kanjang ngoten.
0: Pancen nggih kahanane jagat niku ngoten. Wonten ingkang sarwono koi kosok balen nenek padang nenek peteng nenek kendu nenek kenceng nenek atos nenek empuk
1: nah ini anu istilahnya ngono piye kang ngono ki maksudnya ini ku piye kang kudune ki tis ibaratnya wong rumah tangga
0: nggih
1: sing sita rada ngremeng rada kereng ngono sing sita kudune malah meneng ngono
0: kan nggih meneng meneng ning moten ateges bisu. Ning meneng nika nglerem ngoten nika pokoke nggih ngoten nika puenak tok nggih nggarai mboten penak tok niku kala mangsane marai penak nggih mamula wong Jawa nika di kon napa ning ngloro ati sangu prihatin nika.
1: Wah jan maduk tenane cocok kuwi ya nek kene iki kan tenan aku nang ngene karo eling-eling bapa galuh anggoro sasangka ngono kae.
0: Wah jan tenan nek panjenengane menika tasih minggah wonten ing pedepukan.
1: Lah iya tapi kan otomatis engko lek wis teko tinti wancine ya to kan.
0: Nggih. Okay.
1: Istilahnya lek cara arek Gen Z turun gunung ngono kae.
0: Nggih.
1: Sing dientenine mesti kuwi ya
0: tenan. Nah, sing susah
1: sing on hermawan lek lek napa niku istilahnya niku lek sing mudun niku ki galuh anggara sasangka ne bagi okay. On niku pan redeg dhisik ah modele ya.
0: Jan tenan jaman semono niku nggih. Nah niku lek jamane anu nika lha kene wonten titi wancine nika wonten turun gunung. Ning lek kakean mumpul-mumpul iki biasane turun brok.
1: Lele kang pentale dadine malah nek kene iki lho malah
0: nggih jan
1: standar. Aku iki tenan kang lek lek biyen ngono kan mek istilahe ngono lumantar gegono memang yo iya. Lek saiki bareng ketok gambari aku iki jan beh jan tenan. Biarpun kita ini istilahe ngoten mboten kok sabet jagong dalam satu ruangan gitu kan.
0: Lah
1: iki beh tenan rasa niki jan piu
0: jan.
1: Tumrah ana wong wong kangen hujan kaya tak suwak nih
0: ngono tenan. Emane mang situ.
1: pripun?
0: Bareng ketok gambar ya gambare ketok lek bukan.
1: Tapi yo enggak apa-apa lho, Kang. Enggak apa-apa. Mulane kan beda mulane leres ngendikan jenengan niku tiang niku kudu iso ngikuti jaman. Kuwi le ben kon gak bakalan melok nek jamanku biyen. Ning saiki kan padha dene mlaku nek jaman saiki itu merano wong mangan uyah kan yo panggah dhisik kangen jenengan riyen Kang ngoten.
0: Lah
1: kuwi jantenan Kang. Aku le anggrahi to ngrayahi atiku dhewe. Iya yo ancene. Omongane Kang iki tenan kok. Ya jan pener tenan tapi peneri sak nalika tu kaya wong ngombe obat nalika kae kaya pahit tenan tapi bareng ya kuwi lagi kriten
0: tenan
1: iki jan tenan ya kan iya ya Kang Pentol Trio iso ngedem aku ya mek ngono
0: tok ya kudu iso ngedem kadang ya mak lek gak wis mare lek kademen ya kudu iso ngenget.
1: Enggak,
0: ngetol
1: ngantek kumupan
0: gue udah disat
1: loh
0: Kang. Enggak, malah jadinya rapi. Jadi aja sampai kepanasan, aja sampai kademen. Nah, biye.
1: Enggak, jadi ini cara wong desa ada nomornya yang ngarani modo-modo.
0: Modo-modo.
1: Utawa lek ya modo-modo istilah iki lek cari canom biyen iki ora canom saiki. Hangat-hangat kuku ngoten Kang ya.
0: Hangat-hangat kuku. Anget-anget titik-titik ayam.
1: Awet sabari, maksudnya ngoten lho Kang. Dadi ne di barat Norbin ki mbandang ngalor mbandang idul anger dicekel keluane lek sing nyekel kange iki jareke sing nyekel Pak Buwe jareke manut
0: ngono lho Kang. Manut nggih. Nek gak manut kok soalnya sing kuwi tak jaluk balik. Jantenan ya.
1: Iya, tapi ya jantenan lho niki sing ngeting bedoh untuk lumantar pesawat kula waduh nggih Mbak weleh-weleh.
0: Enten jantenan.
1: Indah, indah. Wah lah nggih. Kang Dul Kamit ya Allah.
0: Nggih
1: trejan wah diapa-apakno wong kuwi lek istilahe ngono remaket padha dening rasa kangen iki kadang iki krungu suarane tok ngono ya Kang ya.
0: Iya nggih.
1: Nggih, jantenan
0: ora ketemu suarane, ora ketemu wonge krungu suarane ayem.
1: Lah iya Treyo, ayem lho Kang Molana golek ayem kuwi kadange wong iki sok salah le ngartekne ngono kae ya Kang ya.
0: Nggih, okay, bahasane lek jaman kuno iki cipir merambat kawat.
1: Lah betul, ora mampir ning ketok liwat.
0: Ngene Kang ya. Mboten niki anyar. Suwe
1: gak anyar pripun?
0: Suwe gak mampir, suwe gak mampir tip jebule bocahe minggat. Ah nggih. Sangat awis matur nuwun sangat rawuh.
1: Oh nggih, alhamdulillah anu Mas Pentol, beh aku malih Mas to lek ngene iki.
0: Lah ya ono wong jenom kok jenom.
1: Lah nggih to, nggih cekak ngonten mawon, nggih tombo kangen nggih Kang, wis tak kersa kula lagune manut jenengan mawon kok.
0: Mun tak cepaki pinak-pinak.
1: Nggih. Nggih, ngoten mawon
0: nggih. Nggih, nderekaken.
1: Matur suwun sangat, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun menika kagem Mas Repin. Kala wau ingkang ngersakaken kangen kutha Batu menika kula padosaken gagrakan nyar.

Jason, mari jambi romba, geng antos jam bolu. Jason dalu, ni kau bantening kutro wali kudus. Asriya Surabaya, wiri jeng dalu.

mereka kang ngersakan lintang remburan ketenggo. Salam saking Samarinda Wilujeng Dalu. Selamat malam mugi nggih menika kagem njenengan Bu Lestri Wilujeng Dalu. Wilujeng menapa kemawon. Selamat malam dan selamat menjalankan aktivitas apapun. Salam juga untuk saudara yang ada di Samarinda.

Lawang yang ngerasakan kasmaran ye. Niko kabulah aturakan dumateng menjeningen. Nanti gagrakannya aturakan dening nikan salindri. Wisata Kalimangunan wilujeng dalugi. Dinambi midang etakan lakon meniko pada kadang kabulo keparang mungka singa di joro meniko ngematur gunging banuun ngang tanpa pepindan awit kawit gatosan penjenengan so nyewon diagung pangak sami ambok bila wantan sisip sembire ngatur tuno tunggaping toto kerami galap gang sulilesan lo manung so biasa papaning luput lan salah ambit mundur alam budaya Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam, salam kebajikan. Hong ulun basuki langgeng rahayu, rahayu, rahayu, kang samyo binangge. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: inilah kisah seorang pemuda Minahasa yang bernama Towo. Pemuda ini terkenal karena memiliki sifat yang licik dan pendusta. Telah banyak orang yang diperdayakan olehnya.
1: Rasakan kamu, Towo. Dasar kamu pendusta.
2: Lepaskan saya. Apa-apaan kalian? Kenapa saya diikat di pohon ini? Lepaskan.
1: Itulah, makanya kalau bicara jangan putar balik.
2: Kalian saja yang bodoh. Ayo buka ikatan ini.
1: Ya, terima saja, Towo. Semoga kamu bisa belajar dari pengalaman ini.
2: Dasar kalian bodoh. Aduh, bagaimana caranya ya saya agar bisa lepas dari ikatan ini?
3: Towo, kenapa kamu di sini? Kamu ikut juga? Ada apa, Towo?
2: Saya ada ide. Orang bungkuk ini bisa menjadi jalan saya untuk terlepas dari ikatan penduduk desa ini. mau ke bungkuk? Kebetulan sekali kamu lewat di depan saya. Tahukah kamu, hari ini adalah hari keberuntunganmu.
3: Benarkah, Towo? Apa maksudmu?
2: Saya berdiri dengan diikat di pohon ini sebenarnya sedang mengobati punggung saya. Dulu saya juga bungkuk seperti kamu, Woko. Malah, bungkuk saya dulu lebih parah dari kamu. Tapi karena saya sering berdiri sambil diikat di pohon, maka sembuhlah saya. Kamu harus mencoba, Woko. Itupun kalau kamu mau sembuh dari bungkuk kamu. Tapi kelihatannya kamu sudah betah ya menjadi orang bungkuk seumur hidup.
3: Oh ya? Oh tidak, Towo. Tentu saja saya mau sembuh seperti kamu. Kalau kamu dulu lebih parah bungkuknya dari saya sekarang, itu berarti saya juga harus sembuh seperti kamu. Bagaimana caranya, Towo? Saya mau juga diikat pohon itu supaya bisa sembuh.
2: Oh, itu gampang saja. Sekarang kamu buka dulu ikatan saya. Setelah saya bebas dari ikatan ini, barulah saya bisa menunjukkan caranya. Ayo, Woko, jangan buang waktu lagi.
3: Oh, iya, sebentar, Towo. Saya bukakan ikatan kamu. Tapi kamu janji ya, setelah kamu, saya yang diikat di pohon ini.
2: Iya, ayo. Nah, terima kasih ya, Woko. Sekarang giliran kamu saya ikat di pohon ini. Ayo, Woko.
3: Iya, Towo. Saya sudah tidak sabar lagi. Biar saya bisa tegak dan gagah lagi sama seperti kamu, Towo.
2: Iya, sebentar lagi banyak gadis-gadis akan tergila-gila sama kamu setelah kamu bebas dari bungkuk kamu itu. Sudah, Woko, sekarang kamu diam di sini saja dan tunggulah keajaibannya. Banyak berdoa juga kamu ya.
3: Oh, begitu. Iya, Towo, terima kasih ya.
1: Hah, Woko, sedang apa kamu di sini? Mana sih Towo?
3: Oh, Towo sudah pergi. Saya dan Towo gantian sekarang. Biar saya juga bisa bebas dari bungkuk saya. Kan si Towo juga bisa sembuh karena diikat di pohon ini. Iya kan?
1: Wah. Kamu sudah dibohongi lagi sama si Towo. Dasar si Towo. Orang itu sudah keterlaluan. Tapi selalu saja bisa bebas dari hukuman.

0: Si Towo betul-betul sudah keterlaluan. Sudah banyak orang yang menjadi korban dari kebohongan dan kelicikannya. Orang itu tidak bisa dibiarkan. Prajurit, sekarang kalian pergi ke kampung, cari Towo dan tenggelamkan dia di dasar lautan.
1: Baiklah Baginda Raja, kami laksanakan. Towo, ikut kami. Atas perintah Raja, kamu dihukum.
2: Tidak, saya tidak mau.
1: Ayo, ikut kami.
2: Tidak, tidak, jangan.
1: Tenggelamkan dia.
3: Oh, baiklah. Saya harus pura-pura tenggelam supaya mereka cepat meninggalkan saya. Nanti, setelah mereka sudah yakin saya sudah mati tenggelam, maka saya akan berenang ke tepian.

0: Akhirnya sampai juga di tepian. Kalian pikir kalian sudah menang? Tidak ada yang bisa mengalahkan Towo. Sekarang saya harus bertemu dengan ibu. Bu, ibu.
1: Towo, kamu tidak mati, nak. Oh Towo, syukurlah. Ibu pikir kamu sudah ditenggelamkan di dasar lautan.
0: Memang benar, ibu. Tapi mereka, para prajurit itu, berhasil Towo tipu. Towo pura-pura mati saja di dasar lautan. Setelah mereka yakin Towo sudah mati, maka Towo pun langsung berenang ke tepian. Tahukah ibu, prajurit-prajurit itu sekarang masih di lautan. Mereka pelan sekali. Ternyata tidak sia-sia bapak mengajarkan Towo berenang.
1: Syukurlah, nak.
0: Oh iya, bu. Dulu kan bapak pernah jadi panglima di kerajaan.
1: Iya, Towo. Memangnya kenapa?
0: Ibu masih ingat kan baju kebesaran bapak di istana dulu?
1: Ingat, nak. Ada apa ini?
0: Sekarang, ibu tolong jahitkan baju yang persis seperti baju bapak dulu. Nanti ibu akan lihat sendiri apa yang Towo maksudkan, bu.
1: Oh, baiklah. Ibu akan jahitkan buat kamu.
0: Terima kasih, bu. Baju ini pas sekali di badan Towo. Sekarang Towo pamit dulu ya, bu ya. Doakan agar Towo berhasil ya, bu.
1: Kamu mau kemana lagi, Towo? Ibu khawatir jika kamu nanti akan bertemu lagi dengan prajurit itu.
0: Tidak, ibu. Tenang saja. Kelak ibu akan melihat keberhasilan Towo. Hormat saya untuk Baginda Raja.
2: Towo? Kamu? Kamu kenapa di sini? Bukankah sudah saya perintahkan para prajurit menenggelamkan kamu di dasar laut? Dan baju kamu itu dapat dari mana? Bukankah itu baju kerajaan?
0: Benar, Raja. Saya memang sudah ditenggelamkan prajurit, Raja. Tapi ketika sampai di dasar laut, tahukah Raja? Di sana, di dasar laut pun ternyata ada kerajaan. Malah lebih megah dan besar dari kerajaan ini. Di sana, saya bertemu dengan ayah dari raja yang sudah meninggal, yang juga menjadi raja di dasar laut itu. Lihat, baju ini buktinya. Saya diberikan oleh ayah raja, dan saya disuruh kembali menghadap raja untuk menceritakan pertemuan saya dengan ayah raja di dasar laut. Sepertinya, beliau rindu sekali dengan raja.
2: Benarkah, Towo?
0: Kali ini, saya tidak berbohong, Raja. Jika raja mau, saya bisa mengantarkan raja bertemu dengan ayah raja di dasar lautan.
2: Baiklah, saya percaya. Sekarang, antarkan saya bertemu dengan ayah saya. Ayo, Towo.

0: sudah sampai tengah lautan, Raja.
1: Iya, Towo. Sekarang, bagaimana caranya saya bisa bertemu dengan ayah saya? Ayo, Towo. Saya sudah tidak sabar lagi bertemu ayah saya.
0: Raja dan para prajurit harus terjun ke dasar lautan.
1: Baiklah. Ayo, prajurit. Kita terjun.
2: Siap, Raja.
0: Dasar bodoh. Sekarang hanya tertinggal saya sendiri. Sekali tepuk, semuanya mati. Saatnya saya kembali ke daratan.
3: Hormat raja.
0: Mereka pikir saya lah rajanya. Mereka tidak mengenali saya lagi dengan pakaian kerajaan dan kapal raja ini. Tapi saya memang cocok menjadi raja. Baiklah, saya lanjutkan saja menjadi raja. Ibu, anakmu sekarang sudah menjadi raja. Raja, iya, raja.

Maka dengan kecerdikannya, Sitowo menjadi raja. Dalam bahasa Minahasa, Sitowo menjadi istilah yang berarti orang yang suka berbohong. Demikianlah pendengar legenda Sitowo Siputar Bale di Sulawesi Utara.

Pasir Wengi, Pro 4 RRI Malang, FM 105,3 MHz dan AM 891 KHz. Suara Budaya Nusantara. RRI.

melok jerakan anyar sing hati-hati. Tapi nggo dindi ya padha ae, sing penting temen, bersatu rukun. Drone lek rukun ini ya oleh garapan ya nih.

0: mesti masih anak wong suging ini yo kadang-kadang ngelawak. Kadang-kadang ngerok. Pingin ngerok asem babras kabeh. Cuma kalau ini kadang ngitung, kadang nyanyi lagu sembarang yang gak iso. Turung belajar, memang sembarang lek pinter kudu belajar. Kudu tekun belajar dan gemar membaca. Nek wong iku gemar membaca ngerti perkembangan dukun. Dunia kok dukun. Cuma sapa nyatek awene. Cuma suara kudu dihormat, Mang. Lek wong ahli suara gak oleh mangan meneng-meneng mangan rancak. Mangan paku. Mur. Kancane mur iku sapa sih arek karo. Sing dhisik. Wah. Wah iki nek ngomongi jeneng meredhi lambe iki rek. Soale awak dhewe iki sop. Sopo wis menceng kabeh. Loh, eh, kepethuk sing dhisik sik jejeg saiki kok wis meret-meret.
1: Mbok kok mari peyok.
0: Tuh, jare mari operasi.
1: Iya, mari operasi sik peyok ae lho.
0: Kok gak berhasil ta?
1: Hah?
0: Lah kok nang kon nggon kok apa tak sodere?
1: Wis tak gak berhasil terus aku nang Argentina.
0: Iku lak bal-balan yo berhasil musuh Argentina.
1: Tapi kaya biyen kok jejeg ya, saiki merek jeragan anyar.
0: Iya.
1: Kata peyok.
0: Yo. Yo bejane jeragan sing anyar iki. Cari cari lek grek.
1: Tapi seneng melek jeragan anyar iki.
0: Oh,
1: sinom tapi brengosen. Enak lho nek brengosen iki lho. Nek numpak bis gak tau ditarik.
0: Ayo apa?
1: Ayo apa ditarik, ditarik lak ngamuk brengose.
0: Oh, gak masuk akal keran.
1: Ditarik karcis gak tarik brengose
0: kene. Kok niku lara kena apa sih?
1: Heh,
0: mbok diperiksa nopo?
1: Diperiksa nanti.
0: Nang mantri pasar.
1: Oh, apa tuh ditarik karcis takon.
0: Nang kesehatan apa sih lara miku apa?
1: Asale tiba biyen.
0: Oh, tiba gak direken.
1: Godak layangan biyen.
0: Nah, wong layangan digodhog ngregani selawi ae.
1: Lho ben sik cilik lho.
0: Oh, gak ngerti yo.
1: Umur kira-kira umur 12 aku.
0: Layangan.
1: Umur layangan, layangan wis tak candak benang wis kenek. Terus sikilku ditarik sapran.
0: Terus tiba.
1: Tiba lah, tiba aku gak tepak, tiba di sorono watu.
0: Keselio.
1: Keselio.
0: Mulane saiki contoh arek-arek cilik kula ana layangan diagak dijangka gak kenek gak usah upamane ana kawat listrik sampe kesetrum lak susah ya.
1: Iya.
0: Ben niku gak ngerti mas ana pucuke klopo dhuwit selawe iso golek dipenek biyen.
1: Wong arek cilik.
0: Iya ben awak tau menek klopo. Heh. Tau menek klopo?
1: Klopo gak tau nek jambe piye.
0: Gak ngono lak tau menek-menek klopo.
1: Menek-menek sembarang wong cilik kok niku
0: ben gak apa-apa sik cilik sehat normal saiki wis gerang ojo menek-menek. Sari mana-mana ya?
1: Mana tahu lu gue tuh amben dong.
0: Yo golek no anu periksa no nang pak dokter.
1: Iya.
0: Tak perlu dioperasi dioperasi. Ngono lo. Tapi ngono operasi helm kon gak gelem rono. Tepak kok no.
1: Iya dioperasi sirah kulan kon.
0: Lo gak ngono. Sing penting ya nurut opo sing di opo
1: perintah pak dokter.
0: Iya.
1: Ajure kok ngono operasi.
0: Oh, kon nang omah mari. Tak sembure.
1: Heh?
0: Tak sembure. Golek no uyah wis.
1: Uyah?
0: Iya.
1: Ambil apa?
0: Pencit.
1: Gak nambahan di rujakan kan itu.
0: Gak ngono prapen nah ini.
1: Oh prapen ambil apa?
0: Geni ambil jagung nom ya.
1: Itu ditunuh kan sing ngerokoti.
0: Ya diimbui jangkrik, didi jangkrik oleh mateng enak lho keren. Kan gak tau kok.
1: Pas aku enak walangi lho.
0: Wis, pokoknya loro iku golek sing cocok kadang cocok nang dokter.
1: Iya.
0: Kadang cocok jamu-jamu biasa.
1: Jamu Jawa ya. No.
0: Terus kan ini kati nandi kok nggawa pacul kan.
1: Loh, kape nang Tegal.
0: Lho kan iku bawa Tegal Pekalongan lho.
1: Iya ndelek beranjang kawat. Oh, tak Tegal.
0: Oh, diaran wong tani sabane Tegal sawah.
1: Tegal sawah.
0: Iya tanah molan yo.
1: Iya, tanah dolan tanah apa pasamu?
0: Tanah apa?
1: Tanah longsor.
0: Tanah mombo.
1: Iya.
0: Wong tani ku kudu maju.
1: Maju.
0: Soale pangane kudu luwe-luwe kanggo nyupi keluarga lan nyukupi bangsane. Tanah mombone piro sih?
1: Lho, ana nek 3 meter.
0: Oh, cukup lek mendem kene, lek iku. Wong tane kok 3 meter.
1: Enggak, 1 hektar.
0: Lah biasane lek ngolatane ku diapakno dhisik lemah iku.
1: Lemah iku dicakari sih.
0: Tak babras kabelan.
1: Enggak ala ono garbu pian.
0: Oh, dibrojol.
1: Nah, iya.
0: Mari dibrojol.
1: Dibrojol terus sapine nok nisar brojoline nok ndukur.
0: Oh, kok niku ngawur mesti sapi nok ngarep brojol nok mburi.
1: Iya, wong numpak.
0: Iya, maru dipaculi.
1: Dipaculi.
0: Oh, sing kusing enak macul opo ene?
1: Macul gegermu. Lho macul lemah iku lho.
0: Macul lemah diolah.
1: Heeh, diolah.
0: Nurut opo sing ono supaya dadi ya, macul.
1: Peraturane wong tani ku opo?
0: Opo ae, kon ngerti tanah lan.
1: Oh, tanah ku lemah.
0: Tanah isane awet.
1: Ya aja didol.
0: lapisan tanah yang paling atas lah penting sekali kanggo kaum tani supaya tetap subur, gak kena banjir oleh erosi. Terus cara penanggulangan itu ya apa?
1: Itu gampang aja, penebangan liar tidak boleh.
0: Penebangan liar gak oleh.
1: Angon sapi kalian di juru kamar.
0: Oh, lah tadi perkara.
1: Kamar itu termasuk tanah wong sing wis dipageri.
0: Oh, tanah sing gondol.
1: Kudu dikramasi.
0: Ditanduri.
1: Ditanduri lho kon niku.
0: Lan maneh lingkungan hidup ayo diperhatikan. Penduduk tambah suwi tambah padat.
1: Iya.
0: Tak diperhatikan lak boleh geger terus tak kadang-kadang salah paham.
1: Salah paham.
0: Salah bak.
1: Salah
0: marsan. Marsan lak kakang ni pas mangan. Salah paham. Harus saling menyadari kan.
1: Nyadari.
0: Iya.
1: Kadang-kadang wong iso ale wite pencet manggung nang gendenge wong tanggane marai gegres. Geger.
0: Geger.
1: Iya.
0: Kok nandur apa nduk sawah?
1: Oh, nandur pekara.
0: Kon nandur pekara ya apa sih kon lae
1: pekara.
0: Lah kon nandur pekara lae iblis kon. Iblis kon. Nandur apa ae?
1: Nandur koro.
0: Koro.
1: Oh, nantos mari kon nandur pedang.
0: Pedang.
1: Terus nandur turi.
0: Turi,
1: celurit.
0: Ungkal. Pemblakrak gak karo-karuan.
1: Ya koro iku koro.
0: Aku kapan-kapan aku lanak wong sugih.
1: Kok sugih?
0: Tapi ya gak tau nyemplung nang sawah. Cuma kapan-kapan pian-pian kepengin aku dadi wong tani.
1: Lho langgonku ae.
0: Oh iya. Kok nek budal jam piro?
1: Aku jam 4 iki wis budal.
0: Mulihe.
1: Mulihe jam 8 bengi.
0: Oh bengkong kan. Bengkong geger iso dadi wak urang temen kan.
1: Lha apa?
0: Ya diatur masih nyambut gawe lah terus-terusan lah. Engko donyane nglumpuk awake legrek.
1: Lho diatur. Giliran.
0: Oh giliran.
1: Iya, awake dhewe jam 8 esuk sampai jam 12 sawah.
0: Oh. Iki mang butuh butuh apa kemang kok nggo pacuk kate ngilekno apa?
1: Ngilekno anu banyu.
0: Oh, banyu apa?
1: Banyu aki.
0: Lah mati tanduramu.
1: Kok nang sawah iki ya ngilekno banyu sawah.
0: Oh,
1: ya kok geger polahe-polahe banyu ya geger aki
0: iki. Lah apa sih geger-geger saling menyadari apa sih?
1: Ya geger iki soalnya banyu ki awake dhewe milih nang nggonku sih.
0: Iya.
1: Wis dilekno mbek Kang Jaya, awake dhewe sih. Polai banyu
0: doa ya. Oh, tak usah menyadari lah.
1: Nah,
0: gentenan, yo.
1: Ya bener sewengi ki sapa Kang Jaya, sewengi mana Kang Sapran, sewengi mana nanggonku, gunung mak, sewengi mana Marsam, gunung
0: kakak. Iya, bani sak tonggo kudu sing rukun lah. Kau jadi rebutan. Mergopo do perlu ni.
1: Iya.
0: Tani lah gak rukun lah, gak kuat lah. Iya.
1: Buka-buka lali yo. Pokoknya kalau jadi nanda jirino. Jadi ngatur jirino.
0: Eh kan, kapan-kapan lek dino Senin nang omahku. Loh, aku nak perlu nih, aku nduwe aja. Tung jenenge kanca lek tak aturi ta.
1: Iya, anu undangan.
0: Iya rono ya nggo gedang, nggo gula, kopi, beras ya nggo wokran. Dadi aku lak kari nyediakno geni karo kayu tok.
1: Iya, kon iki enak ndek kon ngengero nang aku. Oh, kon karepe ya nek duwe ajat.
0: Iya.
1: Aku nang nggonmu, anakku, bojoku tak ajak merono.
0: Oh, ya marino tak tutup lawangku, ya.
1: Lah ndukur.
0: Wong kok luar ndukur barang. Meneh-meneh lek wis enak klumpukno, tukokno kendaraan tas gak mlaku ae.
1: Tapi kon nek kondangan sing temen ta lho.
0: Apa?
1: Ora kondangan ndara lampu-lampu biasa.
0: Lampu apa?
1: Wong wis sebul kok kondangan geger polahe ya lampu iku.
0: Iya, lampune mati.
1: Lampu tepake mati. Jujupno aman-aman lah. Aku mati tangan operasi. Paten kun di pupune peten di banteng.
0: Terus ya.
1: Parek to kembu tak cecek-cecek tak cakot tapi aku.
0: Apa?
1: Tata sikile sapran.
0: Lah kon ngawur.
1: Iya keker.
0: Kok gak tau mangan ae kon iku.
1: Lah yo ketoke kembu kare jebolane sikil.
0: Wis kene tak kandhani.
1: Kasong bales ae udah diser. Tapi mungkin kau nak motor.
0: Sekali-kali kau ni ku yo jalan. Sekali-kali numpak. Tuku sepeda bohong. Kau nak sepeda?
1: Sepeda apa?
0: Kadak ni 75%.
1: Oh iya, kau tak tuku.
0: Sepeda pancal. Cuma pedal wis legrek. Kena ditandani kau gampang.
1: Kena dipancal.
0: Yo kena.
1: Pancal dengkul.
0: Yo yo, kena sepeda lah.
1: Oh iya, cari kena termasuk olahraga.
0: Ini. Olahraga. Jantung sehat lah. Kadang-kadang wong mlaku supaya jantungnya sehat.
1: Iya, masih kau mlaku sepeda biasa. Sepeda macet tadi kau
0: iya.
1: Pancal. Menengah kau
0: yono. Yo bane rusak cuma ya tukono bane sepur kuat kan. Bane sepur ku awet dadi enak kon gak tuku-tuku isan.
1: Nek tuku bane sepur aku tuku rel.
0: Ora boleh
1: kon iku lha opo bane sepur.
0: Aku lho gak tau mancik lemah kon tak kandan.
1: Ya mancik sepatu kan.
0: Lho enggak.
1: Mancik apa?
0: Ya nek kendaraan terus sepeda motor.
1: Lho, nah, sepeda motor mancik apa bokongmu?
0: Lho engko sadel.
1: Sadel mancik apa?
0: Sadel lek mancik garbu.
1: Lah garbune mancik apa?
0: Garbune mancik as.
1: As mancik apa?
0: As mancik ruci.
1: Ruci ne mancik apa?
0: Peleng.
1: Ah peleng mancik apa?
0: Mancik ban.
1: Lah ban mancik apa?
0: Ban lek nyangkut peleng.
1: Ban mancik apa?
0: Lah lek nyangkut peleng ta.
1: Padha nek arep aja ngomong ban-banan. Nanti kon ngomong ban bare pokoro. Padha mbek kon iki ngewangi sabran.
0: Gila ngomong malak-malik, mosok peleng nyakot ban, bane nyakot peleng.
1: Bane dicakot peleng.
0: Oh, bane cakot peleng.
1: Ya gak ono bane cakot bebekmu lho.
0: Cuma lek ndo embong-embong hati-hati, ojo karepe dhewe tok nengah-nengah terus. Ngene lho pokon anu.
1: Masih
0: mlaku anu bro bakul dawet. Mosok gak ketok lek bakul dawet jemunu.
1: Sing salah iki bakul dawete.
0: Ada apa?
1: Lah kene mlaku bener-bener dhek nyabrang.
0: Lho lah nyabrang cek ditukoni kok.
1: Nyabrang tak ditukoni apa? Wong kene sepeda mlaku kene nyabrang padha eme kono nobro.
0: Nobro aku. Iku lak baseman. Eh,
1: bener ya.
0: Wajasari.
1: Eh Wajasari. Kanca dhewe kita urut sepeda pancal.
0: Yongkir wale.
1: Kapok kon.
0: Kon ku.
1: Kono ya gak ngamuk ya ane.
0: Bapak. Iku bapakku iku.
1: Sapa?
0: Ngawur dadi bapakku saiki.
1: Basmen bapakmu.
0: Lho ya mulai biar bapakku.
1: Lah ya iso dombo ngono. Lan sepeda pancal bener iku sepeda sing dobro.
0: Iya.
1: Kok sepeda iki sing ditobro. Ngono jare ngamuk menapa sepeda delok apa? Sing delok arep sampe nyabrang ning ngawur mawon sepeda menen-menen sampe tobro.
0: Trikondo aku, Le. Aku tobro sepeda. Peset kabeh tak pijetno ya.
1: Tak takoni ngene.
0: Iya, Bu.
1: Kan loro, Bas.
0: Oh, gak. Oh, biasa iku lono apa ngamuk iku meneng e?
1: Iya, dijemput iki ngamuk. Iku gak ngamuk. Tak takoni, loro, Bas.
0: Oh, loro.
1: Meni urut.
0: Gak mulane sing hati-hati, sing go kendaraan sing hati-hati, sing nyabrang sing hati-hati, padha njogo keselamatane dhewe-dhewe.
1: Kowe numpak sepeda motor kudu gawe helm.
0: Iya.
1: Iku kanggo menjaga kesehatan terus sampe gak rotak.
0: Heeh.
1: Wah, iki nang kamar mandi nang helman lho.
0: Napa kamar mandi helman?
1: Umumnya nang kamar mandi kuwi tibet karo kamar mandi lah mesti anu gak rotak.
0: Iya.
1: Lah aku adus yo gawe helm.
0: Terus?
1: Ya gak terus awakku. Kelihat terus banyune.
0: Wis, sing penting rundingan masalah
1: nyambut.
0: Lah aku pernah kapan-kapan nyambut genok nggonku. Bapakku dagang, ibuku wah ngene.
1: Ibumu ya dagang.
0: Coba lorek-lorek.

0: Ambu apa?
1: Ambu syokeran.
0: Kau ini gila apa sih? Teko adik bacakan kaya Pak Sakera Hariri.
1: Yang ini gila akibatnya wong ngeter ilmu ya. Iki ilmu petak ini. Wah ini dikai Joko Tengah ampuh loh ya.
0: Kok Joko Tengah kok?
1: Lohan wiyoko samono kayak ngomong berhenti leren. Kaya kepidak orang-orang. Kaya orang-orang kepidak.
0: Iya, gak dituruti leren lah gak kebayar.
1: Ambek titen ana sepele rek.
0: Nah, terus lah. Wah, dia kan kate pencaan kan.
1: Iya,
0: pencaan kan ono sepele.
1: Jurus apa kan kudu di.
0: Iki jurusan benowo iku lho rame iki.
1: Iku lamale apa iku?
2: Oh, lah iya piye kon sanajan belajar silat wong iku kan.
1: Enan di belajar pesmes iki.
0: Silat
2: kok silat termasuk pendekar.
1: Aku saiki opera haluan lho.
0: Oh.
2: Tadi haluan kok dorong ngono.
1: Yo enggak, maksudku biyen nyambut gawe dinis aku ta.
0: Iya,
1: saiki nyambut gawe aku apa? Blante aku.
0: Lho, lah kula opo iki?
1: Waduh, wong kadung jodoh lho.
0: Iya, iya.
1: Kaitane kula cilik-cilikan.
0: Apa?
1: Kula bebek.
0: Bebek
1: taingu setahun mana-mana tarupono wedhus.
0: Oh.
1: Wedhus wedok.
2: Lho tenane.
1: Mana-mana tarupono sapi.
2: Sapi ne?
1: Sapi wedok kan.
2: Lho tepae.
0: Iya babar ya.
1: Mana-mana sampai tarupono wong wedok iki lho. Wong wedok mana-mana. Sabrolan papat.
0: Wah, wong ngawur ri.
2: Rabi lho rabi lho kok.
1: Wah, wong rabi akeh kok kabeh.
0: Sitok cuma lek dagang sing temen sekali salah seumur hidup orang tidak percaya nok bidang apa iku penting.
1: Sebab anu dagang dewes iku ya.
0: Dewes iku apa sih?
1: Apa? Niku
0: bapak rek. Bapak lek ngomong lek dewes wedhus. Wah.
1: Wedhus. Iku batine akeh lho. Cepisane daginge, daging gak payu cingure. Terus cingure rung-rung.
0: Iya.
1: Iku garujane.
2: Napa sing cerung ngengur
1: coba. Oh iya kon. Cepet-cepet. Mari ngono lulange. Lulange iku nek mesti aku bali wedhus ngono kandar teko.
0: Oke kendang.
1: Oke kendang gak kempyange.
0: Serba guna ri
1: iya.
0: Ya nyambung ke sing temen.
1: Buntute ya berguna, digawe sop.
0: Oh iya.
1: Dadi sop nyangen adem iku dicengklungi buntute wedhus.
0: Jane wis adem, buntute wedhus cemplungno.
1: Iya.
2: Anek iso sak wedhus cemplung.
0: Wah kon yo dimatengno kabeh, sebab lek gak mateng mare penyakit.
2: Kadurunge digodhog dhisik.
1: Terus kikile lho, sikile sing ana kukune kok.
0: Iya iku.
1: Ah sing kukune dawa kok digethoki dhisik.
0: Terus
2: dimut.
1: Dikekekil.
0: Ya tapi di mateng no lah, lek cemplung no anyar iku. Selat-selane kadang-kadang ono ri.
1: Lho ya iya.
0: Ono lemahe kadang-kadang
1: iku ya. Tulang-tulange sing ndongani dengkul iku cuklen.
0: Dicuklek.
1: Terus tengah iku ono sungsume iku.
0: Pusing. Sing koyo pentil.
1: Lah iku merupakan lendir, iku sungsum.
0: Lah
1: kok nek mangan aja langsung kon plak sikil-sikil rek.
0: Iya.
1: Lah golek tembok sing suwung.
0: Terus
1: ambek sendeno. Terus dengkul iku cucrupen. Oh, nak sungsume iku.
2: Oh, aku tahu dicocok.
0: Oh. Ya tapi ya didang dhisik ri, dimatengno dhisik.
1: Iya, kan iku.
0: Kon iki kulak sapi bareng.
1: Sapi.
0: Anane yo.
2: Sapi endi kon kulak?
1: Lelapa ku ngoni sapi.
0: Sapi kok sapi.
2: Sapi puan
0: iku larang.
1: Sapi perah. Perah ku anu ngrumat sapi perah.
2: Perah lah pokon.
1: Perlu ning.
2: Sapi perah kok diku.
0: Eh, sik. Kau ni kuping tak sesek kau ni.
2: Omongi siapa ni? Sapi perah di.
0: Perah.
1: Sapi perah. Sapi puan ni lo.
0: Puan ni lo.
1: Aku lagi ngeluru dah.
0: Iya. Tuh ada nang si gede ku. Anu.
1: Waduh. Hasilnya ke lo.
0: Iya.
1: Sapi perasan ni ku 30 liter satu hari.
2: Wah. Sama tengok itu peras.
1: Enggak. Yo. Air susu ni yo.
2: Yo. Peras sapi 30 liter.
1: Terus si
2: cerita ini. Peras yo kari balu ni lo.
1: Enggak keran. Ya hasilnya dipek susu ini tapi susu itu kira jangan tak dol. Iya guys, so ngetok nu susu belas ini.
0: Oh berarti kurang api.
2: Kurang isi,
1: oh api yang api.
0: Iku susunya diperas iku gak katut.
1: Yang enggak disaring tu.
0: Suka nu gak katut barang sing
1: bulu nih. Bulu nih.
2: Di seko sih.
1: Iya, mari ngono kon kenyal ntek kon.
2: Dikumbai kalau.
0: Eh setare.
1: Sapi puas yang kapi lu guys, so ngetok napa susu ini. Tunggu nih.
0: Riri, wes susu ngomongin kuri. Uang telu kok bulat doh iku ae.
2: Aku mau sapi marek geger.
0: Iya. Sapi puan itu kadang-kadang situ ono sing regane ku.
1: Larang loh.
0: 1,000 rupiah.
1: Wafer.
0: Iya.
1: Wafer itu wafer.
0: Apa wafer? Wafer apa?
1: Bu.
2: Ono sing warkop.
0: Kok ngomong apa gak karo-karuan iki?
2: Oh, telu sing gendeng papat. Wis,
0: lek kon dagang sing temen, wong tani ya sing temen. Lah aku sebagai anake wong sugih, wong teladan, ya kudu bergaul karo wong-wong ini kira. Ya saling menghidupi.
2: Ya. Kalau rakyat biasa.
0: Kadek menghina-menginaan biasa.
1: Ya, sing apik bergaulan ngocok terpandang wong sung sugih tok.
0: Kok ono bae muliwat iki? Kok ono bae muliwat?
3: Nyun sewu.
0: Aku enten 200, Dik. Kon pira kan? Kon pira?
2: Iki sakanan jalu ta ya pokoke.
0: Lho kon dhewe pira 200?
2: Takon ono iku,
3: nyun sewu. Kok wong sampel, kok segitiga enten montor mogok ta?
2: Engge ajenge nyurung, Dik.
0: Nyurung sapa?
2: Kan nyurung sapi.
0: Nyurung-nyurung.
3: Tadi taklet, Mas.
2: Oh, nggih.
3: Juanda teben iki mriki, Mas.
0: Lho, Juanda. Juanda iki ndise iki, Kren?
2: Hah?
0: Iki. Iki lak iki
3: yo. Kula mboten semra kampung mriki.
2: Mboten jero niku.
1: Juanda niku wono krami. Niku ngedol terus.
3: Kok dibasaken sih?
2: Wono krami terus ngedol ke sawari.
0: Wono kromo waru ngeri.
3: Niku lha kan kiri nggih.
1: Lha kan Juanda.
3: Oh, nggih niku
0: Juanda.
3: Airport nggih.
0: Airport nggih.
3: Airport.
1: Air sport.
0: Lapangan terbang.
3: Oh, nggih. Pesawat Garuda jurusan Jakarta ya meten pun budak.
0: Kok kirangan iki jam pinten iki nggih?
3: Lho,
0: kira-kira pun bae.
3: Biasa.
2: Kok muda,
3: saya mau. Waduh, ketinggalan aku rek.
0: Oh, jangan numpak ta?
3: Jangan delok.
1: Oh, tak sing ana ketinggalan sapu tangan.
2: Nek kare dorong waris bali nang porong, Dik.
0: Eh, arek iki rada mbedhik e. Kayak rada lumayan e. Eh, wis ngene.
3: Oh, nggih, jangan numpak, Mas. Wong kula niki
0: aduh. Oh, dublek.
1: Loh, sayang loh.
0: Wong ngomong lumayan kok numpak.
1: Sayang.
0: Eh, apa?
1: Untune arang-arang iki. Iki waduh gak berguna wong edok ngene.
0: Ya dikae untune ondo cek kerep.
1: Lho, sebab iki lah gak iso nggo getumo ngene.
0: Ora petan.
3: Wis saiki mboten usum tumo, Mas.
0: Wis ngene kan yo. Omongno karo iki kon ku tak berseni, ya. Utawa lek wani gelem tak tari terang-terangane. Wis kon gak usah kon, wis engko melok nyambut gawe nok. Bapak yo kon melok nyambut gawe nggonku.
1: Sik
0: ono sing ngeweng aku. Arek iki engko, Dik, wis terang-terangane kamu nafsir aku yo.
3: Hah? Kon sampeyan mantan pinten?
0: Duh kulane biyen.
1: Wah, iki nantang.
2: Kan iki rombengan ta?
0: Kulane biyen pira?
3: Nafsir.
0: Kulane biyen pira?
3: Biyen 35.
0: Oh, ya dono titik, Dik.
3: Padha sambane kuwi ana apa rombengan ta ya napa?
0: Wis,
3: sampeyan iku cinta kali kula ta? Gampang, sampeyan teng Jalan Merpati nomor 19.
0: Ngono ta?
3: Nggih.
0: Oh, wis tak ngono, Cok. Lho, ditinggal dak.
2: Eh, ditutup.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Aduh, ternyata nggak benar ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
0: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: 105,3 Pro 4 RRI Malang, Suara Budaya Nusantara.

0: kejadian ya kayak ngene iki lho. Taplak iso murat marit. Ono kucing kaya apa? Duwe anak situ tapi gak iso dicekel buntute. Gak ngono aku yang mangkel-mangkel aku mau mati dhewe kok ndo omah kene iki. Sisui tak tekok dhewe awakku iki. Sopir siji yo gak tau mule apa ban gembos, mesti kok ban gembos. Liyane iku lho kok gak ono ngono lho aku kok.
1: Din din din.
2: Sopo selopan iki? Sopir selopan.
0: Kon. Lah kok klakson ku mbok ganti?
2: Lho. Sing ganti klakson iku sinten?
0: Klaksone montorku kan gak ngono sih.
2: Ngene iki. Napa?
0: Ciet.
2: Ciet iki dedek klakson iki.
0: Lah apa lho?
2: Tekus kecepit. Wong supire kok dikalahno. Kula niki lak sopir ta?
0: Iya.
2: Lah nggih lah sampean nak jeragane. Perkara urusan montor niku urusan kula. Sampeyan roh ketot.
0: Rusak peneh ayo.
2: Ketot ti rewel.
0: Ini lho kon-kon kok sok kakek ngentit ketot. Sampe petot kabeh.
2: Ketot kok dintit lho. Kula niki mboten ngentit ketot. Sopir niku tanggung jawabe kan mobil. Mobil niku cepet lan mboten niku tergantung kalih ketot.
0: Gak iso aku mangkel. Duwe ketot mbentit. Wingi tak tumpak iso muni. Segorawon mesti mbok gantet ditan iku ya.
2: Segorawon. Gak ono mobil masih anyar ya kok muni segorawon. Saman niku kula niki ngeten lho nggih. Sopir niku tugasnya abot. Kadang-kadang ngeteraken bapak.
0: Yeah.
2: Kadang-kadang ngeteraken sampean. Ning ngeteraken sampean mbok napa-napa kula. Ning ngeterno bapak lho bosen.
0: Lah sebab e?
2: Apa mobil tumpaki ngiler ae. Wong bapak iki gak kena mambu. Mambu kasurane montor, munggah ngantuk pisan. Heran
0: kok. Kon iku tak kandhani, aku iki sok kawin mbek bapakmu kepencet ya sebab kaya ngono iku.
2: Kepencet kok kepencet ngilere. Samane iku nggih, kula niki nggih, mboten kok keberatan wong darane tugase sopir. Sopir niku tugase niku ngapiki mobil. Mobil kotor, sopir senyuci, ngeteraken jeragan mriko, ngeteraken sampean. Cuma lho sayange kok kula niki mun tau diteraken jeragan lho niki lho.
0: Maksud kula. Gendeng aku.
2: Sekali-kali mbok ngeterno. Mosok sampean iki kebacut, nang pasar ngeterno pantes, nang toko pantes. Adus kon ngeterno.
0: Lho, awakmu kan matiku di tanganmu.
2: Napa nih?
0: Matiku di tanganmu.
2: Matiku di tanganmu ya
0: napa sih? Lah umpamanya aku kecelakaan.
2: Ono jedeng kok kecelakaan. Samane iku, samane sopir ngeterno, tapi masih nggih ngeterno nang luar kota ta pundi. Mosok sopir sampai sepur.
3: Kaget. Ngomong apa ae kon? Sawangane kon kok
2: tak goreni ngono, mobil iki tak goreni mesti ngantuk.
3: Mantuk. Mosok kon gak ngerti apa sebabnya nek kon sing nyetir aku nek mburi mesti ngantuk.
2: Napa?
3: Aku wedi mek kon niku. Wedi ya. Akeh sopir gak kaya kon.
2: Sabari wedi awakku lho.
3: Sopir liyane lah tenang nang delok ngarep
2: nggih.
3: Menjaga keselamatan.
2: Nggih.
3: Wong kon gak nyopir pringis-pringis. Dutono untu mau kaya garu. Untu kaya genteng-genteng itu.
2: Saya tahu Bas.
3: Apa?
2: Mulanya sampean kudu ngerti.
3: Iya.
2: Napa sebabe mobile sepyane kula coplok?
3: Lah apa?
2: Sebab kula dhewe ndelok.
0: Kok
2: tengenge sepyane? Kok sepyane? Iya. Delok rai kula dhewe ya wedi.
3: Wong aku kok kethok Pak Citra yang ngono. Anu Pak Basman, supirnya mau diganti saja. Orang sopir seperti Dracula gitu.
0: Iya pak, iya memang iya. Wingenane kan banyak gembos.
3: Iya.
0: Ngumpo, si ngumpo banyak semaput.
3: Lah iya.
0: Sebabnya apa? Padahal nek metu sito lho kok semaput.
3: Iya. Mari kan ngono, jangan mas sopir pakai sopir. Ada sopir. Hopo aku guru kada hopo ngerti ya.
0: Bapak iki aja ngono ta, Pak. Kok pencet awakmu ya saka ngono.
3: Lah iya.
0: Mas kan
3: agak setel aku
0: tambah enak.
3: Ayo. Saya kamu lemu ai, biar mulai petu aku guru. Saya lemu aku manganmu koyo ngono.
0: Ya lho sapa iki resepsi ta? Anae.
3: Kondi kan?
0: Kok iso aku gak dipapak lho ya apa sih
2: mak kon niku?
0: Iki lho
2: seneng ana. Sampe sampean mbok dipapak.
0: Lah aku jam piro wis janji ngono lho.
2: Bapak yo ngarepno.
3: Bapak yo
2: kan ajeng iku lho bapak mobil kula beto bapak ngiler. Bapak ngantuk.
3: Ya iki tengkorak iki ngarep.
0: Enake sih mobil iku lak gentenan, kok sing numpak sampean toe, Pak.
2: Yo ngono nak. Nang bapak bisnis ae nak.
0: Alah bisnis-bisnis sapa? Sampeyan ku egois.
3: Waduh, opo egois kok.
0: Bertindak semaunya sendiri.
3: Saya ngono ka, aja ngono iki bapakmu sih.
1: Memang bapak kuwi feodal.
3: Apa feodal itu dek? Oh aku dianggap diktatoris kuna. Iya model-model kan itu.
2: Sama ini bapak sama ini banyak ini bener nih. Sama ini ngomong egois ini bener. Sebab belum tahu poro nambal ban.
3: Eh kun meni jamu gak kun?
4: Ya kenapa?
3: Jamu kun tambah suwe tambah tuwe tambah kempong. Kenapa? Kakek nyedot bensin kun. Jamu kalian singset ya.
2: Sama ini ku masak sopir kok jamu kalian singset.
0: Mas lumrah pak sopir ngolek cek wis
2: lumrah.
0: Saya
3: kan ana perune. Lho, lho, lho.
1: Apa nak apa?
0: Jange ana tamu.
3: Hah?
0: Tamu.
3: Hah?
0: Jange ana tamu. Pak.
3: Lah iya, ana tamu.
0: Ana tamu.
3: Sopo?
0: Lamaran.
3: Oh, ngamar kon.
0: Yo menawa tak sampean.
3: Kon tak kandhane. Iku dadi asasi wong urip.
0: Nah.
3: Wong lanang kawin, wong wedok ya kawin.
0: Nah, saiki sampean ya apa lho?
3: Lho, ngene nak, bapak iki ape lungo nak. Bapak iki ape bisnis nak.
0: Bisnis nang
3: yo nang Kutuk Utara nak.
0: Sampeyan iku lho, Pak. Hah? Bisnis-bisnis iki kok mek pencet tok ae.
3: Lho, iki aku iki bisnis iki penting urusan dating, ngerti ya? Apa kon iki?
0: Yo ganyu jani ruke bapak.
3: Oh, iku wangi wae wong tuwa iki.
0: Kok dating sing diurus.
3: Masalah kon kawin, bapak gak gak rintangi. Entek berang juta sih nak. Gua tak dole sopir iki.
2: Apa? Sopir didol payu piro, Pak?
3: Kok payu prenmu kok ngono ya.
2: Lah yo sampean kok.
3: Lah yo. Pokoke kon kawin-kawino. Engko cukup ibumu ae sing mutusi.
0: Ngono. Bagus ta, Pak?
3: Iya lah, tapi lungo nang ngene ngamarto ae.
0: Tuh, aja mulu-mulu.
2: Metuki Brantaseno.
3: Kon ngomong opo? Kon ngomong opo aja mulu-mulu.
2: Mulu-mulu.
3: Mbok Omet. Di bojo si itu kok pedal gak karuan.
0: Kalau ada apa ngomong wes sampe lo mesti gak giyo.
3: Ngono-ngono.
2: Yo. Yes, sampean jane. Nggih, Pak.
3: Iya, Pak.
2: Kale kula.
3: Iya, Pak.
2: Kula ngeteraken malih.
3: Iya.
2: Kok ngiler maneh lho, Pak lho.
3: Wis, ngiler ngiler tok ae.
2: Kula sakniki ajeng iki sing ngeteraken Bapak.
3: Iya,
2: ya. Terus nek tentamu wau terus e.
0: Jadi tak pasrah iki ya, Pak ya.
3: Putus anake ya, anakmu dilamar sapa asal wonge temen. Asal wonge temun. Pokoke wonge temen. Ya, ya, ya.
2: Nek sampean mentak metu sing ngene sampean ngenteni tekani supir kula
3: putus kene. Ana paribasan ya. Pantem iku ndak ana wong aku bapakne ndak ana.
2: Terus sampean men caket mutusi.
3: Putus bojoku lho.
2: Oh, mriki ya.
3: Heeh.
2: Pengen tani keputusan
3: sing ana paribasan bebet bobot bebet.
2: Mah, lho bebet
3: malah lho.
2: Sing apik bebet niku.
3: Iya.
0: Bebet sapa kon?
3: Bapak iki bebet nang kono. Ayo tak dilalek ya.
0: Iya iya iya, Pak.
3: Dadah.
0: Dadah. Tinggal lho, Pak. Hati-hati kon.
2: Din din din.
0: Sing muni kok irunge sih. Bu, saya ayo persiapan bu blonjo-blonjo bu ana tamu lah isin.
1: Ayo PT ditok kabeh.
0: Eh?
1: PT.
0: Ah, cocok.

0: bojo dinas balak balik bisnis bis kota barang kalir mulene arang-arang ngekei blonjo masa wong iki kei blonjo terus sae lah kapan biologis wong aku iki golek pegawai mana cik angele ngerasa no anak gak tau mulai pisan keluyuran nae aku lak pegel sih suwe mbak wis jubung wedok iki angel sinten
1: kula
0: sinten
2: kula tiang
0: ha iki lho medeni iki ha iki
2: kula
0: lho
2: sampe wedi
0: wedi
2: wong kula dhewe ndelap aku lagi wedi kok
3: keren aku mbobol pawon kan
2: seneng aku aja nih bobol aja
0: buatan sama ini daya ta ajinnya nopo
2: pertamu
0: tamu boleh sopo
3: gelah kan juga tak rio
0: aku yang di oma
3: ya sampe ya
0: loh sama ini ki anu ta tangga-tangga apa wang rio
2: kula wang liu
0: wang liu sama ini aja guyon aku ki bojoku gak anak lo ya aku deke nih jen lo di oma lo ajak sembrono
3: buatan itu bisa sampe ya
0: buatan enten
3: lawangnya dihinep no kenapa
0: ini apa sih
3: bisa rundingan kera
0: daya dorong lah sampe ini bojo kali sinten
2: lho lawang pager jobo nih
0: lho langge sampe ini golek sopo
2: lho badhe pados pendamelan
0: hah?
2: Pados pendamelan
0: dan dia ono penggawain digoleki yang golek beling ono golek kertas ono lah penggawain digoleki
3: lah anek sampe bocah kan golek beling ini biasa golek beling
0: oh ngono ta golek nopo
2: malah aku golek beling sih
0: lho nge sampe nunggu disik nunggu lu nggak mangga mangga
2: nge ya
0: lu banget nge mangga
2: lah bapak
0: alah jadi coplo ustala ustala jadi coplo pun
2: saya dicoplo
3: Dan, sik. Sampeyan coplo. Sepatumu coplo
0: sepatu. Sepatu sampean iki kok sampean coplo.
2: Aku iki ya lata lho.
3: Lho, kula nggih nggih dicoplo.
0: Sampeyan iki mboten usah, wong iki omah biasa koyo nang
3: diai. Aku bebas
0: kene kene kene.
2: Nggih. Lungguh sinau. Bapak kesa pundi kok sepen
0: bisnis.
2: Bisnis.
0: Nggih.
2: Pun pun suwe mboten mantu.
0: Mantu, tapi yo kadang-kadang. Kadang-kadang saulan ping telu, kadang-kadang ya saulan ping pira.
3: Tapi
0: kadang-kadang seminggu ya pindo.
3: Tapi
2: seminggu niku pindo.
0: Iya. Wih.
3: Apa kan?
2: Kok gak balapari luar luar Jawa. Saya balapari lante ongko sini.
3: Bapak sing tanggungane dhewe kok.
0: Enggak sampean niku jenenge sinten wong aku ya durung kenal.
2: Oh nggih nggih tepangaken. Kula Sokran.
0: Sorokan.
2: Wis seru adan aku.
3: Mangane gak kerungu kan.
2: Apa?
3: Lah wong kupinge ditraipe, ditriper.
0: Oh, to.
2: Kuping kok diterak.
0: Lho gak sampean niku
2: sapa? Sokran.
0: Sokran. Lah sijine
3: Lupus.
0: Ah, sampean sing bener.
2: Bolos.
0: Bolos.
2: Nggih.
0: Ah jenenge
2: wong Sapari, Sapari.
0: Sapa?
2: Sapari.
3: Eh tibane nemen kupinge kan.
2: Sapari.
0: Lho, aku iki lek ngomong ambek wong ganteng kok gak krungu panjenengan.
2: Apa? Lah pura-pura gak krungu lak nyidak.
0: Lah iya.
3: Wong nek kupinge gak krungu iki digawa nang karang pilan.
2: Lah golek genteng.
3: Lho, ya dilapura bakron.
0: Lah niki. Sampeyan kenal be bakron ta?
2: Dawa.
0: Bakron.
2: Kok mare perkara.
0: Tak ngono wong aku ya kenal jenenge bakron iku biyen nak sopir ah.
3: Oh, nggih.
0: Sopir.
2: Nggih. Sak
0: niki dadi apa?
2: Dene. Lho, sak dadi kenal pot.
0: Oh, kenal pot.
3: Sampeyan jenenge sinten?
0: Kula dikenalke jenenge Bu Isil.
3: Lho. Lah kok lucu.
0: Apa kok?
2: Apa?
3: Klingsi.
0: Oh, ya sampeyan sing tambah nemen.
3: Sinten?
0: Sampeyan niku gudeg ta?
3: Sinten?
0: Sampeyan.
3: Nggih.
0: Gudeg.
2: Gudeg.
0: Ndak isih lek gak gudeg.
3: Lah
0: bisi.
3: Nggih.
0: Kucing.
3: Kucing.
0: Tikus.
3: Tikus.
0: Lho, lah siji kucing siji tikus.
3: Pancene niku mun gandengane enten tikus enten kucing.
0: Ya gak iso niku jenenge namane sisian.
3: Sampeyan mboten. Sampeyan mboten sisian. Nek sampeyan
0: mboten.
3: Jaran.
0: Jaran, jaran lho.
3: Lho, iya kelebat kliwat. Iki bathe sing dublek iki, Dek.
2: Lha apa?
3: Kebat kliwat tau durung ngomong kayak ngomong dhisik.
0: Bapak timbang engko kliru sang ana sisian maneh. Mboten niki sakjane perlune napa sih?
3: Napa kan?
2: Kula pados Mbak Isa.
0: Nggih.
2: Eh, pados Mbak Isa. Pados pekerjaan.
0: Oh, pekerjaan. Sampeyan bisane apa?
2: Oh, kula sembarang kawangan.
0: Gosok.
2: Kawangan saged.
0: Gosok iso.
2: Saged gosok.
0: Gosok.
2: Gosok napa?
0: Setrika iku lho.
2: Oh, saged.
0: Lah mana gosok apa lho?
2: Oh, bene. Gosok niku napa?
3: Ana kok gosok akik ta.
2: Mboten niku lho, ben nek kepes akik nyepel. Kepel.
0: Maksudnya gosok iki carane ya setrika.
3: Setrika
0: iso. Umba-umba iso.
2: Saged semua.
0: Cuci iso.
2: Oh, semua.
0: Umba-umba iso ngepel ya iso, masak ya iso, nang pasar ya iso.
3: Ulek
0: ya iso.
2: agak semua.
0: Agak semua. Nggih. Kasih cita bagian apa?
3: Keuangan.
2: Iya, keuangan.
0: Lah wong kene iki dudu toko njaluk keuangan.
3: Nggih, sampean kaya apa tugas kula niki? Sing pantes ngoten.
0: Pantes.
3: Sampe kondektur.
0: Lah kok gak debes arek.
1: Debes ya.
0: Anu ae sampean tukang kebon ya.
1: Oh iya ri. Iya ya nak ri.
3: Enak to iso bondo kebon-kebon jaren.
0: Lho, enak. Kebonku iki gak ono sing ngrumati.
1: Di
0: pojok iku aduh, semute akeh. Ha. Semut geni iku. Akeh sisih kulon, sisih wetan iku uget-uget. Ya apa?
2: Senglor iku keranggang.
3: Kau ni aku dikei semut, dikei uget-uget. Rasa mau kira koki dah.
0: Lo, gak ngono maksudku ki panjen gak nak sing rezeki gelem lah.
2: Disapa oniri disapa.
3: Tapi kau orang gak welang, awe wang. Kamu keluar welang aku.
2: Gak welang, bodoh gak welang.
0: Sama itu mendayo pisan aku tas kenal ting
3: bayaran ni pinten.
0: Sama ni aku nyambut gedoran nyuruh bayaran.
3: Sama pira. Bukan kau orang boten.
0: Pira.
3: Biasa ini ku umum kalau ini sudah sawulan sawulan sudah
0: dua kabe ku
3: lho nge
0: ojok sumidak pelayan saya ini gak ada bayar sudah apa ini kebun
1: kurang kan
0: wolong wolong apa satu-satu sih
3: betong kalau gangsal
0: kurang
3: betong kalau gangsal gak
2: gangsal pun petang polo pun
0: pendek
2: satu
0: kon ya kapan liane kene gak kira bayar satu gelem satu
2: paling petang polo nih
0: esok mangan
2: sore
0: awan mangan sore mangan bengi mangan para esok kudu mangan ya melo aku kudu
2: para esok gimana
3: jadi durung adus kon kudu mangan
2: lho lho mangan terus branding ngene petang polo
0: lho iku pengen wis karepmu ngono gelem ta kon
2: mangan satu
3: buron
0: tapi duwe gambar garing ya
3: lah ditumbasaken sampean ta
0: tumbasaken sampean
3: garing
0: awan tukang kebon aja bayaran suwidai duwe sapa
2: kon mendayo ketepak wong gendeng ngene
0: asing mendayo tambah gendeng wis ngene ae
2: sampean iki bapak mboten mantuk sih kak mboten kesepian
0: apa oleh ngono
3: ya iki keramin kan kok kesepian
0: apa sih
2: rasaken
0: ngoten apa keras
2: sakno iya ngomong ya aku duwe bojo
0: kan heh
3: mikir-mikir
0: minggir
3: apa minggir?
2: Loh, di sini, ini mbokku apa ibu tau mbok?
0: Eh?
2: Ibu apa mbok?
0: Oh, sama saya ini, cuma ada kalau kan
2: apa ibu?
0: Mama ada lu
2: oh, mamaku kan?
1: Mama gombal
0: mama gombalnya apa sih?
2: Nggak potongan ya, mas itu woy
3: ini apa mula?
2: Loh, ini ibuku
3: woy, itu kok nama dia lah?
2: Aku tak rumah nokit mang tekan jawab mau ngambil gak karuan. Ibu dia yang ngono arek belakar ni dia yang belakar.
0: Karo ni dia mai ibumu.
2: Ya
0: lo, lek sing sitok ngono rada lumayan sitok eh lo.
2: Apa?
0: Sitok lah rada gua. Sitok kok garing ni lo.
2: Mantan tu bersepeda.
0: Bu
2: ini lo. Ikilah blantik sing sapari kira sing iki tani karepe disambi tani ngenteni panenan kepi nyambut genek kene tak sanggupi
3: cuma
2: iki kan ngenteni badak
0: hey. Oh. Apa sih
2: durung teko bapak
0: oh bapak ya badak kon kok ngono ta lo
2: lha
0: bapak
3: jare krungu bapakmu mati jare
2: ngawur
3: kok gak kedang sepeda mang ya
2: kok kok nak montor
0: eh
2: iku bapak tak lo kon iki supire cakan. Iki supire tadi.
0: Iki supire.
2: Iya. Yo aku supire.
3: Kok sombong ini ra ini.
2: Iya kan.
3: Sudah.
2: Anu aku ki mangan
3: panasan.
2: Momot bapak.
3: Bapak.
2: Ojo diguga bapak.
0: Aku mau kon iki supire kok aman. Bapak kok momot ya. Yo.
2: Carane piye?
0: Nek momot iku boto. Iya. Lah
2: sak bendina ngeterno iku mlenger aku dadi momot.
3: Iya.
2: Wis anggapen kayu lah.
3: Iya.
2: Iki Bang tak jarno.
0: Yo maturana
2: mulai teko nggone Semarang sampai teko nggone Greges.
0: Apa?
2: Turu gak tangi belas.
0: Lho, kan kok lali ambek bapakmu? Bapakmu iku ro kapuk mabur iku turu.
2: Turu ning gak apa-apa, ire sak blet.
3: Karo pengapesane majikan sing lanang.
2: Iya.
3: Nek turu ku kok ana sego kotakan.
2: Tangi. Masa? Waduh. Ya, matur karo Kanjeng Ibu iki lho.
0: Iya, ya apa ya pokoke.
3: Kanjeng Ibu ya.
2: Kok nek kapan go gawe majikan lanang iku?
3: Heeh.
2: Dole obel. Kring-kring-kring panggil awak ditobruk.
3: Masa?
2: Bu, bapak anu rawuh, Bu.
0: Lah iya, lah kok gak kon gugah kon iku sopir opo sih?
2: Kulo gugah sih.
0: Iya.
2: Ah, sampeyan lareni mau sopir iku. Kulo gantine, Bu.
0: Ya, ya,
3: sopo kok rame?
2: Oh, Pak. Aduh kok suwe.
4: Lho kok suwe?
2: Kok suwe gak mulai.
4: Lho iki
2: Pak kok modal-modal rambuté, Pak.
4: Kemari turu ngene mobil.
2: Lah iki apa?
5: Ibu kangen
4: diarep. Oh iya.
2: Iki rong minggu ket mulai lho.
4: Iya, Bu, mari tuku luar kota, Bu.
2: Iki soalnya bapak em iku pancen ngono.
4: Apa bapak em? Kok bapak em ya?
2: Bapakmu.
4: Bapakmu ngono lho. Lah
2: karepmu lah kesuwen bapak em.
4: Nek ngomong tadi maun ae.
5: Ya bapak em bare mbok em ya kok
3: disini. Lho, iki bapakmu.
4: Iya.
3: Iki bojo sampean.
2: Iya.
3: Lho lah kok kaya manuk puyuh.
4: Eh, repot ya Pardin iki. Opo kok nek ngomong
2: repot Pardin. Oh, anakmu iki lho ati
5: kene lho, Pak.
4: Apa-apa.
5: Iki koncoku selokan karo safari kepi nyambut gawe kene saknane.
4: Oh, ngono lho,
5: ngono lho. Bisa trimo aku perkara bayaran nek diomongi diatur ya.
4: Nek iki gak apa-apa, situ nengkrek iki.
3: Rebu es kula satuan iki. Iki arep rebu es.
5: Saya ki mumpung kena mulih, Pak.
4: Iya, iya, iya.
5: Aku wis duwe pacar dhewe.
2: Iya.
5: Wis pilih-pilih aku dhewe. Aku lek gak kalen nambare iku timbang urip tak pilih.
4: Lho, ngono lho. Pilih. Pilih. Lho, ngono lho apa iku?
5: Ya pokok aku cinta ngono.
4: Cinta.
2: Ya lek kan umpama gak oleh sampe ambare iku ya apa lho?
5: Timbang urip wani matri no.
4: Ojo, ojo. Ojo ada nyorder enak. Matri, matri.
5: Kali bahasa kandung cinta.
2: Iki ya. Iki ambek bapake gak sepiro.
4: Ya iya.
2: Heeh, sak anu tumbuh oleh tutup.
4: Iya, iya, iya.
5: Saiki aku pesen kon, kone sida kawin. Ya kon nyekarong kuburane bapakmu.
4: Wah, wah, wah. Apa demo? Waduh, omongmu ya apa nen, Senin. Wah, aku sih audit kok.
3: Aku gak iso ngekep apa-apa lho.
4: Iya, iya.
3: Lah iki lho tak kei suruh temruse kanggo jagani bapakmu nek mission.
5: Lah apa menung-menung bapak iku mission niku.
4: Sakali tak ngawur ae. Lu wong tuwek kok. Oh, arek kok tuturane koyo ngono.
2: Ya sekali-sekali sih Pak sampean ngeterno anak enak ngono ta.
4: Wong aku perlu arek ya.
2: Pas... Nang di mana?
4: Masalah anakmu iki selesekno dhewe.
2: Oh,
4: iya
5: pasrah ya.
4: Iya pasrah. Yo arek dia pokoke pantang pokoke apik ngono ya.
5: Tapi nek memang ono waktu sampean mulia.
4: Oh iya aku lome. Lome. Lome. Enggak aku mau lengko. Lah saiki aku nang luar kota nang Semarang hari ini ya.
5: Saking ngene lho rene bapakmu wis nang luar kota.
4: Iya iya iya.
5: Sementara tadi bapakmu ku aku ya apa?
2: Ya aja ngono ya gak padha.
5: Gak padha.
4: Gak padha. Kok kedupan martabang.
5: Ya seje irunge Bu.
2: Lah iya.
4: Padono.
2: Padahal nek bapakmu lho kaya jambu wente. Lah kok kaya jambu biasa.
4: Masih ngene kok nyesel ayo.
2: Ndak budal Pak,
5: rame-rame. Gak anu nginep sik ta, Pak.
4: Lah apa ning ngene Pak nek kono pancet ta kono.
5: Sakno ibu lho.
4: Diapakno ibumu sakno iku?
5: Sakno kan pritungane duwe mlebu metune kan kudu wong wedek kudu urut ta.
2: Dadi lolo wis dadi ngono bapakmu lho lak wis bapak ya akeh tangga-tangga e kono.
4: Wis kono kene lho kon bulan.
2: Lho iki tanggane akeh Pak.
4: Lah ya cedek tangga ono kebutuhan ya tulung tangga.
5: Tinggalan duwe.

0: kon bapakmu yang di luar.
1: Iki yang ngono, lek kepin tuku cewek saiki Pak saiki. Aku yang ngono, Pak saiki nglamar-nglamar.
2: Ya wis gak karepmu ana. Wis gak kon
1: motor, motor sing ndi ndika wa?
2: Sing ijo ta sing abang ta sing kuning ta sing putih sembarang yo ana.
0: Motor plastike lak wis.
3: Wis engko kabeh numpak aku bersedia engko.
0: Ya Pak aku melono omah ta ya sing ngrawat omah.
1: Melono.
3: Ayo ayo.
1: Ayo ayo. Ayo.

0: bus babat ta.
1: Ojo nae. Sampeyan ojo ngalah-ngalah ta, Bu. Sekali-kali sampeyan ku di atas.
0: Aku ki wedi ku ne lho bendolone ku.
1: Kok iso wedi ku wong dadi bojo pirang-pirang taun sampe anake sampeyan gedene kok sik wedi ae.
0: Mbok kalah wek bendoyo.
1: Ojo ngopo-opo
0: ya aku iku.
2: Halo.
1: Lho. Lho, Mas.
2: Lho, aduh. Anggo rombongan bal-balan yang mburi.
1: Aduh,
2: ini bakal ponan sampean.
1: Lho, ponakan ya apa sih?
2: Mantu-mantu. Kula kali ibu.
1: Oh, ndi ibu? Ibu sampean, Mas.
2: Kerek-kerek.
1: Apa numpak? Kok
2: kerek-kerek?
3: Kerek-kerek. Apa nak? Apa nak? Apa?
2: Kok aku kok seneng dadi
1: bapak sampean?
2: Dudu iki kancaku kok.
1: Lha kok nyelonak?
2: Iki sak
3: iki apa iki?
2: Iki
3: sip bakale bojoku sing iko.
2: Lho,
4: menawa iki nyeluk kancaku tak nyeluk bebek ning.
2: Kok ibu mandi, Bu?
4: Ibumu mumpung mang
2: bau.
3: Mriki lho, Bu.
1: Ada keran.
3: Napa?
1: Iki lah asune dijekat kan.
3: Lha napa kok nyekot asu?
1: Iki benakno, kan iku aku ki lho, anakku sing asu iki lho.
4: Aku ndelok. Ndelok untune kaya untune margon.
1: Mas, gelungane ibu sampean kecantol paling.
0: Pini. Lapo bakul ombok mbok rene. Iki sapa iki?
2: Iki ibu.
1: Lho kula sapa iki?
0: Besan ta.
1: Lho iki sapa iki lho? Iki
2: ngono. Jange mertuaku.
1: Mertuamu sing ndi?
3: Ini iki sing poten iki.
1: Hah?
3: Sing poten sing megang celat iki lan.
1: Lho, ana
3: loro ta.
0: Tepangaken jeng.
1: Nggih.
3: Kula ati lho, Bu.
0: Kenapa nyokot ta?
1: Nyokot. Ya sing halus ngono lho.
0: Tepangaken jeng. Anu kan.
2: Napa?
0: Gak apa-apa ta?
2: Oh, nyate.
0: Kok ngono suarane?
1: Mbak napa-apa kok dipangur kok.
2: Ngene Bu, terang-terangan ae. Lah niki bapak kula mbon jaket melok, Bu.
0: Nggih,
2: sebab bapak kula niki terus sidakang, nggih diputusi ibu kali kula kali kula.
1: Beneran Mas, bapakku ya gandu oma.
0: Dokokan ya.
1: Pokoke diputusno.
0: Pokoke sembarang diserano aku ngono lho.
1: Heeh.
0: Tangku nek wis kapan anakku seneng padha senenge kok bapakne kari teko.
1: Ngoten lho, sarene sampun sarujuk, Bu. Monggo kula aturi darumin. Halo, kok sapa mari kok nyapaken.
0: Loh, jadi ini sampe gak gendrim nih, muni-muni meniai.
2: Si nyusul sopo.
1: Iki bojoku iki.
0: Eh?
1: Bojoku.
0: Ojo ngono ta.
1: Loh, wong aku ki nyonya Basman kok.
0: Ojo ngono nyindir, aku ki nyonya Baskom.
1: Loh.
2: Aku bete, kok nyonya Bajul.
1: Loh, jadi ini sekadu bojo, dari kawin be aku. Bojonya mati, ditobruk montor, dipangan kucing dagingnya.
0: Eh? Loh, kucingnya kok arep sih? Gak ngono pak, sampe ini kukarepe ya apa di bojo.
2: Ini, gak perlu kan kegeran.
1: Pak,
3: sampean karo mati.
2: Lah karo ya apa gini omahku?
1: Lah iki bapakku kok iso karo mati.
2: Ngawur iki bapak.
1: Lah bapakku. Ayo tuh geledang.
2: Oh, bapak tuh geledang. Ngawur ae.
3: Ding
1: ding. Wah, motor iki.
2: Wah, salah motor iki.
3: Iki ibu gak perlu geger,
2: ngapir
3: ini ngarep api. Isi genan ota pak, pirang-pirang tahun kok sampai konangan saiki lho ya apa penuh mbak ngomong terang-terang.
2: Iki secara rasio.
1: Walah.
2: Ini rahasia. Iki bojone bapak, lah aku kawin gini gak ngomong gini. Aku kawin gini gak ngomong gini, tak rahasia no.
3: Mulanya kok alasannya seminggu.
2: Gagang.
3: Bisnis sebulan.
2: Luar kota.
3: Emang kesu-su mergokatin terima bakal mantu. Karo lihat mantu ini kok aku dewe.
1: Oh, ngomong
2: ota. Lagi anakku. Anak i metiki lakon anak i
1: iso. Ya apa lo? Kono jare tenang bae.
2: Lah tolong ketemu

0: Bogor lah niki.
1: Lah iya, satu ayah kok ganti di kawin.
2: Kalau boleh ya Pak ya.
0: Waduh, ngomong satu A bareng.
1: Satu ayah kan enggak bisa.
3: Lah iso loh, tadi saya iki sih bakane bojomu ki mesti oleh aku.
4: Iki lak kan mang oleh aku ae.
0: Lah iso kon peok ngono kok ada no.
4: Iki apa nek wis
0: ngene iki? Iki kula opo sik iku?
4: Saiki ngene ae Bu enake. Saran saiki wis mlompok. Ayo diterusno ae saiki rekreasi.
5: Ya apa sih?
4: Loh, lah ya apa wis kadung mlompok nak kasih tok sampean aku.
5: Ya gak sih.
1: Yo. Perkara rekreasi gampang.
0: Iya iya.
1: Cuma bapak lho kok gak ketun blas. Wong penokonan koyo ngene pucet ta.
4: Bapak
3: kok sembarang diniati kan delok.
4: Lho wis dilates, bapakku kan bosok penghijau.
0: Lah apa kok pucet? Wong tak sepeda gak apa-apa.
1: Salah siji tinggalane wis ngono ya.
4: Ya apa iki apa
0: iki.
4: Wis saiki ngene lho lho. Wis barangkali ini sudah anu takdir lek yo. Dadi wis gak usah ngene-ngene lho, bapak.
0: Kok seru kuna ae.
1: Nek ngono aku ngomong salah satu ditinggal mang berarti aku ngisan wong tuwa.
4: Iya.
1: Ibu karo ibu iki ruku ya padha-padha
4: kan saudara.
1: Manjing saudara.
6: Omahe diatur.
1: Iya, Pak.
6: Di situ dake balung benda.
0: Sapa arek nelati ya Pak. Lho opo sapa arek?
4: Aku gak gelem aku.
3: Lah iki sing dadi wong tuwa sapa? Dadi mbok enom sapa?
0: Mbok tuwa iso.
4: Wis dadi ngono-ngonoan nong iki kawine padha lho. Saiki bersatu enom.
1: Bersatu ya Pak ya. Sampe kena ngene-ngene maneh.
0: Kau opo urek?
1: Bersatu ibu-ibu iki.
0: Iya iya iya.
1: Sing rukun wis saiki ayo anu.
4: Ya apa ya apa?
0: Bersama ya.
1: Iya.
0: Ayo ayo ayo.

Lingsir Wengi, Perempat RRI Malang, FM 105,3 MHz dan AM 891 KHz. Suara Budaya Nusantara. RRI

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti hoax ya di rri.co.id.
0: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Tidak banyak dari kita yang mengenal apa itu musik tradisional, karena di zaman yang serba modern ini, banyak sekali yang beranjak meninggalkannya.
4: Musik tradisional yaitu musik yang berlaku di masyarakat dan menjadi bagian hidup dari masyarakat, dan itu dijaga turun-temurun untuk dilestarikan, dipertahankan sebagai sarana hiburan masyarakat. Sementara untuk mempertahankannya, kita harus selalu melibatkan anak-anak atau karang taruna, anak kecil mulai dikenalkan dengan musik tradisional, sehingga mereka akan berusaha untuk menyenangi. Ketika mereka dari kecil dikenalkan, maka itu menjadi sebuah kebutuhan hiburan bagi mereka. Dan harapan ke depan, semoga musik tradisional menjadi muatan lokal, jadi kurikulum di sekolah-sekolah, sehingga itu dijadikan pembelajaran khusus buat anak-anak.
5: Saya Aji Suprianto, guru ekstra kesenian di SD Negeri Lawak Waru 2 Malang.
3: Musik tradisional keragamannya

0: Pak Aga, silakan masuk Pak Aga.
1: Begini Pak RT, saya teh mau mudik, cuman minta tolong titip rumah Pak RT.
0: Rencananya berapa lama Pak Aga mudiknya?
1: 2 minggu aja sih. Punten Pak RT, karena khawatir. Sekarang kan mau lebaran, banyak maling Pak RT, jadi saya titip rumah ya Pak RT.
0: Tenang aja Pak Aga dan keluarga, silakan mudik. Tenang aja, untuk masalah menjaga rumah, kami kebetulan dan juga warga komplek yang tidak mudik akan bahu-bahu untuk menjaga rumah di sekitar kita. Jadi Pak Aga tenang aja mudiknya.
1: Saya jadi tenang Pak RT. Terima kasih banyak Pak RT.
0: Iya, sama-sama Pak Aga.
1: Kalau begitu saya pamit dulu ya Pak RT ya. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: CCTV terbaik adalah tetanggamu. RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
3: Aduh, ternyata nggak benar ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi? Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
4: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
3: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
4: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
3: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih. Lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
4: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti hoax ya di rri.co.id.
2: rri.co.id. Sumber terpercaya dan teraktual.
5: Halo dulur, isun Ricardo Benito, penyanyi lagu Lone Maduro. Rico magik ngrungokaken RRI Malang. Ku

0: Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Abang Po pengen tahu lebih dalam soal Piala Dunia. Eits, jangan kemana-mana, dengerin dulu nih. Buat Abang Po para pecinta bola, jangan sampai kelewatan ya. Pantengin terus program-program spesial yang beda dan eksklusif tiap harinya, cuman di RRI. Bukan cuma bahas pertandingan, skor atau siapa yang ngegolin, atau juga komentar. Tapi di sini, Abang Po bisa nemuin cerita-cerita unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai bahasan teknologi di balik lapangan hijau. Serunya lagi, Abang Po juga bisa ikutan gabung dan nimbrung langsung secara live di Pro 4 tiap hari. Ayo deh Abang Po, bikin hari-harinya makin seru bareng program-program RRI yang ngebahas dunia sepak bola dan juga Piala Dunia. RRI, radionya sepak bola Piala Dunia 2026.

0: Foto. KTP mana KTP? Aduh, mana muka lecek lagi pagi-pagi.
1: Woi, Nin.
0: Pagi-pagi udah bikin heboh sekosan. Lihat nih, aku dapat chat lowongan kerja. Hanya duduk manis depan komputer, bisa jadi miliarder. Cukup registrasi dengan mengirim foto selfie bareng KTP. Mana ada kerjaan macam kayak gitu? Yang ada, kamu kena tipu.
2: Hah? Kena tipu?
0: Foto selfie bersama KTP itu data rahasia registrasi layanan online. Kalau kamu mengirim foto selfie ke orang gak jelas, mereka bisa bikin akun atas nama kamu. Terus, foto selfie dan KTP kamu itu bisa dijual di pasar gelap. Kemudian data kamu bakal dipakai sesuka hati sama pembelinya. Kamu mau?
2: Ih, takut.

0: pas jam kali likur.
1: Abang Po pengen tahu lebih dalam soal Piala Dunia. Eits, jangan kemana-mana. Dengerin dulu nih. Buat Abang Po para pecinta bola, jangan sampai kelewatan ye. Pantengin terus program-program spesial yang beda dan eksklusif tiap harinya. Cuman di RRI. Bukan cuma bahas pertandingan, skor atau siapa yang ngegolin, atau juga komentar. Tapi di sini, Abang Po bisa nemuin cerita-cerita unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai bahasan teknologi di balik lapangan hijau. Serunya lagi, Abang Po juga bisa ikutan gabung dan nimbrung langsung secara live di Pro 4 tiap hari. Ayo deh Abang Po, bikin hari-harinya makin seru bareng program-program RRI yang ngebahas dunia sepak bola dan juga Piala Dunia. RRI, radionya sepak bola Piala Dunia 2026.

Lingsir Wengi, Pro 4 RRI Malang, FM 105,3 MHz dan AM 891 KHz. Suara Budaya Nusantara. RRI

Anda apa yang terjadi pada tubuh kita saat kita tertidur? Dilansir dari healthmeup.com, inilah beberapa tahapan yang terjadi pada tubuh Anda ketika tidur. Falling asleep. Tahapan ini adalah tahapan awal dari tidur yang merupakan masa transisi, berlangsung antara 5 sampai 10 menit pertama. Di tahap ini, Anda merasa seperti terjatuh dan lemas, namun masih bisa dibangunkan. Light sleep, ini adalah tahapan kedua berlangsung di 20 menit. Selama tahapan ini, mata Anda tidak bergerak, penurunan denyut jantung dan suhu tubuh akan ikut turun. Selain itu, otot tubuh akan menjadi rileks sehingga Anda siap untuk tidur nyenyak. Tahap ketiga, deep sleep. Ini adalah tahapan tidur nyenyak. Saat di tahapan ini, aktivitas otak Anda melambat karena terjadi perpindahan darah dari otak ke tubuh untuk diregenerasi. Jika dibangunkan pada tahap ini, Anda sulit untuk sadar dan merasa bingung. REM sleep. Jika sudah mencapai tahap ini, pernafasan Anda menjadi ringan, namun terjadi peningkatan denyut jantung. Di tahap ini, biasanya Anda akan bermimpi. Dalam proses ini, terjadi perbaikan tulang, otot, jaringan, serta memperkuat sistem kekebalan tubuh.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Tahukah Anda? Kecanduan game bisa membuat seorang mudah halu dan mematikan rasa simpati. Badan Kesehatan Dunia, WHO, telah menetapkan bahwa kecanduan games sebagai penyakit gangguan mental atau yang lebih dikenal dengan gaming disorder. Namun, kecanduan yang dimaksud WHO ini tentulah dengan berbagai ciri-ciri yang spesifik seperti tidak bisa mengontrol diri, lebih memprioritaskan bermain game,

Abang Po pengen tahu lebih dalam soal Piala Dunia. Eits, jangan kemana-mana, dengerin dulu nih. Buat Abang Po para pecinta bola, jangan sampai kelewatan ya. Pantengin terus program-program spesial yang beda dan eksklusif tiap harinya, cuman di RRI. Bukan cuma bahas pertandingan, skor atau siapa yang ngegolin, atau juga komentar. Tapi di sini, Abang Po bisa nemuin cerita-cerita unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai bahasan teknologi di balik lapangan hijau. Serunya lagi, Abang Po juga bisa ikutan gabung dan nimbrung langsung secara live di Pro 4 tiap hari. Ayo deh Abang Po, bikin hari-harinya makin seru bareng program-program RRI yang ngebahas dunia sepak bola dan juga Piala Dunia. RRI, radionya sepak bola Piala Dunia 2026.

0: bebas, Jak.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
3: rri.co.id.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
0: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Mendengar kata bambu runcing, mungkin yang terlintas di pikiran kita adalah perang kemerdekaan Indonesia. Memang senjata sederhana serat makna ini telah menjadi identitas perjuangan bangsa. Bambu runcing mendapatkan tempat yang istimewa karena meski pada masa perjuangan ada keris, tombak, dan pedang, bambu terbukti lebih mudah didapat serta digunakan sebagai senjata yang meninggalkan luka mematikan.
4: Bambu ini sangat mematikan. Bentuknya yang dibuat memanjang sangat ditakuti lawan dengan ujungnya yang runcing karena yang terkena tusukan bambu runcing tersebut akan mengalami kematian yang menyakitkan. Itulah mengapa bambu runcing menjadi senjata andalan pada saat perang kemerdekaan saat itu.
3: Saat perjuangan kemerdekaan, di mana jumlah senjata api dan senjata tradisional tidak mencukupi, bambu runcinglah yang menjadi solusi utama bagi para pejuang untuk melawan penjajahan.
5: Indonesia merdeka!
6: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gitafest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simpel, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafestrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

Pendengar, dengan terdengarnya lagu ini, maka usai sudah Radio Republik Indonesia Program 4 Malang dalam menemani Anda sepanjang pagi, siang, sore, dan malam untuk hari ini di hari Senin, di mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Semoga Tuhan Yang Maha Kuasa senantiasa melindungi kita. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

0: terbaik kamu.
1: Teman terbaik kamu.
2: Pro 2.

ucapkan selamat pagi.

kali ini bakal ada salah

Suryo Dadari, Pro 4 RRI Malang, FM 105,3 MHz dan AM 891 KHz. Suara Budaya Nusantara. RR

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi? Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih. Lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
0: rri.co.id.

mingkar mingkuring angkoro akorono karnan marti siwi sinawong resmining kidung sinuhwo sinukarto mereh kertarto pakerti ning ngelmu luhung kang tumrap ning tanah Jawa agomo ageming

Anda masih bersama kami di Pro 4 RRI Malang, Suara Budaya Nusantara. Anda masih bersama kami di Pro 4 RRI Malang, Suara Budaya Nusantara.

0: FM 105,3 MHz dan AM 891 KHz, Perempat RRI Malang, Suara Budaya Nusantara.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download.
0: Sunio Dadari, Perempat RRI Malang, FM 105,3 MHz, dan AM 891 KHz, Suara Budaya Nusantara. RRI.

Abang Po pengen tahu lebih dalam soal Piala Dunia. Eits, jangan kemana-mana, dengerin dulu nih. Buat Abang Po para pecinta bola, jangan sampai kelewatan ya. Pantengin terus program-program spesial yang beda dan eksklusif tiap harinya, cuman di RRI. Bukan cuma bahas pertandingan, skor atau siapa yang ngegolin, atau juga komentar. Tapi di sini, Abang Po bisa nemuin cerita-cerita unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai bahasan teknologi di balik lapangan hijau. Serunya lagi, Abang Po juga bisa ikutan gabung dan nimbrung langsung secara live di Pro 4 tiap hari. Ayo deh Abang Po, bikin hari-harinya makin seru bareng program-program RRI yang ngebahas dunia sepak bola dan juga Piala Dunia. RRI, radionya sepak bola Piala Dunia 2026.

Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

0: Indonesia memiliki batu raksasa setinggi 1200 meter, Bukit Kelam namanya, terletak di Kabupaten Sintang, Kalimantan Barat. Merupakan bongkahan batu terbesar di dunia. Meski bernama bukit, Bukit Kelam sebenarnya adalah batu monolit. Ketinggiannya bahkan mengalahkan Ayers Rock di Australia, yang selama ini disebut sebagai monolit terbesar di dunia.
1: FM 105,3 MHz dan AM 891 KHz, Pro 4 RRI Malang, Suara Budaya Nusantara.

0: ada batu.
1: Ih, gak usah kau peduliin nak. Kan itu bukan kamu yang kasih batu itu di situ.
2: Eh, tadi jadi gak kita ke rumah si Ica?
3: Eh, ada batu. Aku lepasin dulu ya.
2: Ah, ngapain juga dilepasin? Udah, ayo kita buru-buru nih. Kita mau ke rumah Ica.
3: Sebentar aja.
2: Gak usah, biarin aja.
3: Iya juga ya, ngapain juga harus saya lepaskan situ. Biarkan aja.
0: Eh, ada batu. Ambil aja aku jatuh. Aku lepasin ah.
4: Siapa saja mengangkat sebuah batu dari jalan akan dicatat untuknya suatu kebaikan. Dan siapa saja yang dicatat untuknya suatu kebaikan, maka ia akan masuk surga. Hadis riwayat Tabrani.

dari Rompat RRI Malang FM 105,3 MHz dan AM 891 KHz, suara budaya Nusantara.